0: TV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih Sis Maulana, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas sekitar perempatan Purwokerto yang terpantau oleh ATCS ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, saja saya sampaikan di simpang Sawangan ya. Sawangan ini karena pasti di pusat kota lo keramaian, nanti ada keramaian ya. Apalagi dari arah alun-alun, dari arah Tanjung, dari arah Museum BRI, ini sebenarnya udah sedikit berkurang ya, atau tidak seperti tadi sebelum jam 7 untuk keramaian di simpang Sawangan ini. Tapi untuk saat ini sih sebenarnya masih sedikit agak ramai, masih ada untuk keramaian yang di simpang Sawangan. Ini kendaraannya dari arah Tanjung, ini kebanyakannya menuju ke arah kota ya untuk di simpang Sawangan ini, tapi masih lancar sih, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Dan untuk yang dari arah alun-alun, ini kebanyakan yang menuju ke arah Museum BRI atau menuju ke arah underpass, tapi ini juga masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan untuk yang dari arah underpass, dari jembatan ya, jembatan yang di arah underpass ini juga udah ya seperti tadi ya, tadi jam sebelum jam 7, jam 7 kurang seperempatan lah, jam-jam anak sekolah berangkat, ini ramai sekali ya. Tapi untuk jam 7 lebih ini mungkin anak-anak sudah masuk, ini tinggal yang berangkat kerja aja ya, jadi lebih sedikit dan udah lancar sekali untuk di sekitar simpang Sawangan, Museum BRI, dan alun-alun. Terus berikutnya saya bergeser ke Jalan Katsu ya, Katsu Subroto ini dari simpang Omnia, simpang Kebun Dalem, ini simpang Omnia dulu atau simpang Jalan Masjid ya. Di simpang Jalan Masjid ini juga udah mulai lancar ya kendaraan. Tadi banyak yang dari arah Geriatri menuju ke arah Pasar Manis ya untuk kendaraannya. Tapi untuk saat ini udah lancar sekali untuk yang dari arah Geriatri, yang dari arah Pasar Manis juga, ini kebanyakannya menuju ke arah Jalan Katsu ya, atau ke arah timur sampai ke arah Kebon Dalem. Ini juga lancar untuk kendaraan pada pagi hari ini di sekitar Jalan Masjid. Terus lanjut ke Kebon Dalem juga sama, kendaraan yang dari arah barat tadi ya, menuju, karena satu arah dari arah barat menuju ke arah timur, ini lumayan ramai kendaraan ya, sepeda motor, mobil pribadi. Yang dari arah selatan juga sama, menuju ke arah Jalan Ofis, yang menuju ke arah Gor ya, atau Simpang Gor Satria, Simpang Aston. Jadi ini lancar sih, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian atau kepadatan, tundaan, ini tidak ada sama sekali di simpang Kebon Dalem. Terus berikutnya ke simpang Gor Satria, di simpang Gor Satria ini juga sama lancar ya kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Untuk kemacetan ini tidak ada ya, ramai, kalau ramai ini masih ramai untuk di simpang Gor Satria ya, belum ada kemacetan dari pagi pun tidak ada kepadatan ya, antrian juga tidak ada untuk di simpang Gor, walaupun di Gor ada acara ya, mungkin nanti kalau ada kemacetan atau sedikit tundaan karena lagi ada peringatan Hari Pramuka ya, upacara Hari Pramuka yang ke-65 untuk di tingkat kuartir daerah Jawa Tengah, mungkin nanti ada sedikit tundaan-tundaan kecil ya, karena banyak mungkin kendaraan yang masuk ke arah Gor Satrianya ya, nanti mungkin di situ agak sedikit ramai, tapi mungkin sejauh ini belum ada penutupan jalan ya, belum ada. Tapi untuk mungkin nanti kalau di sana ada tundaan atau kemacetan sedikit, mungkin karena sedang masuk ya kendaraan-kendaraan yang peserta atau mungkin yang mengikuti acara tersebut. Tapi untuk saat ini masih lancar sekali untuk di simpang Gor Satria atau simpang Aston. Terus di Katsu sudah, di Jensu sudah, terus di Gerilya, Jalan Gerilya ini saya ambil di simpang Tanjung aja ya, dari arah Jalan Gerilya, dari arah timur yang menuju arah simpang Tanjung ini juga lumayan ramai, ini juga udah mulai lengang ya, kendaraan-kendaraan yang tadi cukup ramai yang menuju arah simpang Tanjung terutama ya,

0: ini kendaraan barang ada, tapi yang lagi banyak dari tadi pagi sepeda motor dan mobil pribadi. Tapi ini masih, ini juga lancar sih, udah lancar dari arah Jalan Gerilya, lancar dari arah Veteran ya, yang menuju dari arah Jalan Veteran juga lancar, yang biasanya lebih ramai ya. Dan yang dari arah Patik Raja menuju ke arah Kota Purwokerto ini juga lancar semua. Untuk kemacetan atau antrian ini tidak ada untuk di Jalan Gerilya atau lebih tepatnya di Simpang Tanjung. Dan terakhir saya sampaikan di Simpang di Simangkarang Loas ya, karena Simangkarang Loas ini kalau pagi saya pantau karena keramaian jalan ya, keramaian lalu lintas ditambah dengan keramaian pasar, jadi sedikit lebih padat untuk kaki simpang arah barat terutama ya. Tapi untuk jam 7 lebih ini, ini udah lancar sekali, di depan pasarnya juga udah lancar walaupun banyak kendaraan yang berhenti ya. Nah, kayak bus berhenti di pinggir karena menurunkan atau penumpang naik ya. Tapi ini tidak berpengaruh sama sekali. Ini udah lancar lah untuk di Simpang Karang Luasnya ya. Terutama yang dari arah barat atau menuju arah barat, ini udah lancar. Jadi yang mau menuju Karang Luas atau menuju ke arah Cibarang, sebenarnya sampai Cibarang pun lancar ya. Dari arah Cibarang sampai ke arah kota ini lancar semua. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Untuk mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Ya, salam sehat selalu. Sama-sama Kak Aziz Kak.
1: Oke, baik. Teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Bar Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman,

menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081 3273 1 2 2 2 2, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh punya firasat ya soal sesuatu, terus ternyata kejadian beneran gitu ya. Ceritain dong ya. Ada dari Rafif ya, katanya sumpah pagi-pagi gini langsung keinget kejadian pas aku firasat bakal telat ngantor gara-gara mimpi ketinggalan kereta, dan ternyata benar dong, keretanya gangguan parah. Oke, terus ada lagi dari Ari ya, katanya feeling aku emang jarang meleset kalau soal milih menu sarapan yang paling enak di kantin kantor pagi ini guys. Aduh, ini beda ini ya. Terus ada dari Rangga, katanya pernah aku tuh berasa sedih banget pas bangun tidur padahal gak ada apa-apa, terus siangnya dapat kabar kalau kucing kesayangan aku tuh hilang beneran kak. Sedih bener tuh. Oke. Ada lagi dari Aluna ya, mood pagi ini langsung naik drastis gara-gara firasat bakal dapat bonus dari atasan. Pas cek email beneran tuh ada pengumuman kalau dapat bonus. Yeay. Oke. Bahagia banget ya. Ada dari Yoga, katanya aku tuh udah feeling banget bakal ada drama di grup chat keluarga pagi ini, dan beneran kejadian. Cuman gara-gara masalah sepele doang kak, tapi ribut, beneran ribut. Oke, okay. Thank you ya buat yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9 pagi.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada satu kabar gembira ya dari Noah, di mana Ariel itu buka suara mengenai rencana bermusik Noah ya. Jadi dia mengkonfirmasi grup musik itu bakal comeback besar-besaran tahun ini, menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Wow, gak sabar banget ya. Jadi Ariel mengungkapkan para anggota Noah itu sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir. Dan comeback itu menurutnya benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh. Dan materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi para penggemar. Tapi belum ada informasi lebih lanjut nih yang bisa dibocorin sama Ariel ya terkait album baru Noah itu. Dan kembalinya Noah ke studio rekaman seolah juga menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatus di akhir 2023. Dan sebelum hiatus, Noah juga sempat merilis album penuh bertajuk Keterikatan-Keterikatan ya, dengan 9 lagu pada 2019 serta Hari Yang Cerah sebagai album repackage di tahun 2022 dengan 10 lagu. Ya udah, kita tungguin aja ya teman Pro 2.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Teman berdua ada kabar terbaru nih dari Ayah Vidi Aldiano ya. Jadi dia mengatakan ya bahwa lampu makam anaknya itu hilang ya. Jadi lampu solar panel yang terdapat di makam almarhum Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan diduga dicuri. Nah, kabar itu disampaikan oleh Ayah Vidi yaitu Harikis ya, melalui unggahan di video Instagram ya. Berdasarkan laporan penjaga makam, ternyata lampu solar panel itu masih ada di makam Vidi pada Selasa siang, tapi beberapa saat kemudian lampu tersebut sudah raib ya, dan dia pun bilang semoga malingnya tuh dapat hidayah gitu ya. Dan dalam unggahan lainnya, Harikis ikut membagikan tangkapan layar sejumlah orang yang mendoakan agar pelaku pencuriannya mendapat balasan dan juga jera gitu ya. Dan Vidi Aldiano sendiri meninggal dunia pada hari Sabtu 7 Maret 2026. Di mana penyanyi bernama asli Oxavia Aldiano itu mengembuskan nafas terakhir pada pukul 16:33 waktu Indonesia Barat dalam usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal selama beberapa tahun ya. Dan Vidi sendiri pertama kali mengungkap dirinya mengidap kanker ginjal pada 2019, dan perjuangan itu bukanlah perjalanan yang mudah gitu ya. Dan sejak itu Vidi kerap membagikan perjalanan pemulihan kesehatannya kepada publik ya, sekaligus mengkampanyekan pentingnya deteksi dini untuk kanker ya. Dan dia pun sering menuliskan pesan ya terkait penyakitnya gitu ya. Dan dia mengajak orang-orang ya untuk bisa lebih aware ya terhadap kesehatannya. Dan kepergian Vidi sendiri menyisakan duka mendalam ya bagi keluarga hingga sahabat. Apalagi semasa hidupnya Vidi Aldiano itu dikenal sebagai duta persahabatan karena memiliki sifat yang sangat ramah.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi scroll TikTok, lagi scroll medsos gitu ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi scroll-scroll di TikTok ya, buruan abis ini kamu join ya, karena aku bakal live di akun TikToknya Pro 2 @rrprodua_pwt ya. Nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, terus juga kamu bisa ikutan join tema kita hari ini, yaitu seputar apa namanya, pernah nggak sih kamu punya firasat soal sesuatu dan terus firasat itu kejadian beneran gitu ya. Boleh diceritain ya teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain komentarnya pastinya gitu ya. Langsung live, jadi buruan aja yang belum follow, di follow juga akun TikToknya @rrprodua_pwt.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Aku sapa satu persatu. Halo, selamat pagi, good morning buat Nanay, Mbak Yeni ya. Thank you udah join. Mas Agus juga, Mas Agus Setia Nugroho, terima kasih udah join. Ada Dapur Ise juga, thank you udah join. Komentarnya kalau Mas Agus katanya kalau firasat pernah ngalamin, tapi kalau yang langsung kejadian juga pernah juga. Aduh, agak ngeri ya kayak gitu ya. Pagi juga buat Alvino ya. Katanya kalau Mbak Yeni pernah malam minggu gak bisa tidur, rasanya gak ngantuk, hati gak tenang, paginya dapat kabar kalau bokap gak ada jam 9 pagi. Oke, berarti itu firasatnya ya. Pagi juga buat Mbak Ulfi ya. Kalau Alvino, firasatku gak enak kalau tanggal tua Mbak, suka ada yang nangis terus tahu-tahu koma aja dompetnya, tapi begitu masuk tahun Buddha sehat segar bugar lagi. Aduh, itu mah bukan firasat ya. Terus selamat pagi juga buat Putu Nenine ya. Kalau Mbak Ulfi katanya firasatnya semalam mimpi meniti jalan susah, sakit perih, paginya kecelakaan posisi bawa si kecil lagi. Aduh, sedih banget ya Mbak Ulfi ya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Apa namanya, luka-lukanya ya, katanya memar-memar gitu ya Mbak Ulfi ya. Katanya kalau Mas Agus sebelumnya ada berita begal yang jadi korban masih pelajar, terus pas malam ada selawatan, ternyata acaranya gak jadi, diundur. Oh gitu, oke. Terus ada lagi dari Mbak Ulfi, katanya motornya rusak kak, aku ngerem memah juga luka, alhamdulillah si bocil gak apa-apa ya. Ya alhamdulillah ya, bocilnya gak apa-apa, alhamdulillah juga Mbak Ulfi masih bisa ke apa namanya, ke puskesmas ya, ke rumah sakit ya untuk periksa gitu ya. Aduh. Terus ada lagi apa namanya dari siapa ini? Ada dari Dapur Ise nih ya komentarnya. Kalau Dapur Ise katanya pernah waktu kejadian mamaku seminggu mau meninggal, mamaku cium keningku kok adem dan dingin, itu beda rasanya. Oh iya, sedih banget ya kalau kayak gitu ya. Oke, terus ada lagi, oh kejadiannya udah 2 tahunan yang lalu kalau Mas Agus katanya gitu. Oke ya, cepat sembuh, cepat sehat ini buat Mbak Ulfi gitu ya, yang apa namanya sekarang masih

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Malam-malam sendirian terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada yang

0: Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telepro 2 kok. Asiknya Pol yakin.

Thank you nih buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi ya di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Aku baca-baca lagi komentarnya tadi sampai mana kan? Ya begitulah memang ya, kadang-kadang nih, kadang-kadang emang ya. Oke. Ada tadi yang udah disapa sampai di ini ya, apa Mbak Yeni, Hilda gitu ya. Restomi juga udah tadi udah disapa, yang belum. Oh, Intan Payung ya. Intan Payung katanya pernah punya firasat ya. Kalau dia bakal ninggalin aku, malah dia DM minta udahan. Oh gitu ya. Firasat yang lain mah Mbak itu yang enggak mau bayar utang. Oke. Baik ya. Terus aku juga pengen sapa ada Eunia, terima kasih udah join ya. Dia tuh cuman apa namanya kayak kasih sajak gitu ya, teman Pro 2 ya. Mbak Ailuna Ayu juga halo, selamat pagi gitu ya. Waduh lagi sakit ya. Ini katanya tangannya kena paku. Aduh, agak ngeri ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya buat Mbak Luna ya. Terus ada masa depanmu juga selamat pagi. Sebenarnya bukan firasat. Setiap orang diberi gambaran masa depan, tapi sedikit sekali yang sadar. Oh oke, baik gitu ya. Terus juga ada Dinda, selamat pagi Dinda. Mas Mulia sahabat juga thank you udah join ya. Kalau Mbak Irna Ayu katanya firasatnya aku mimpi dapat bayi, katanya mau dapat rezeki. Kemarin check out sofa cuman 133.000 dari harga 27 jutaan. Wow, keren banget kayak gitu ya. Terus juga selamat pagi Hilda, katanya lagi jadi kangen sama omnya, pernah punya firasat gitu kali ya Hilda. Thank you ya. Terus selamat pagi juga buat Yan John. Thank you udah join ya di live-nya Pro 2. Ada Pisces Girl juga halo. Selamat pagi buat Pisces Girl ya. Mbak Dian juga selamat pagi. Mbak Dian ngapa? Katanya sering punya firasat dan sering kejadian, tapi seringnya hal baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Terus ada lagi dari siapa yang belum disapa tadi ya? Oke. Kayaknya udah ya, udah semua ya, udah disapa. Thank you semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Oh oke, ini ada apa namanya Pisces Girl katanya, aku sering banget dikasih firasat dalam mimpi, ada baik ada buruk, semoga aku bisa mendoakan yang baik. Oke, mudah-mudahan kayak gitu ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil aku.
4: Es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Alright, teman 22 nanti di jam 9 sampai jam 10 ya bakal ada obrolan seputar narkoba ya barengan sama BNNK Banyumas. Seperti apa obrolannya nanti kamu bisa dengerin di 99 FM pastinya, bisa ditonton di YouTube channelnya Pro2 lagi RRI Purwokerto ya, dan bisa juga didengerin di streaming rri.co.id.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita kembali bakal membahas persoalan narkoba ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya ya, kita itu udah membahas tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, kali ini pembahasannya akan kita lanjutkan ke hal yang lebih jauh, yaitu bagaimana masyarakat bisa ikut bergerak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan informasi, tapi dibutuhkan juga lingkungan yang peduli, saling mengingatkan gitu ya, dan juga punya kegiatan positif yang bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk berkembang. Lalu seperti apa sih bentuk keterlibatan masyarakat yang benar-benar bisa dilakukan, dan bagaimana anak muda bisa mengambil peran di dalamnya? Nah, untuk membahasnya ya, sudah hadir bersama kita ya, ada narasumber kita, dua orang yang cantik-cantik ini, kakak-kakak kita dari BNNK Banyumas ya. Halo, selamat pagi, ada Kak Siti Aminah Esos, PSN ahli pertama BNNK Banyumas. Halo, Kak Mimin.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska. Gimana kabarnya Kak Siska?
1: Alhamdulillah baik. Kak Mimin baik juga?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Oke ya. Terus juga aku pengen sapa ada Kak Putri Ika Pratiwi AMD, penyuluh pengolah data dan juga informasi BNNK Banyumas dan juga Cilacap ya. Banyumas aja. Oh iya, oke. Ini berarti salah ini ya. Oke ya. Gimana kabarnya Kak Putri?
3: Alhamdulillah sehat Kak Siska.
1: Oke, baiklah. Nah, sekarang ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Kak ya, seputar tema yaitu gak cuma jadi penonton, saatnya masyarakat bergerak cegah narkoba. Nah, ini kan emang sekarang ini lagi benar-benar tren gitu ya. Anak muda tuh kayaknya kalau misalkan mereka itu enggak ikutan gitu ya untuk mencoba satu hal baru, itu biasanya dianggap kuper atau gimana gitu ya sama teman-temannya gitu ya, sama circle-nya gitu kan ya. Nah, ini juga kayaknya butuh apa ya? Butuh perhatian juga gitu ya dari banyak pihak gitu ya, agar mereka itu tidak mudah terjerumus ke dalam yang namanya penyalahgunaan narkoba gitu ya. Ada enggak cuma peran dari BNN ya, tapi juga ada peran dari masyarakat juga gitu ya, dari keluarga dan juga lingkungan sekitar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau BNN tuh ngomongin soal pemberdayaan masyarakat, maksudnya itu masyarakat yang diberdayakan itu yang seperti apa Kak?
2: Oke, saya dulu.
1: Oke, boleh, silakan Kak Mimin.
2: Oke, terima kasih Kak Siska dan terima kasih teman-teman Pro 2. Selamat pagi. Ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di BNN Kabupaten Banyumas ya. Jadi di sini kita melibatkan masyarakat dalam partisipasi kegiatan untuk P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi di sini masyarakat tidak hanya menjadi objek peserta atau kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan, tapi dia nanti bisa ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar, seperti itu Kak Siska.
1: Oke, baiklah. Kalau menurut Kak Putri gimana nih?
3: Benar sekali seperti yang dikatakan sama Kak Mimin tadi ya Mbak. Jadi BNN ini memberdayakan masyarakat agar mampu menjadi bagian dalam upaya P4GN. Masyarakat kita bekali kemampuan, pengetahuan, ilmu ya, kemudian nanti bisa menyalurkan ilmunya ke lingkungan sekitarnya Mbak. Jadi gak cuma berhenti di dia ilmunya, tapi dibagikan. Contoh nih ya Mbak, boleh kasih contoh ya Mbak?
1: Boleh,
3: kayak kemarin kita mengadakan kegiatan yang namanya bimbingan teknis penggiat P4GN. P4GN untuk Seklur dan Sekdes ya, yang desanya berkategori kawasan rawan narkoba, bahaya dan waspada. Nah, setelah kita bekali ilmu pengetahuan, harapan kami para Sekdes dan Seklur ini bisa menyebarluaskan informasinya ke lingkungannya, ke desa-desanya, ke masyarakatnya gitu Mbak. Selain itu juga kami juga menyebarluaskan informasi P4GN ke PKK ya. Setiap bulannya kami share informasi-informasi tentang anti narkoba ke komunitas PKK RT se-Kabupaten Banyumas. Nantinya ibu-ibu PKK RT ini akan menyalurkan informasi yang mereka dapatkan dari komunitas WA ini disebarluaskan pada saat pertemuan rutin PKK. Kalau PKK kan ada pertemuan rutin tiap bulannya tuh, yeah. Kak Siska. Nah, nanti harapan kami ibu-ibu PKK ini bisa menularkan ilmunya ke anggota PKK yang lainnya, seperti itu.
1: Oke, oke, baiklah ya. Nah, apa namanya, tadi udah dijelaskan gitu ya, tentang bagaimana BNN ini memberdayakan masyarakat. Nah, kenapa nih menurut Kak Putri dan juga Kak Mimin, masyarakat perlu ikut turun tangan dalam pencegahan narkoba? Kan udah ada BNN, udah ada aparat itu. Ya, gimana nih, kenapa sih gitu masyarakat juga perlu, sebenarnya seberapa penting sih peran dari mereka itu?
3: Iya, betul sekali. Memang sudah ada BNN dan aparat ya Mbak. Tapi yang namanya narkoba ini gak cuma permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan sosial yang harus melibatkan semua lini sektor. Apalagi narkoba ini juga termasuk dalam kategori extraordinary crime ya, kejahatan yang besar, kejahatan yang luar biasa. Maka sebab itu kami gak bisa bekerja sendiri. Semua lingkungan kami gandeng. Ada lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, swasta, juga masyarakat. Ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009. Itu ada di pasal 104 sampai 107 bahwa masyarakat harus mempunyai hak dan bertanggung jawab atas kegiatan P4GN, upaya P4GN. Haknya apa? Masyarakat berhak menerima informasi, menyebarluaskan informasi, dan bertanggung jawab apabila menemukan penyalahguna narkoba itu untuk melaporkan ke aparat atau ke BNN. Seperti itu Kak Siska.
1: Oke. Mungkin Kak Mimin ingin menambahkan.
2: Mungkin akan menambahkan sedikit. Tadi sudah cukup lengkap sekali ya oleh Kak Putri. Jadi di masyarakat itu, kenapa kita tidak bisa berkegiatan sendiri, kita menggandeng seluruh lapisan masyarakat, karena memang masyarakat itu atau di lingkungan sekitar kita adalah sebagai mata, mata dan tangan kita, karena kita kan tidak bisa 24 jam standby, mungkin datang-datang ke desa selama 24 jam, ke wilayah, apalagi ke rumah orang ya, ke rumah tangga atau ke sekolah. Jadi kita memang membutuhkan mereka untuk menjadikan mata dan kaki kita. Jadi kalau ada informasi apapun terkait dengan penyalahgunaan ataupun terkait dengan peredaran, mereka bisa membantu kita ataupun melaporkan kepada kita.
1: Oke, baiklah. Seru banget ya teman produk obrolannya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya seputar tema kita hari ini barengan Kak Putri dan juga Kak Mimin setelah yang satu ini. Tetap di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol nih pagi hari ini barengan sama Kak Mimin dan juga Kak Putri dari BNNK Banyumas ya. Dan temanya masih seputar gak cuma jadi penonton saatnya masyarakat bergerak cegah narkoba. Nah, tadi kan udah dijelasin gitu ya, kenapa sih masyarakat tuh perlu ikut turun tangan gitu ya dalam pencegahan narkoba meskipun udah ada BNN dan juga udah aparat. Nah, sekarang nih kita pengen tahu nih Kak Putri dan juga Kak Mimin, kalau misalkan di lingkungan kita sendiri, sebenarnya hal kecil apa sih yang bisa dilakukan untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkoba? Boleh dari Kak Putri atau Kak Mimin dulu, silahkan.
2: Oke, boleh dari saya. Baik, untuk hal yang dimulai dari diri sendiri ya, kalau dari mulai dari diri sendiri

0: happy ketemu dengan kita untuk sesi konselingnya.
1: Oke.
0: Kemudian juga selanjutnya kita harus mengisi dengan kegiatan yang positif. Jadi kita harus ikut mungkin komunitas tertentu, kemudian juga melakukan kegiatan positif. Mungkin kalau di sekolah bisa ikut kegiatan ekskul seperti itu ya.
1: Oke, silakan Kak Putri menambahkan.
2: Sebenarnya sudah dijelaskan lengkap juga nih sama Kak Mimin. Jadi kalau Kak Mimin bilang itu dari diri sendiri harus bisa berkata tidak. Sebenarnya ada yang namanya ketahanan diri remaja, Kak. Ada tiga. Yang pertama self-regulation, itu kita harus punya regulasi diri nih ketika ditawarin sama narkoba. Kemudian ada yang namanya assertiveness, berani mengatakan tidak ketika ditawarin narkoba. Dan terakhir reaching out, penjangkauan, melakukan kegiatan hal yang positif seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Mimin. Kemudian saya menambahkan lagi, kita harus peduli sama lingkungan, Kak. Jadi ketika ada teman atau keluarga yang menyalahgunakan narkoba, kita jangan cuek ya. Kita beri mengingatkan kalau narkoba itu bahaya ya gitu. Setidaknya hal kecil seperti itu tuh bisa mengingatkan ya agar teman kita, saudara kita tidak terjerumus ke dalam narkoba yang lebih jauh kayak gitu.
1: Oke. Seberapa penting menurut Kak Mimin dan juga Kak Putri peran lingkungan pertemanan gitu ya, dan juga komunitas untuk menjaga anak muda nih, terutama teman pro 2 supaya enggak terjerumus terhadap narkoba?
2: Pertemanan circle itu penting banget, Mbak. Pengaruh banget. Pengaruhnya bisa positif, bisa negatif ya, Mbak. Kalau misalnya kita circle-nya baik, insya Allah kita bisa ikut baik ya. Tapi kalau kita circle-nya itu udah gak baik, kita bisa ikut terjerumus gitu, salah satunya ke penyalahgunaan narkoba. Makanya ke kami kalau misalkan penyuluhan ke pelajar gitu ya, selalu memberi informasi bahwa saat ini tuh sekarang kita harus pilih-pilih teman. Kalau dulu kita gak usah pilih-pilih teman gitu. Kalau sekarang gak bisa, harus pilih-pilih teman. Circle-mu harus baik, harus yang membawa kebaikan. Karena penyalahgunaan narkoba itu di remaja biasanya karena bujukan teman, Kak. 49% klien rehab itu menyalahgunakan narkoba karena bujukan teman. Biasanya diiming-imingi, tadi Kak Siska bilang kalau gak ikut-ikutan, cemen lo, kayak gitu ya. Enggak gaul, kayak gitu. Nanti gak boleh masuk ke circle aku, kayak gitu.
1: Siapa lah.
2: Kalau udah misalnya udah coba-coba kayak gitu, dibujuk kayak gitu, coba-coba, nanti dia akan naik level. Pas pada saat kumpul-kumpul sama temen, nongkrong, ngopi, ditawarin, akhirnya mau. Kalaupun gak mau, Kak, biasanya anak ini pinter. Ada modus dicampurin ke kopi, Kak.
1: Aduh.
2: Obat-obatan. Ya makanya aku tadi bilang ya, harus pilih-pilih teman, harus pakai circle-nya yang baik, kayak gitu. Nah kalau udah seperti itu, nanti kecanduan, malah bisa bikin badan gak sehat ya tentunya, seperti itu.
1: Oke. Gimana Kak Bumin?
0: Ya, sepertinya sudah lengkap sekali ya. Betul, terkait dengan pertemanan itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya kita akan menjadi orang baik, itu juga berpengaruh dari teman kita. Apakah kita akan menjadi buruk, itu juga bisa pengaruh dari teman kita. Jadi bahkan kalau untuk anak sekarang, biasanya curhatnya justru lebih dekat sama temannya biasanya ya, daripada orang tuanya. Jadi kayak lebih mendengar perkataan temannya daripada orang tuanya. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi tadi harus pilih-pilih teman. Misalkan kita mungkin pernah mendengar istilah kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita itu akan tertular ikut wanginya. Kemudian ada juga istilah kalau kita berteman dengan, mohon maaf, penjual bensin, maka kita akan ikut bau bensin. Itulah sangat pentingnya bahwa pertemanan itu sangat berpengaruh, khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi harus kembali lagi, pilih-pilih teman. Harus saling teman, jaga teman.
1: Oke. Nah, kan apa namanya, banyak anak muda yang punya hobi gitu ya. Mungkin mereka tuh punya hobi bermusik lah, olahraga gitu ya. Apakah kegiatan positif seperti olahraga, musik, seni, atau kegiatan komunitas ini bisa jadi bagian dari upaya pencegahan narkoba nih?
0: Oke, terkait dengan seni ataupun musik ya. Baik, biasanya untuk anak-anak, apalagi itu betul sekali apabila kita ingin pencegahan narkoba, bisa juga dengan seni ataupun musik. Dan itu termasuk juga mungkin orang yang sudah capek bekerja, ataupun mungkin yang sudah capek sekolah, dia butuh melepaskan untuk
1: refreshing gitu ya,
0: betul,
1: relaksasi
0: gitu ya, untuk emosi atau stresnya atau coping skillnya gitu ya. Jadi ada mungkin ikut komunitasnya harus yang baik. Ada mungkin di Banyumas pernah mendengar ada komunitas sepeda yang

0: ngumpul-ngumpul ataupun komunitas misalkan
1: runners
0: betul itu yang ada di Banyumas seperti itu. Itu saja mungkin.
1: Gimana mau ditambahin gak Kak Putri?
2: Kayaknya cukup deh.
1: Sudah cukup jelas ya. Oke. Nah, kalau komunitasnya tuh pengen ikut bergerak bersama BNNK, biasanya mulai dari kegiatan seperti apa?
2: Hal-hal kecil bisa dilakukan oleh komunitas ya Mbak, seperti kalau sekarang itu kan sudah pasti pada punya medsos ya. Okay. Nah, medsos, konten, bisa bikin konten, dimulai dari bikin konten. Sekarang kan anak muda sekarang kreatif bikin konten ya, bikin hashtag-hashtag. Jauhi narkoba, dekati aku, kayak gitu ya. Selain bikin konten atau bisa juga memberikan penyuluhan, penyuluhan narkoba, mengundang BNN, penyuluhan ke sana, nanti teman-teman di sana dibekali ilmu. Okay. Nanti teman-teman komunitas bisa menyalurkan ilmunya ke teman-teman yang lain yang di lingkungan sekitar. Atau mungkin juga bisa tes urin ya. Kita juga bisa datang ke sana untuk tes urin seperti itu, Kak.
1: Mau ditambahkan?
0: Boleh. Terkait tadi dengan untuk komunitas ya. Nah, untuk di BNN juga sebetulnya kita ada komunitas baru ya, baru dibentuk. Jadi mungkin untuk dari pelajar silakan yang tertarik, kita ada yang namanya Saka Anti Narkoba.
1: Okay.
0: Ada Saka yang namanya Saka Anti Narkoba. Jadi yang tertarik boleh. Kemudian juga ada namanya KAPA, yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. Itu ada di beberapa sekolah di Banyumas. Itu adalah salah satu ekstrakurikuler. Itu adalah salah satu komunitas. Silakan mungkin bisa tanya-tanya di masing-masing sekolah.
1: Yes, okay.
0: Itu aja.
1: Okay, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Pastikan tetap di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Mimin dan juga Kak Putri ya. Banyak sekali tadi kegiatan positif yang bisa dilakukan gitu ya, yang bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan narkoba gitu ya. Udah dijelasin sama Kak Mimin dan juga Kak Putri gitu kan. Nah sekarang kan anak muda banyak yang aktif di media sosial. Tadi juga udah sedikit disinggung gitu ya sama Kak Putri ya. Bisa gak sih media sosial itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk ikut mengedukasi nih teman-teman tentang bahaya narkoba? Mungkin bisa dikasih contoh seperti apa nih menurut Kak Putri dan juga Kak Mimin. Silakan.
2: Oke, untuk media sosial ya. Media sosial itu sangat bermanfaat sekali apabila digunakan untuk mengedukasi tentang bahaya narkoba. Dan banyak juga kita mendapatkan info-info bahwa ternyata anak-anak mendapatkan info terkait dengan narkoba dalam artian untuk yang buruk ya. Mereka tahu jenis-jenisnya dan menggunakannya itu ternyata dari media sosial. Jadi media sosial itu kita harus benar-benar menggunakan dengan sebaik mungkin. Untuk apa yang bisa dilakukan, yang pertama adalah bisa membuat konten ya terkait dengan bahayanya, tidak hanya narkoba bahaya, tidak hanya seperti itu ya.
1: Enggak menarik ya kalau gitu ya.
2: Stop narkoba gitu. Tapi lebih kreatif lagi mungkin terkait dengan mungkin yang lagi tren sekarang narkoba jenis apa. Itu kan setiap tahun itu BNN ada mengeluarkan untuk peraturan Menteri Kesehatan dari Kemenkes ada narkoba-narkoba jenis baru. Itu mungkin setiap tahun harus diupdate untuk kontennya juga harus update. Kemudian juga dari untuk berani bilang tidak pada saat untuk di konten media sosial seperti itu. Karena ternyata di media sosial itu apa saja sekarang kita bisa akses ya. Jadi dari mulai YouTube, Instagram dan yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin Mbak Putri?
3: Iya, mau menambahkan aja Mbak, kalau misalkan kita yang perlu digarisbawahi dari konten ini, jangan sampai kita membuat konten narkoba itu justru malah membuat narkobanya menarik gitu ya.
1: Aduh,
3: ini yang bahaya. Jadi pembuatan kontennya ini lebih menonjolkan ke penyalahgunaannya. Akibatnya seperti apa, persuasifnya seperti apa, kayak gitu ya. Mengajak masyarakat untuk menolak sama yang namanya penyalahgunaan narkoba. Dan di BNN sendiri, kami juga punya media sosial ya, Kak, Instagram gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 boleh ngiklan ya Kak Instagram
1: boleh,
3: kami ya. Follow teman Pro 2, follow Instagram kami ada di @info_bnn_kabupaten_banyumas. Bisa di-follow-follow di situ. Di situ ada kita sosialisasi P4JN melalui media sosial, banyak konten-konten informasi tentang bahaya narkoba di situ. Seperti itu Kak.
1: Oke. Kalau ada anak muda yang ingin jadi penggerak atau relawan anti narkoba, apa yang bisa mereka lakukan dan bagaimana nih cara mereka memulainya atau joinnya gimana?
3: Baik. Tadi sudah disinggung sama Kak Mimin juga nih tentang Saka Saka anti narkoba ya. Ini wadah bagi teman-teman remaja yang ingin gabung dengan BNN bisa ikut gabung melalui Saka anti narkoba ini. Kalau mau tahu info-info tentang Saka bisa menghubungi kami Kak. Ada call center kami namanya Sibawor.
1: Sibawor
3: aplikasi Banyumas War on Drug. Nomornya di 0851-6644-9090. Nanti teman-teman Pro 2 bisa menanyakan lebih lanjut gimana sih caranya gabung di situ. Bisa datang ke BNN juga bisa. Atau tadi Kak Mimin juga ada KAPA, Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. Di beberapa sekolah sudah ada Kak. Jadi nanti teman-teman Pro 2 bisa menanyakan ke sekolahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan KAPA tersebut.
1: Oke. Baik. Nah, menurut pengalaman dari BNN Kabupaten Banyumas nih, masyarakat kan biasanya lebih mudah diajak bergerak itu kalau lewat pendekatan yang seperti apa nih dari BNN nih?
2: Oke. Untuk yang pertama adalah kita harus masuk secara pendekatan kekeluargaan. Gitu ya, kadang ada suatu wilayah ataupun mungkin sekolah untuk di lingkungan pendidikan itu takut ketika BNN hadir. Ini ada apa ini? Seperti itu ya. Ada apa ini kok BNN sampai hadir?
1: Agak takut emang ya.
2: Iya, jadi kalau udah pakai seragam BNN datang ke desa ini ada apa? Adakah penggerebegan atau apalah gitu kan.
1: Di mana nih penggerebegan?
2: Iya. Memakai ini gitu ya. Iya, betul. Jadi kita harus masuk. Bahkan ada sekolah mungkin yang baru DNN datang aja sudah kita mau melakukan kegiatan tapi sudah ditolak karena takut nanti tercemar untuk nama sekolahannya.
1: Ada rumor ya.
2: Iya, betul. Oh, sekolah ini didatangi oleh BNN berarti ada kasus, tidak seperti itu ya. Jadi kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan dulu. Kita datang ke wilayah, kemudian kebutuhannya apa? Misalkan kita datang ke kawasan rawan, berarti kita menyampaikan bahwa di wilayah ini memang ada rawan, kemudian mungkin bisa jadi ada kasus atau ada penyalahguna narkoba. Jadi harus masuk secara pelan-pelan. Seperti itu. Kemudian juga kita harus pendekatan ke tokoh masyarakat yang ada di situ. Kita bisa masuk melalui mungkin kepala desa, seklurnya, ataupun Pak Lurahnya, atau Pak RT RW-nya. Jadi kita harus masuk di wilayah situ. Mungkin mau menambahkan?
3: Benar sekali Kak, yang disebutkan sama Kak Mimin tadi. Kita harus tahu kebutuhannya itu apa dulu ya. Misal di suatu sekolah kita pendekatan ke gurunya ya. Di sekolah ini kebutuhannya apa? Oh, ternyata kebutuhannya adalah kita butuh penyuluhan dulu nih sebelum ke tes urin. Setelah penyuluhan, oh kita sepertinya membutuhkan tes urin. Setelah tes urin, oh ternyata ada siswa yang terindikasi untuk direhabilitasi. Kami dampingi, kami bantu untuk direhabilitasi. Seperti itu.
1: Oke. Pernah gak sih Kak Mimin dan juga Kak Putri nih mendapati gitu ya, lagi kunjungan ke sekolah gitu kan ya, apa namanya, habis penyuluhan gitu kan. Biasanya kalau di sekolah kita tuh ada yang namanya kayak apa sih, pemeriksaan secara mendadak gitu loh, kayak semua barang-barang bawaan gitu.
3: Sidak.
1: Nah, itu pernah gak menemui ada yang aneh-aneh atau yang lucu-lucu gitu, atau mungkin yang malah memprihatinkan nih dari BNN sendiri? Ada gak?
2: Kalau terkait gitu, sidak, biasanya kita tidak melakukan sidak untuk di sekolah ya. Biasanya justru dari sekolah inisiatif yang namanya melakukan sidak. Karena mungkin ada gitu kan, ada indikasi bahwa siswanya kok sering bolos, atau mungkin di kelas suka tidur. Ini kenapa jarang masuk sekolah? Ternyata setelah dilakukan penggeledahan, memang ada ditemukan obat-obatan. Dan akhirnya dari pihak sekolah, alhamdulillahnya kooperatif. Jadi bukan yang menutup diri, ah takut nih nanti nama sekolahnya tercemar. Tidak seperti itu, alhamdulillahnya langsung datang ke BNN dan konsultasi. Ini bagusnya bagaimana, akhirnya kita lakukan yang namanya tes urin mendadak seperti itu.
1: Oke. Jadi pernah ada kayak gitu ya?
3: Iya, yang pernah.
1: Paling parah nih yang pernah ditemui apa nih? Waktu penggeledahan sekolah gitu.
3: Mungkin sedikit cerita ya.
1: Boleh.
3: Ada suatu sekolah yang gurunya konsul ke kami gitu untuk mengadakan tes urin. Kita datang tes urin ke sana ke 28 siswa. Dari 28 siswa, 24 anaknya ini terindikasi pengguna penyalahguna narkoba, Kak.
1: Waduh. Pusing ya.
3: Gurunya itu udah dari 28 24 berarti cuma 4 ya yang enggak sama sekali ya, Kak. Itu contoh kecil ya. Gitu.
1: Berarti mereka satu circle.
3: Iya, sepertinya seperti itu. Nah, ini seperti ini yang harusnya guru-guru itu aware ya. Jangan takut ketika ada BNN datang ke sekolah. Kadang bener banget tadi yang Kak Mimin bilang, BNN datang ngapain sih datang? Ntar sekolah aku jadi jelek kayak gitu. Enggak gitu. Karena kita sebenarnya tes urin itu adalah deteksi dini, Kak. Jadi bukan yang nantinya akan dipidana seperti itu. Justru kami datang untuk membantu teman-teman pelajar yang kecanduan seperti itu, jangan sampai lebih ke sana ya, Kak. Lebih buruk lagi, kita bantu dengan proses rehabilitasi seperti itu.
1: Oke, terakhir nih karena ternyata waktunya udah tinggal beberapa menit lagi ya. Kalau teman Pro 2 udah mulai ikut bergerak dari lingkungan masing-masing, satu langkah sederhana apa yang bisa dilakukan mulai dari sekarang saat ini juga oleh teman Pro 2? Silakan. Mulai dari Kak Mimin, Kak Putri, masing-masing kasih insight. Boleh. Ya, silakan.
3: Kalau dari saya, jangan malas untuk mengingatkan, Kak. Jangan malas untuk mengingatkan ke sama teman kita, keluarga kita. Terus harus mengajak ke kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Karena untuk melakukan sebuah perubahan gak perlu kegiatan yang besar ya. Justru dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil tapi dilakukan bersama dan rutin setiap hari.
1: Oke. Silahkan.
2: Oke, kalau dari saya mungkin kenali ya, untuk kita berteman dengan siapa, ataupun untuk orang tua juga kenali anaknya berteman dengan siapa. Jadi kita harus kenal siapa yang dekat dengan kita atau anak kita. Kemudian juga kita harus kembali lagi yang namanya peduli. Kita harus peduli, jangan cuek apa yang terjadi di lingkungan kita, walaupun misalkan saya tidak menggunakan narkoba, dia menggunakan narkoba, kita tidak boleh cuek, tapi kita harus memberikan pertolongan, bantuan agar lingkungan kita sama-sama menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Mimin dan juga Kak Putri.
3: Terima kasih.
1: Semangat terus semuanya.
2: Terima kasih.
1: Oke, baiklah ya. Teman Produa, mencegah narkoba bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja ya. Dibutuhkan masyarakat yang peduli lingkungan, yang saling menjaga, dan juga anak muda yang mau mengambil peran ya. Gerakan itu juga tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari lingkungan pertemanan, komunitas, keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun media sosial. Karena itu, ayo semua pihak ikut mengambil bagian dalam mencegahnya ya. Terima kasih ya buat Kak Mimin dan juga Kak Putri sekali lagi udah hadir dan berbagi ya di Sepada kali ini ya. Aku Siska pamit undur diri ya teman berdua. Nanti habis ini bakal ada Elsa. Tetap jaga diri, jaga lingkungan, dan bersama-sama kita cegah narkoba. Saatnya masyarakat bergerak cegah narkoba. Oke, sampai ketemu lagi.
2: Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman berdua.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa Nilah, info per 2 edisi siang hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga melalui bidang kebudayaan menggelar kegiatan arkeolog cilik di Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaja. Kegiatan ini untuk meningkatkan minat kunjungan ke museum sebagai pusat pembelajaran sejarah. Berikut laporan dari Fitri Hasana.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus mendorong olahraga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas akses dan kegiatan olahraga hingga ke tingkat desa, RW, bahkan RT. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, HAORNAS 2026 mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Menurutnya, tema tersebut menegaskan pentingnya olahraga yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat. Ia menjelaskan, Dinpora Budpar Banyumas mendorong budaya olahraga melalui berbagai program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Menurut Lukman, pemerataan kegiatan olahraga penting dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas. Masyarakat di luar Purwokerto juga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama untuk berolahraga. Selain senam, Pemkab Banyumas juga mengembangkan kegiatan olahraga yang mudah diikuti masyarakat melalui program olahraga antar kampung atau TARKAM. Tidak hanya sepak bola dan bola voli, dalam 2 tahun terakhir mulai dikembangkan TARKAM RUN seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan lari.
2: Arahnya adalah bagaimana olahraga ini sudah bisa memasyarakat dan menjangkau seluruh kalangan di masyarakat, tentunya khususnya di Kabupaten Banyumas. Bahwa kita lihat olahraga harus hadir sampai ke tingkat desa-desa, bahkan RW, RT juga harus hadir mengolahragakan masyarakatnya begitu. Tentunya kita dengan berbagai program, kalau kita melihat program kami yaitu pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, di mana program ini nanti arahnya ke 2 hal, yaitu olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.
1: Rais mengakui salah satu tantangan dalam membangun budaya olahraga adalah mengajak masyarakat aktif di tengah kesibukan bekerja. Karena itu pemerintah memanfaatkan ruang publik pada akhir pekan, termasuk melalui penyelenggaraan Car Free Day di sejumlah titik di Purwokerto. Momentum HAORNAS 2026 diharapkan semakin mendorong kesadaran masyarakat bahwa olahraga tidak harus dilakukan dalam bentuk kegiatan besar. Fasilitas olahraga yang tersedia di lingkungan masing-masing dapat dimanfaatkan secara rutin. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: called Bodhra. Sembilan puluh sembilan Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa. Seperti hari-hari sebelumnya ya, spesial nih, spesial talk untuk menuju hari radio ya. Yang pastinya udah di share juga, kalau kemarin-kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol banget sama teman-teman dari ada Paduka FM, Visip Radio, dan juga Radio Star dari UIN Saizu ya. Nah hari ini kita bakal ngobrol lagi nih sama teman-teman penyiar dari Mitra. Nah, penasaran kan keseruannya seperti apa? Dan sekarang kita juga lagi live streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu yang pengen ikutan merapat, boleh gas aja gabung di live chatnya ya. Kita bakal kenalan dulu sama dua teman yang udah hadir di sini. Kayaknya aku bakal menyapa dari, halo ada Kak Emily.
1: Oh halo, halo selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Emily?
1: Sehat ya, bugar.
0: Oke, baiklah sehat bugar ya. Ini Kak Emily kayaknya gak sendiri ya, walaupun kemarin sempat di flyer sendiri tapi sekarang udah membelah diri sepertinya.
1: Iya, ini ada kembaran saya.
0: Oh kembaran, ya, oke betul. Ada Kak Sandi, halo Kak Sandi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah saya juga.
0: Saya juga apa nih? Baik ya?
2: Iya, baik.
0: Oke. Jadi Kak Sandi sama Kak Emily ini dari Radio Mitra ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih, jadi penyiar radio di Mitra itu dari kapan berarti Kak?
1: Sandi dulu deh.
0: Nah ini.
1: Ini soalnya senior aku.
2: Gak bisa. Okay. Aku dari COVID. Aku kayaknya dari 2023 ya. Dari
1: mana 23? Ada.
2: Gak di Mitra kan?
1: Dari Mitra.
0: Kalau di Mitra, oh berarti sebelumnya kan di Beda Radio nih.
2: Iya di Beda Radio.
0: Oke, kalau masuk radio deh, ke dunia broadcasting ke radio tuh dari kapan?
2: Mungkin 2010-an.
1: Gak ada.
2: Iya kayaknya 2010-an mungkin.
1: Oke. Emang iya 2010?
2: Iya.
1: Baru 16 tahun. 2005 kali.
0: Kok jadi perdebatan ini?
2: Oh kamu kali yang waktu itu udah di sono yang deket Unsut kan?
1: Oh enggak.
0: Ini malah kita lagi kayak flashback kayak
1: sebenarnya kita
0: ya.
1: Sendiri tuh lupa.
0: Oh lupa yeah. Karena saking
1: awalnya
0: lamanya.
1: Tuh kapan? Iya, karena saking lamanya. Yeah.
0: Tapi awal mulanya masuk tuh apakah ujug-ujug masuk nih atau ada panggilan hati atau gimana?
1: Sandi coba San. Nah,
0: Kak Sandi dong boleh sharing.
2: Kalau aku sebenarnya kan anaknya introvert banget. Pernah beberapa coba kerja di tempat yang intinya berhubungan dengan banyak orang. Bisa,
0: okay.
2: Tapi ternyata capeknya capek banget gitu kan.
0: Abis itu energinya langsung habis gitu ya.
2: Okay. Nah ternyata setelah dipikir-pikir kalau radio kan gak terlalu berinteraksi dengan banyak orang. Tadinya, karena mikirnya okay. Cuman, iya kan mikirnya tadinya cuman siaran, oh paling di ruang siar 1-2 orang gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya sama, yang harus ketemu banyak orang, harus ketemu narasumber, belum lagi kalau ada event gitu ya. Ya sebenarnya sama, cuman yaudahlah ya, seenggaknya ini frekuensi ketemu banyak orangnya tuh gak terlalu sering daripada di tempat lain
0: okay.
2: Jadi ya, yaudahlah mungkin ini sementara ini dunia saya mungkin.
0: Oke.
2: Sementara ini.
0: Oh, sementara ini ya. Oke. Kalau Kak Emily ini awal mula masuk ke radio tuh gimana? Apakah emang suka radio dari dulu atau gimana?
1: Kalau dibilang suka sama radio pasti suka. Dulu tuh zaman-zaman SD bahkan ya.
0: Dari SD
1: dulu emang lagi hype-hype-nya radio kan.
0: Bener-bener.
1: Itu bener-bener yang tahu wartel enggak sih?
0: Iya, ya Allah. Zaman-zaman buat ini gabung gitu ya.
1: Iya. Jadi ke wartel cuma modal 500 perak ya. Terus telepon gitu kan, kayak say hi buat siapa, salam kenalan sama siapa gitu kan. Ke wartel bawa apa sih namanya? Radio portable, kecil banget pakai headset gitu kan.
0: Luar biasa.
1: Saking sukanya sama radio. Gitu. Itu udah dari SD tuh. Setiap kali mau berangkat sekolah, SMP aja mau berangkat sekolah dengerin dulu kan.
0: Pagi-pagi ya.
1: Iya, kirim salam dulu nih, aku mau berangkat dulu ya, gitu-gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya masuk kuliah. Ini gak sengaja sebenarnya. Di kampus itu kan ada radio juga.
0: Iya.
1: Ikutlah divisinya kan, ikut divisinya. Terus tiba-tiba ada satu hari aku dijemput sama saudaraku naik mobil. Dia nyetel radio. Kebetulan ada pengumuman lowongan.
0: Berawal dari situ nih.
1: Iya, di radio kita dulu itu loh.
0: Oh, yang itu.
1: Yang itu.
2: Yang dimana sih, Dokter Angka?
1: Bukan, Jensut.
2: Jensut.
0: Eh, by the way, kita tuh dari radio yang sama dulu ya.
1: Parah sih.
2: Oh, kamu udah di banyak radio ya?
1: Iya, aku berkana nyobain semuanya.
0: Semuanya tadi cobain ya. Oke.
1: Iya, gitu. Terus akhirnya, wah, lowongan nih gitu kan. Tapi hari besoknya itu terakhir.
0: Oh iya, hamil satu banget penutupan
1: hamil
0: ya.
1: Hamil satu, akhirnya mau gak mau aku kabarin teman-teman yang di divisi radio juga ada yang mau ikutan gak kira-kira kan. Akhirnya ikutan bareng tuh, bikin lamaran. Besoknya langsung masukin. Kok, hah, diterima gitu. Gitu, akhirnya yaudah apa namanya, interview. Training ya udah
0: langsung masuk ya. Oh, berarti berarti radio pertama tuh di yang Jensen
1: yang Ono dulu? Yang ada bayi-bayinya itu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
2: Radio apa sih yang ada bayi-bayinya?
1: Udah yang bawahnya toko bayi, toko bayi. Peralatan bayi.
2: Oh, yang depannya Me.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya, iya itu.
1: Pengetahuan kamu cukup banyak
0: ya. Lumayan ya. Berarti awalnya tuh dari situ dulu ya kak ya.
1: Itu pertama.
0: Oke. Dan ini kan tadi sempat dimention juga. Berarti kalau Kak Sandi langsung ke Mitra atau sebelumnya juga di radio lain juga?
2: Sebelumnya ada di radio lain sih, cuma di Cilacap. Cuma
0: di Cilacap.
2: Kayaknya aku udah lupa itu radio apaan deh.
0: Oke. Ya aku sampai lupa.
1: Bohong. Sebenarnya inget.
0: Cuman nggak mau dimention aja nih.
2: Enggak, kayaknya udah lupa radio mana dulu gitu.
0: Oke, tapi di Cilacap sebenarnya ya. Oke, tapi sampai akhirnya teman-temannya akhirnya memutuskan buat ke Mitra. Itu berarti ada alasan khusus enggak atau kenapa nih?
2: Karena waktu itu aku juga kebetulan dapat kerjaan di Purwokerto juga. Terus waktu itu aku kan kayaknya kalau kerja satu tempat agak kurang ya. Terus kayaknya waktunya lumayan sisa nih, habis kerja gak ngapa-ngapain. Nah kebetulan di Mitra itu waktu itu ada lowongan juga. Coba masukin, kebawa lah gitu. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang.
0: Kalau Kak Emily, awal mula di Mitra gimana nih?
1: Awal mula di Mitra aku agak lupa ya, bentar.
2: Kita kayaknya emang lupaan banget.
1: Jadi kebanyakan pikiran ya. Jadi dulu itu aku masih di enggak, aku udah resign ya. Dari yang radio yang Ono pindah balik lagi ke yang lama.
0: Oh iya.
1: Abis itu kenal lah salah satu anak Mitra yang memang dulunya alumni kita juga.
0: Oh iya. Iya. Oh, Simba itu ya.
1: Simba gumpalan itu.
0: Oke.
1: Akhirnya iya enggak?
2: Emang di Mitra ada Mbak Gumpalan?
1: Yuli.
2: Oh, di.
1: Iya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Itu. Terus akhirnya dapat kabar lowongan juga kan. Akhirnya nyoba. Gitu. Masuk bahkan sampai sekarang.
0: Tapi berarti masuknya Kak Sandi sama Kak Emily tuh enggak bareng ya?
1: Enggak, dia tuh udah senior banget soalnya.
0: Senior banget. Baiklah.
1: Jadi aku aja.
2: Enggak deh kayaknya. Aku kan habis COVID 2023-an.
0: Tapi jadi emang sebenarnya udah cukup lama juga ya berkecimpung di dunia broadcast atau radio ini ya sebenarnya. Dan emang kayaknya emang ada kecintaan tersendiri, apalagi tadi Kak Emily juga bilang dari kecil tuh pendengar gitu ya. Pendengar akhirnya bisa masuk dan yang salah didengerin gitu kan. Wih, seru banget nih. Dari sekian, berarti kan udah bertahun-tahun pasti banyak banget pengalamannya kan. Pengalaman yang menyenangkan, gak cuma menyenangkan, aku yakin pasti yang hehehohnya juga ada pasti ya.
1: Menyenangkan dan menyeramkan ya.
0: Menyenangkan dan menyeramkan ya. Deh. Nanti kita bakal bahas kali ya di segmen selanjutnya ya. Pasti kita bakal break dulu. Jadi buat kamu terus rapat di sini ya di Special Talk.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: 向走，
1: 背向走，坐准。
2: Oke, kita berdua, kita masih bareng sama teman dari Radio Mitra ya. Ada Kak Sandi sama Kak Emily. Nah, tadi kan awal mula masuk radio, ternyata pengalaman udah banyak ya. Dan tentunya gak cuma di Mitra aja. Jadi memang udah dari sebelum-sebelumnya tuh udah masuk ke dunia radio ya, Tom Pro 2. Ini kan pasti udah banyak pengalamannya. Bakal bahas suka duka deh. Mungkin sukanya dulu atau dukanya dulu nih yang mau dibahas nih.
3: Apa?
4: Kayaknya sukanya dulu kali ya.
2: Sukanya dulu? Mm-mm. Boleh, boleh, boleh. Apa nih kalau Kak Sandi, hal yang paling menyenangkan sebagai penyiar radio nih selama ini?
4: Kalau selama ini aku sukanya karena itu. Satu-satunya yang aku sukain dari radio karena aku kerjanya gak terlalu banyak orang. Jadi kayak aku berasa ada di dunia sendiri gitu.
2: Oke. Punya dunia sendiri lah ya.
4: Ya jadi masih bisa berinteraksi sama orang lain tapi gak harus yang tetap langsung gitu.
2: Karena itu ya kita yang kadang di balik layar ya, kayak cuma suaranya aja nih gitu ya. Oke. Yeah. Itu yang paling menyenangkan dari radio ya. Oke. Kalau kayak Meli, hal yang paling menyenangkan sebagai penyiar radio?
3: Yang paling menyenangkan? Sebenarnya semuanya menyenangkan, cuma apa ya? Mungkin karena ketemu sama orang-orang baru juga, akhirnya kayak narasumber deh. Narasumber dari beberapa latar belakang kan, akhirnya kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Kamu tuh gimana sih ternyata mungkin dari profesi gitu kan. Itu cukup menarik gitu loh, dengerin cerita orang gitu.
2: Ketemu orang-orang baru justru ya.
3: Nambah relasi juga, terus kadang juga dapat kesempatan apa, infonya ya dari narasumber-narasumber ini.
2: Iya, ada kesempatan-kesempatan baru gak sih?
3: Betul.
2: Tiba-tiba ada apa gitu kan. Iya, nambah peluang lah ya.
3: Betul.
2: Nah kalau yang tadi kan katanya menyenangkan dan menyeramkan. Emang ada yang menyeramkan?
3: Ini.
4: Emang kamu enggak? Kalau aku termasuk yang paling sering kali ya. Karena aku kan termasuknya juga salah satu yang dapat malam. Jadi kalau aku malam itu, kalau misalnya jam, kita kan sampai jam 11 malam. Kalau masih sampai jam 11 malam tuh aman. Nah kalau udah jam 11 kesono, orang-orang udah pada balik nih. Terus kayak tiba-tiba aja suasananya udah beda. Misalnya tiduran nih, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Atau kalau enggak bunyi apa jatuh. Kayak berasa kayak hidupnya tuh gantian gitu. Kalau yang
3: gantian.
4: kayak hidup pikuknya.
3: Kayak ada portal yang terbuka gitu.
4: Jadi jam 11 ke bawah kita-kita lah ya yang sibuk. Jam 11 ke sana tuh mereka sibuknya tuh udah kerasa. Kayak lagi ada aktivitas aja gitu. Jadi
2: kayak ganti shift ya.
4: Jadi kalau udah jam 11 ke sana nih harusnya aku tidur. Tapi enggak bisa, kebanyakan itu aku bisa tidur itu kalau udah jam 5. Kalau udah ada suara azan, aku bisa memastikan diri tidur sebentar. Karena sebelum azan itu pasti ada suara apa, pasti kedengeran. Dan itu kalau aku tidur di studio itu harus ketutup headset. Gak harus dengerin lagu, pokoknya biar aku gak denger
2: itulah
4: yang aneh-aneh. Terus aku gak mau menghadap pintu, karena bawahnya kayak ada yang lewat aja gitu.
2: Ini kalau kayak Meli mengalami hal serupa gak?
3: Aku mungkin karena anaknya cuek ya.
2: Okay.
3: Anaknya cuek jadi kayak yang apaan sih gitu. Biasanya kan ada yang kayak suka ketok-ketok dinding kan. Padahal otomatis kayak samping-samping kita udah gak ada ini ya. Udah gak ada toko yang buka gitu kan. Ini ngapain ya gitu. Tapi aku biarin aja
2: cuek aja.
3: Terus paling juga sempat kayak kayak ada yang lewat memang. Terus dulu pas lagi posisi belum direnov ya. Itu kan modelnya kan kayak ini ya.
4: Ada lorongnya.
3: Itu kayak yang apa namanya, di pojok sana tuh emang ada orang berdiri. Sempat tuh pernah.

0: Aku tuh waktu itu siaran pagi padahal, tapi pagi kan kita masih, pagi banget
1: masih,
0: juga sepi kan, mana gelap lah gitu kan. Udah gitu, itu siapa? Aku gak berani keluar, gak berani keluar karena emang sebenarnya aku cuma nengok doang, gitu kan, gak ada orang.
1: Oke.
0: Wah, bahaya nih. Aku gak keluar sampai acaranya selesai atau sampai ada orang masuk, kayak anak-anak kantor masuk, baru aku bisa keluar karena nggak berani keluar.
2: Gitu. Kalau di zaman dulu itu kan kita masih di sebelah lorong. Nah itu kan kacanya memang agak ada kayak gitulah, maksudnya agak gelap, gitu kan. Tapi bayangan orang jalannya tuh
0: kelihatan banget.
2: Kelihatan banget. Jadi kalau kita lagi komen nih, dia lewat gitu. Tapi kelihatan banget kayak ibu-ibu yang panjang gaunnya gitu kan.
1: Mungkin pengen disapa kali pagi-pagi. Nah, mereka menyapa kalian dulu.
0: Baru pulang shift.
1: Baru pulang shift.
2: Tapi kalau kita lagi ngeliatin, nungguin nih, mana nih, mana nih, lewat enggak? Ya? Enggak. Tapi kalau begitu set, kita komen lagi, dia kayak jalannya jalannya smooth banget gitu. Kayak ya kayak di film-film gitu, kelebat. Beneran. Cuma kalau diliatin, enggak.
1: Malah enggak ya.
2: Cuma kalau kita lagi ininya bisa lewat tuh, lewat. Iya.
1: Sengaja banget munculnya di momen-momen kayak gitu ya.
2: Cuma ya udahlah ya, kita kan mungkin bisa jadi kan di tempat itu malah beliau-beliau duluan kan.
1: Bener-bener.
2: Ya udahlah ya.
1: Tetap berdampingan tapi asal jangan saling ganggu aja gitu. Betul, ya. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan emang kalau di radio kan kita pasti bakal ketemu banyak narasumber kan. Nah, ada gak sih pengalaman ketemu narasumber yang bisa dibilang kayak ini yang paling mengesankan dulu deh, yang sampai sekarang masih keinget dulu deh. Ada gak tuh, Kak Sandi, ada gak?
2: Kalau mengesankan mungkin ada salah satu atau dua narasumber yang enak gitu ya. Aku kan termasuknya yang kalau misalnya ketemu sama orang baru kan agak susah udah adaptasi ya, harus mengeluarkan banyak energi lah istrinya. Nah itu tuh aku ngomong sedikit, dia ngomongnya panjang banget. Itu kan ketolong banget ya.
1: Paham. Relate.
2: Terus pas misalnya ada talk show berikutnya beberapa bulan, tamunya ini lagi. Oh alhamdulillah orang ini lagi. Tapi ada juga yang ketemu, Pak gimana kabar? Baik. Aduh, nanya apa lagi? Terus ini programnya ya itu tadi. Waduh, apa lagi gitu kan ya. Aduh, mampus ini tangannya sampai dingin gitu kan. Yang begituan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya mau ada talk show, nanya dulu, "Bu, ini narasumbernya siapa ya?" gitu. Maksudnya udah siapin mental dulu karena takut taunya ketemu nanyanya udah panjang nih. Kabarnya gimana, sibuk apa? Enggak sibuk. Baik, gitu doang. Aduh,
1: banget ya.
2: Ya kalau narasumbernya banyak ya. Kalau misalnya cuma itu doang kan, nanya apa lagi nih? Itu sih paling.
1: Oke, kalau kayak Emily ada pengalaman yang mengesankan juga nggak sama kayak narasumber gitu?
0: Kalau sama narasumber banyak ya. Apalagi kalau misalkan aku tuh suka kalau misalkan talk show itu sama misalkan sama dokter,
2: sekalian konsul ya.
0: Bener lagi, sama psikolog gitu kan. Itu tuh bahasannya tuh ngalir gitu. Jadi kayak mungkin karena emang aku tertarik sama topiknya juga gitu kan. Terus aku juga jadi tahu beberapa hal yang mungkin aku belum tahu gitu kan. Jadi kayak dapet informasi ataupun hal-hal yang bermanfaat gitu loh.
1: Kayak obrolannya tuh enak
0: ngalir
1: banget,
0: aja
1: banget,
0: gitu.
1: Tapi kalau yang pernah gak sih ketemu narasumber yang kayak tadi Kak Sandi nih, kayak omongnya irit, agak susah di handle gitu?
0: Oh pasti. Kayak
1: gimana nih?
0: Kalau udah kayak gitu aku diemin.
1: Oh didiemin malah,
0: jadi kayak ya udah.
2: Iya, tapi kan itu kalau misalnya pas lagi
0: gitu,
2: kalau pas lagi ini kan kita kerja keras banget otaknya. Nanya apa ya, nanya apa, mana pertanyaan juga kadang-kadang udah habis.
1: Bener,
2: udah mentok kadang-kadang. Topiknya juga agak susah, misalnya bahas politik. Aduh nggak ngerti banget lagi politik gitu kan.
0: Tapi andalan aku adalah misalkan tanya asalnya dari mana gitu kan. Di sana tuh makanan ininya apa, Pak? Kan baru.
1: Oh, di kulit daerah sananya ya.
0: Iya. Paling kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau memang udah kelihatan nih orang susah sih gitu kan. Itu bakalan kayak udah lah enggak mau ngomong lagi. Kayaknya dia juga malas diajak ngomong gitu. Mending enggak usah diajak ngomong deh
1: Sih. Tapi memang kadang ada narasumber kayak gitu ya. Mesti kita kita udah persiapan nih, kita udah excited segala macam, tapi itu jamnya cuma seadanya gitu kan. Itu kita harus kerja keras banget ya sebagai penyiar ya. Biar enggak dead air, biar enggak mati obrolannya gitu kan. Wah, ini jadi suka dukanya gitu ya. Dan tentunya nih kalau ngomongin soal jadi penyiar ya. Nah, ada enggak sih momen paling berkesan? Entah enggak cuma kan kalau penyiar tuh enggak cuma siaran aja ya. Karena ada event, ada kegiatan luar. Kegiatan paling seru yang pernah teman-teman ikuti selama menjadi penyiar radio. Kak Sandi dulu boleh?
2: Kalau aku biasanya karena kita kan beberapa kali itu suka ada offer di luaran ya. Mm-hmm. Nah itu sih paling-paling itu ya.
0: Ya yang mana nih?
1: Yang mana nih?
0: Yang mana maksudnya?
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Ya pokoknya pas ada mungkin nggak tahu dulu kamu udah gabung belum yang itu produk sabun apa ya?
0: Oh, aku belum ikut.
2: Yang kita keliling ke posyandu-posyandu, terus okay. Terus waktu itu kayaknya ada acara apa gitu? Kayaknya di Purwokerto Barat kesonoan lah lupa daerah mana itu sampai bikin acara juga kan, bikin panggung gede juga kan? Ya itu yang oh ternyata gini gitu. Ah. Untuk aku yang jarang terlibat acara keluar-keluar kayak gitu, oh gini.
1: Oke.
2: Cuma yang kadang-kadang yang selama kita siaran yang bikin males buat siaran lagi itu adalah kalau ketemu sama misalnya ya, ini sih gak semua pendengar nyebelin ya.
1: Iya.
2: Ada aja gitu pendengar yang nyebelin.
1: Nah, yang ini soal pendengar, ada aja itu kayak gimana?
2: Ngatur banget. Ngatur.
1: Oke, baiklah.
0: Nanti pendengarmu dengerin ini loh.
1: Iya loh. Ini curahan hati
2: kan
1: penyiar
2: ada,
1: ini.
2: Kan ini kan ngomongnya gak semua.
1: Iya, ada gitu. Lah ya.
2: Cukup beberapa. Banyak tapi.
1: Ada tuh cukup banyak.
0: Parah nih.
1: Tapi ada pengalaman sama pendengar gitu gak? Atau kayak disamperin atau apa kek?
0: Sering banget, soalnya dia fansnya banyak.
2: Enggak ada.
0: Kalo yang bawain makanan dia tuh banyak.
1: Waduh.
2: Ya alhamdulillahnya ada yang begitu. Tapi yang lumayan ini juga yang sedikit terganggu ya. Kadang-kadang kan mereka minta nomor gitu ya.
1: Oke.
2: Minta nomor aku kasih yang jarang aktif nih.
1: Oke.
0: Tuh ya, dengerin ya.
1: Oh ternyata.
2: Jadi maaf ya, maksudnya ya itu nomor aktif cuma jarang kebuka aja gitu. Terus kadang-kadang harusnya tuh kalau siaran begini-begini gitu.
1: Ngatur banget ya.
2: Terus kan di kita ada karoseri nih.
1: Iya.
2: Misalnya ada yang minta duet. Duet lah gitu kan. Jangan duet sama ini, jangan berani-berani. Lah siapa gitu kan. Terus dia nanya... misalnya kalau kita ini kan pertanyaan standar kan gimana kabar gini-gini ya. Nggak usah aneh-aneh langsung nyanyi aja. Di? Itu siapa gitu kan. Keganggu banget gitu maksudnya.
1: Iya.
2: Ya terus kadang-kadang requestnya jadi ke nomor HP gitu.
1: Iya. Oke. Pengen lebih dekat sebenarnya itu. Cuman lama-lama annoying ya kayak gitu ya.
2: Iya. Yang untungnya itu nomor yang memang
1: jarang
2: ini
1: gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Cuma kadang-kadang kalau pas iseng buka, lah ini orang pada kenapa sih?
1: Iya kadang kayak gitu ya. Kalau Kak Emily ada gak kayak pengalaman berkesan entah itu kegiatan off air juga atau kayak sama pendengar-pendengar yang paling berkesan?
0: Kalau off air itu aku suka kalau lagi acara misalnya kita lagi dapat kesempatan kerjasama buat apa namanya tuh nonton bareng.
1: Oke.
0: Kayak nonton bareng. Kita juga say hi sama anak-anak yang ikut.
2: Kadang-kadang ketemu
0: case-nya
2: juga ya.
0: Oh iya. Ketemu sama case-nya gitu ngobrol-ngobrol. Itu yang paling menyenangkan karena emang ya udah seneng-seneng aja gitu kan walaupun emang cuma emang agak capek ngatur anak-anaknya itu ya. Cuma pasti senangnya lebih gede gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin soal apa namanya tadi pendengar ya?
1: Iya, pendengar ada nggak sih yang aneh-aneh atau
0: ada aneh banget?
1: Aneh banget. Apa nih?
2: Dia pernah ditungguin di depan studio sampai malam.
0: Sampai dia tidur di pelataran.
1: Waduh.
0: Itu tuh sebenarnya serem ya.
1: Iya sih.
0: Apalagi kan lawan jenis.
1: Iya.
0: Naiklah ke atas nih. Naik ke atas. Waduh. Ini enak. Matanya merah.
1: Oke.
0: Serem gak sih?
1: Serem banget lah.
0: Terus akhirnya nunggu di lobi kan.
1: Iya.
0: Gak bolehin aku gak bolehin dia masuk gitu loh. Nah terus akhirnya karena emang akunya juga takut, aku juga males ngeladenin gitu kan. Ini mohon maaf ya, bukannya kita sombong atau gimana. Cuma
1: bener.
0: Kadang kalau dalam keadaan kayak gitu kita juga panik.
1: Takut
0: gitu
1: lah, bener.
0: Ini obses atau gimana gitu kan. Terus sampai yang ke pintu-pintu ruang siar kan kaca juga ya. Dia nengok gitu kan kayak ketok-ketok kayak ceritanya ngajak ngobrol ayo keluar gitu-gitu. Kayak enggak aku enggak bisa aku kerja gitu-gitu kan. Itu sampai aku akhirnya nelpon teman aku buat nemenin.
1: Oke.
0: Yang cowok kan.
1: Ya.
0: Temenin deh enggak bisa gitu akhirnya temenin. Sampai pulang kirain tuh anak udah pergi. Ternyata dia tidur di luar men.
1: Serius.
0: Tidur.
2: Udah gitu dia sampai nyepam di Instagram di itungnya kamu ya yang zaman-zaman itu.
0: Oh iya.
2: Kan ada juga kan?
0: Iya ada, sampai sekarang ada.
1: Oh iya.
0: Sampai sekarang ada.
2: Oh, masih?
0: Itu kalau di threads.
1: Oke,
0: okay, kalau di threads itu semua postingan aku dimanapun, komentar aku dimanapun di-like sama dia.
1: Oh wow. Ini mah agak ngeri ya.
0: Takut.
1: Takut. Iya, iya, iya. Dia obses sih kayaknya ya, spam di mana-mana ya. Waduh. Tapi kalau pendengar yang menyenangkan ada enggak?
2: Tetap ada ya.
0: Ada.
1: Kayak tadi
0: yang kirim makanan
1: ya. Iya, dan tentunya itu tuh jadi kayak pelengkap banget ya kita sebagai penyiar ya, karena banyak rasa bumbunya gitu loh dari ya itu pengalaman-pengalaman yang tadi teman-teman ceritain juga ya. Wah ini seru banget sih. Nanti kita bakal masuk ke segmen terakhir ya Tom Roy 2, yang pasti kita masih ada di Special Talk barengan sama Radio Mitra.

0: 销售速度啊。
1: Oke, teman-teman berdua, ini masih banget ya di sesi yang menurut aku seru banget sih. Karena kita ngobrol bareng sama penyiar lain juga. Pengalamannya seru-seru dan ya itu yang terjadi di balik radio yang kamu dengerin tiap hari ya teman-teman berdua. Ada aja momen-momen yang lucu, tapi juga ada yang menyeramkan dan ya macam-macam lah pokoknya ya. Nah ini kalau aku mau tanya nih sama Kak Emily, Kak Sandi ya. Di era sekarang yang kayaknya serba satset ya. Era digital, kayaknya orang-orang juga udah balik ke layar handphone, semua gadget gitu ya. Menurut teman-teman, radio itu masih relevan gak sih sebenarnya? Kalau Kak Emily, pandangannya gimana?
2: Masih sebenarnya masih ya, apalagi mungkin kita gak tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu kan. Mungkin dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, itu tetap aja kita masih bisa siaran, tapi mungkin dengan cara ya tetap ngikutin zaman. Gitu loh, karena sekarang udah apa-apa serba digital, dan gak menutup kemungkinan kita juga sekarang siarannya pun digital. Kayak sekarang deh.
1: Benar.
2: YouTube TikTok streaming gitu juga. Kan. Sekarang mungkin bahkan orang-orang di luar sana udah bukan dengerin radio, tapi nonton radio.
1: Benar.
2: Cuma ya itu emang PR-nya luar biasa ya, apalagi sebagai kita yang introvert gitu kan. Harus ada di depan kamera mungkin jadi satu tantangan yang cukup besar gitu.
3: Lama banget rasanya ya kalau lagi live itu ya.
1: Berasa lebih lama ya.
2: Gak selesai-selesai ya gitu. Kita kadang juga apa namanya gak pernah jaim gitu kan. Tapi begitu ada kamera
1: Iya lagi. Kak Sandi mau nambahin juga gak?
3: Paling aku nambahin ya, kalau yang secara digital memang kita sedikit banyak sudah mulai adaptasi lah ya, karena kita juga tetap ada jadwal live TikTok segala macam streaming. Cuma mungkin kita juga masih pede kok, orang-orang yang dengerin radio gak lewat HP atau gak monitor lewat itu tetap ada. Karena beberapa yang memang kadang-kadang dengernya memang pakai radio yang konvensional itu loh.
1: Iya.
3: Request lagunya itu pun juga lewat bener-bener radio, gak monitor lewat TikTok gitu. Jadi masih ada sih, cuma kadang-kadang emang suka dapat pertanyaan, emang masih ada yang dengerin? Nah itu kadang-kadang, aduh jelasin gak ya, kalau mau dijelasin panjang nih, mau gak dijelasin takutnya gimana. Itu yang kadang-kadang suka sedikit pertanyaan yang agak bikin kita tuh, aduh jawab apa ya gitu. Cuma kalau misalnya optimis sih masih lah, tinggal kitanya aja yang mungkin mau ngikutin
1: perkembangan gitu ya.
3: Iya.
1: Kayak itu jadi pertanyaan yang sering didengar oleh penyiar ya. Masih ada, emang masih ada yang dengerin gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Iya, sebenarnya masih ada. Cuman mungkin kalau sekarang tuh lebih pasif ya. Mungkin nggak seaktif dulu gitu ya. Tapi tetap ada karena emang sebenarnya radio tuh punya nilai yang berbeda lah ya.
3: Betul.
1: Dibanding kalau misalnya kita lewat handphone bikin playlist ya, kita udah tahu playlistnya itulah ya. Kalau radio kan ada kejutan-kejutannya gitulah ya.
3: Jadi kadang-kadang ini misalnya dia nggak monitor nih, tapi misalnya audio kita tiba-tiba agak ngeber atau tiba-tiba terjadi sesuatu, tetap ada masuk. Berarti dia sebenarnya dengerin kan?
1: Benar. Jadi maksudnya mereka tetap dengerin ya. Masih banyak yang mendengarkan radio juga lewat radio konvensional sebenarnya tahun berapa. Nah ini kalau ngomongin soal sebagai penyiar ya, kalau misalnya teman-teman ini kan udah cukup lama ya di dunia radio sebagai penyiar radio. Kalau nggak jadi penyiar radio hari ini kira-kira jadi apa nih teman-teman? Kak Sandi deh, jadi apa?
3: Kalau aku ternak mungkin ya.
1: Ternak apa nih?
3: Untuk saat ini aku sih bebek ya.
1: Jadi peternak bebek ya.
3: Sama mungkin bercocok tanam.
1: Bercocok tanam.
3: Karena aku suka.
2: Sama nih.
3: Aku suka berkebun
1: juga,
3: ya.
1: Sama aku juga. Soul living as.
3: Iya, nanam-nanam, berkebun, terus ngasih makan piaraan ikan, terus
1: enak banget sih.
3: Itu paling itu aku sih.
1: Karena
3: aku juga udah di itu. Maksudnya memang udah miara.
1: Mulai ini ya. Oke. Seru banget nih. Kalau Kak Emily, kalau misalnya sekarang gak jadi penyiar radio, apa yang Kak Emily lakukan?
2: Tidur.
1: Ya juga sih.
2: Ya sih, mungkin karena aku selain di sini juga apa namanya, berkecimpung di dunia wedding ya. Jadi mungkin yang tetap terjun di dunia wedding gitu.
1: Dan sebagai konten kreator juga ya?
3: Banyak ya profesi kamu.
1: Macam-macam nih ya.
2: Enggak.
1: Oke. Tapi apa sih, ini kan berhubung dalam rangka hari radio nih. Hari radio kan besok banget nih, tanggal 11 ya. Dan mungkin dari teman-teman, boleh dong 3 kata untuk radio. Nah, boleh dari Kak Sandi dulu boleh.
3: Radio masih didengar kok.
1: Siap.
2: Oh my God.
1: Oke, okay, baiklah. Kalau dari kayak Omali,
2: apa ya? Radio selalu di hati.
1: Asik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan ini luar biasa banget ya. Obrolan ini sebenarnya kalau dilanjutin masih bisa berpart-part lagi gak sih? Cuman karena waktu terbatas jadi kita harus akhiri di sini ya. By the way, thank you banget kayak Emily.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita kolaborasi lagi ya.
2: Siap, ngobrol lagi.
1: Yang pasti buat kamu tahun Pro 2 yang mungkin baru aja merapat, tenang, kamu bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Yang pasti special talk kali ini spesial di Hari Radio. Yang pastinya kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit dulu ya. See you and bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Rumble FM, Rumble FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Tentunya masih banget bareng sama aku Elsa di sini yang bakal lanjut ya. Kalau tadi ada special talk ya, ngobrol bareng sama teman-teman dari Mitra Media. Kali ini bakal lanjut deh di Prodo Hitlist di 1 jam aja ya. Aku bakal puterin lagu-lagu yang di request ya. Jadi buat kamu bisa garicapin aja buruan merapat di sini. Kayaknya aku bakal live di TikTok deh. Jadi buat kamu bisa gabung live TikTok aja ya buat request-requestnya teman Pro 2. Yang pasti sekarang ada satu lagu dari Katy Perry, Part of Me, so check this one out.

0: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Mendengar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Alright, nomor 2, tentunya kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya yang request-request. Ada Mbak Ula yang udah request ya di WhatsApp-nya Pro 2. Tadi salah satu lagunya udah aku puterin, ada Asa Asmara ya dari Baila. Semoga hari-hari Mbak Ula menyenangkan ya. Pokoknya semangat terus buat bekerjanya ya dan juga teman-teman. Dan kali ini aku juga mau sapa-sapa yang udah request di WhatsApp. Enggak di WhatsApp, tadi kan WhatsApp udah. Di TikTok ya, TikTok Pro 2 ada Alvino. Tadi mancingnya pengen Shawn Mendes ya yang Senyorita. Ini kayaknya udah lama banget juga aku gak dengerin. Abis ini aku puterin ya. Terus juga ada Mbak Hilda, Fajar Nur. Nah, Fajar Nur dulu baru Senyoritanya aku puterin ya. Thank you. Terus juga tadi ada Mbak Luna pengen lagunya Afgan ya, Aku Dengannya Kau Dengan Dia. Wah, ini lagu cinta segitiga ya. Oke, terus juga pengen mancanya tuh Christina Perry. Ada Mbak Destia juga pengen Rhyme Laude ya. Terus juga tadi ada Tommy pengennya Budi Doremi ya, Cintai Diri Sendiri. Oke deh, ini coba aku masukin ke playlist dulu ya, karena waktunya terbatas, jadi semoga bisa keputer ya. Kalaupun enggak, teman-teman boleh kirim salam aja, tulis di komentar mau buat salam, mau disalamin buat siapa, boleh. Tapi sebelum itu kita ke lagunya Fajar Nur dulu ya, dengan 8 spesial buat Mbak Hilda yang udah request, dan juga buat teman Prado, Angel Song.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tahun Pro 2 sekarang jam 11.43 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Pradua, untuk Pradua Hitlistnya harus udahan dulu ya. Thank you banget yang udah gabung. Tadi ada TB, mau salam buat Ika Semansa 2010 juga. Ada Mbak Destia yang di Cikarang ya. Ini lagunya tadi udah diputerin spesial buat Mbak Destia ya. Udah request deep banget nih katanya. Memang lagunya seenak itu, lagunya Raim Laude ya. Terus juga Mbak Aul, terima kasih banyak, sehat selalu ya, lancar-lancar segala aktivitasnya. Alvino, terima kasih banyak ya. Mas Agus juga masih stay di sini. Terima kasih, terima kasih. Ada Jeffrey Fardana juga yang udah merapat di live TikTok ya. Halo. Dan juga tadi kayaknya ada banyak yang udah merapat tapi udah pada cari makan siang sepertinya ya. Ada juga Solihin juga, terima kasih banyak ya. Dan semoga nih teman-teman dilancarkan semuanya. Karena aku harus pamit dulu nih dari Produa Hitlist. Ya masih lanjut sih, tapi nanti beralih ke santai siang ya. Ya udah, lagu terakhir di Produa Hitlist ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri, spesial buat kamu. Enjoy the song. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. See ya.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. Hai, back again with Elsa. Kali di Santai Siang tahun Pro 2. So, 3 jam ke depan aku bakal update kamu dengan hal seru. Ini jam-jam isoma sih, jadi aku rekomendasiin dulu lah ya, kuliner-kuliner makan siang. Updatean soal makanan lah ya. Yang pastinya bakal seru banget, aku bakal bahas di siang ini. Nanti ada highlight olahraga dan juga update terbaru dari dunia entertain. So, buat kamu terus merapat di sini. Yang jauh, gak usah khawatir dong, bisa tetap streaming di rri.co.id atau enggak di aplikasi RRI Digital. Siang-siang kayak ini tuh enaknya dengerin lagu-lagu yang slow gitu ya. Jadi aku bakal puterin ada Adele with Million Years Special buat kamu. Million Years Ago ya, cek di sono.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. Pro 2 FM.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
7: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Indonesia sampai siang. Santai siang.
1: Orang nomor 2, kali ini aku ada salah satu makanan yang sempat rame, ada salt bread ya. Jadi salt bread ini tuh rame banget ya, kayak hampir semua coffee shop tuh ada yang ngejual salt bread ini. Nah, bakal sedikit ngebahas ya, ternyata ini salah satu yang masih digemari di Indonesia, sempat tren juga kan. Nah, ternyata tren ini belum redup, bahkan makin menjamur ya. Nah, ini kan sebenarnya roti yang simple aja, tapi kok banyak yang suka gitu. Sebelum rame di Indonesia, ternyata salt bread ini lebih dulu viral di Korea Selatan ya, dengan kekuatan internet ya kan. Salt bread dari Jayondo ini segumpang benar-benar menyedot perhatian para netizen ya. Dan gak cuma dengan satu menu salt bread aja, tempat ini ramai dikunjungi warga lokal maupun turis asing ya, dan rela antri-antri bahkan di sana ya untuk mengisi paket berisi 4 buah salt bread yang dibanderol dengan harga 12 ribu won atau sekitar 156 ribu ya. Nah, ternyata ini banyak yang udah mulai melirik ya salt bread ini ya kan. Jadi kan bentuknya menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut ya, warnanya coklat kemasan dengan taburan garam ya. Tetapi ternyata cita rasanya tuh gurih ya, dengan lelehan mentega, ada taburan garam juga, jadi asinnya rasa gurih gitu ya. Dan sensasi renyah di bagian luar dan lembut di dalam. Meskipun ramai di Korea, ternyata salt bread ini tuh dari Jepang ya. Jadi salt bread ini awalnya dikenal sebagai shoppan yang dikreasikan oleh para baker yang populer tuh dari 2010-an sebenarnya. Yo, wow, ternyata udah cukup lama ya. Nah, popularitas salt bread di Korea ini sampai ke Indonesia juga nggak butuh waktu lama, karena muncul produsen salt bread lokal yang menawarkan rasa nggak kalah enak gitu ya. Dan tentunya banyak banget nih tempat-tempat ya, bahkan di Purwokerto sendiri banyak banget yang udah ngejual salt bread ya. Jadi para baker akhirnya ngebuat salt bread masing-masing gitu ya, dan makin rame lagi ya teman berdua. Widih, apa kamu juga suka makan salt bread? Nah, boleh nih buat cemilan makan siang juga ya. Come stop.

Santai siang. Nomor 2 di jam-jam makan siang ya. Kemarin tuh tadi sempat dibahas kalau aku tuh ngebahas salt bread ya. Rame banget nih kemarin-kemarinan ya kan. Ada yang rame lagi yaitu ube ya kan. Ube sama ubi ungu tuh sama gak sih? Nah jadi meskipun sama-sama warnanya ungu, ternyata ube sama ubi ungu itu adalah jenis umbi yang berbeda dari keluarga tanaman yang beda juga gitu. Nah kalau ube ini dikenal juga dengan purple yam atau ui ungu ya, atau Dios Korea Lalata ya, itu nama ilmiahnya. Jadi ube ini adalah sejenis ui atau gadung-gadungan yang merambat ya, dan populer banget sebagai bahan makanan khas Filipina. Itu kalau ube ya teman Pradua. Sedangkan kalau ubi ungu itu dikenal sebagai purple sweet potato atau ubi jalar ungu ya, dari keluarga Ipomoea batatas. Jadi emang familinya tuh beda ya, jenis tanamannya emang beda gitu. Dan ini emang biasa di Indonesia tuh banyak banget kalau ubi ungu ya teman Pradua. Itu kan dari asalnya aja udah beda. Nah teksturnya nih, kalau ube itu tekstur dagingnya itu lebih padat bertepung, dan umbi itu cenderung lebih kasar atau berserat gitu ya. Sedangkan kalau ubi ungu teksturnya itu lebih lembut, gak terlalu berserat, dan lebih berair ataupun empuk kalau dikukus ya. Dari teksturnya aja udah berbeda. Aromanya juga beda ya teman Pradua. Kalau ube itu aromanya khas ya, unik, ada rasa manis yang ringan dan juga ada sentuhan kayak rasa vanila sama kacang, jadi agak nati juga gitu loh. Sedangkan kalau ubi ungu itu rasanya cenderung lebih manis, alami, legit ya, khas ubi jalar lokal gitu. Ini sempat rame juga ya, warnanya sama-sama ungu, itu banyak banget ya di media sosial tuh kreasi ube diolah-olah jadi makanan-makanan yang enak gitu ya. Buat yang mau recook juga boleh ya teman Pradua ya. Dan yang pasti ini bisa jadi referensi ya, karena dua-duanya ini termasuk sumber karbohidrat kompleks ya, jadi bisa banget nih buat alternatif yang pengen diet atau yang pengen makan sehat. Ubi atau ube ini juga cocok banget ya gak sih? Bahkan nih beberapa kafe, resto, coffee shop juga udah banyak yang menyediakan ube atau ubi ya tahun 2022 ya kan? Boleh nih jadi referensi kamu buat makan siang ini ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Jam makan siang kayaknya udah mau habis ya, udah harus back to routinity ya. Jam 1 kayaknya udah masuk lagi ya Tom Broda. It's okay, gak apa-apa ya. Sambil mengerjakan yang harusnya dikerjakan, diselesaikan siang ini, aku masih bakal tunik kamu sampai jam 3. Aku bakal update highlight olahraga abis ini. Jadi tetap update loh pastinya ya. Lagu-lagu sih juga bakal nemenin kamu siang hari ya Tom Broda. Jadi terus merapat di sini masih banget di Broda FM Purwokerto.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tobidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
3: Ini Indonesia.

0: Siang Iya Santai Siang Santai Siang.
1: Kali ini aku bakal update dengan highlight dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Kali ini aku ada updatean dari salah satu bisa dibilang petenis cantik ya. Ada Alexandra Ella yang pastinya dia adalah petenis asal Filipina ya, yang menjadi pusat perhatian dunia secara resmi mengalihkan fokusnya kepada dia ya. Karena memang dia akan memperkuat negaranya di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Nah, kehadiran Ella ini diprediksi bakal menjadi kekuatan utama yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat peraih medali emas di nomor tunggal putri ya. Ini dari Asosiasi Tenis Filipina, ini udah ngumumin daftar skuad resmi yang akan diberangkatkan ya, di mana ada Ella ini akan memimpin kontingen tenis bersama petenis veteran lainnya ya. Dan yang pasti ini menjadi harapan baru bagi Filipina. Nah, karena kan emang gelaran Asian Games ini bentar lagi ya tahun 2022. Nanti aku bakal update juga persiapan dari timnas Indonesia dari berbagai cabor. Nah, yang pasti terus berapa di sini bakal aku update setelah yang satu ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
6: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
5: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
6: Halah, akal-akalan barat nih.
5: Tahu ah, bete aku.
6: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget.

0: Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Eh, wayangnya telpro 2 kok. Asik epol yakin.

Kali ini aku bakal update dari MotoGP ya, tahun perdua. Ada Ai Ogura katanya bakal absen di MotoGP San Marino kali ini. Jadi setelah sebelumnya ya mengalami cedera di ibu jari tangan kirinya saat berlatih jelang MotoGP Aragon 2 pekan lalu, Ai Ogura ini pembalap asal Jepang memutuskan untuk absen di San Marino 2026 yang akan berlangsung di akhir pekan ini ya. Peluangnya untuk menjadi juara dunia pun kayaknya semakin tipis. Nah, jadi sang juara juara dunia Moto2 di 2024 ini akan kembali pada seri ke-14 MotoGP 2026 pekan ini, tapi hasil pemeriksaan medis di Barcelona Spanyol ini menyatakan sebaliknya ya. Jadi ya harus rehat dulu ya tahun Pro 2. It's okay, enggak ikut balapan dulu enggak apa-apa sih. Yang penting sehat dulu enggak sih, ya kan? Biar nanti bisa ikutan balapan lagi pastinya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: FM Purwakarta.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Hai Tomra 2, kali ini aku bakal update dengan updatean baru ya. Kali ini dari Darboy Gang dulu ya kan. Jadi kabarnya mereka tuh bakal ngadain tour gitu loh, gelar tour tapi ke Eropa. Asik. Jadi Darboy Gang yang sempat rame ya, ini bakal menggemakan kicau mania ya. Kabarnya sih bakal ke Eropa ya Tomra 2. Jadi lewat Instagramnya, ini bakal tur di Eropa nanti tanggal 1 sampai 10 Oktober. Jadi jadwal sementara di Portugal itu tanggal 3 Oktober, Belanda 9 Oktober gitu ya. Jadi Emerald Ambiar Fest ya, acara di Portugal ini bakal digelar di Hard Club Porto ya tahun Pro 2. Sementara Emerald Ambiar Fest Belanda nantinya bakal diselarakan di Q Factory Amsterdam ya. Dan yang pastinya ini jadi luar biasa karena dalam tour ini Darboy Gang juga bakal ngebawa beberapa penyanyi lain kayak Melinda Slow, ada Eva Geneva dan juga Celine ya. Yang pastinya ini bakal menghibur penonton pop Jawa, dangdut koplo dan juga campur sari yang ada di sana nantinya ya. Widih, widih, widih. Ini kicau mania siap-siap bego internasional ya tahun 2022.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Kali ini aku ada updatean baru lagi ya Tom Pro 2. Kalau tadi kan dari Ndara Boy Gang, kali ini ada Rose Blackpink yang akhirnya ngumumin single baru, New Trick ya. MV-nya juga direkam dengan salah satu keluaran terbaru sebuah handphone ya Tom Pro 2. Widih. Jadi single soul terbarunya New Trick nantinya akan dirilis tanggal 18 September 2026 ya. Pengumuman ini disampaikan lewat medsos yang pastinya udah di spill teaser singkatnya ya, yang di situ nunjukin Rose ini megang lollipop yang besar, terus ada tulisan New Trick. Oke, okay. Dan tentunya konsepnya juga khusus ya, karena seluruh pengambilan gambarnya itu pakai smartphone ya, sebagai bagian campaign dari brand tersebut. Wow, dan pastinya nih teaser ini juga ngasih sedikit gambaran tentang konsep visual lagu ini ya, sebelum menampilkan informasi tentang jadwal perilisan single ini. Nah, tentunya New Trick ini bakal jadi rilisan solo pertama Rose setelah album debutnya Rosé yang udah rilis di Desember 2024 pastinya, ya kan? Ini bakal ditunggu-tunggu banget sih. Ya udah deh, sabar aja dulu, nanti tanggal berapa? 18 September ya bakal dirilis ya. Sambil nunggu, kayaknya aku bakal puterin dulu lagunya Rose yang Messi, spesial buat kamu ya. Check this one out.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. Produ FM.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah. Asyik, gak ketahuan.
2: Minum dulu lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Siang.
1: Santai siang. Santai siang.
2: Hari Tobar 2 kali ini aku ada updatean dari Rae ya, yang pastinya bakal keliling London barengan sama dua saudara perempuannya buat menyebarkan kebahagiaan di video Joy. Widih. Jadi Rae ini punya cara unik ya buat menyebarkan kebahagiaan lewat MV terbarunya, yaitu di lagu Joy barengan sama dua saudara perempuannya yang merupakan penyanyi juga, ada Amma dan juga Absolutely. Jadi Rae ini keliling London pakai sebuah van gitu loh yang dijuluki Joy Mobile Bile ya. Jadi mereka bertiga tuh membagikan bunga matahari ke orang-orang yang mereka temui di jalan, sekaligus mengabadikan reaksi spontan dari mereka di sebuah video gitu kan. Jadi untuk Joy ini adalah single dari album studio kedua Rae, This Music May Contain Hope, yang rilis di Maret kemarin ya. Lagu ini juga ngomongin tentang usaha untuk kembali memilih kebahagiaan setelah melewati masa-masa sulit. Dalam banget ya. Dan tentunya meskipun kehidupan dapat menghadirkan berbagai pengalaman yang menyakitkan gitu ya, lagu itu ngajak kita buat perlahan bangkit dan mencari kembali ya sisi terang di hidup kita pastinya ya. Wow, dalam banget ya. Dan yang pasti kita tahu kalau Rae ini kan salah satu musisi yang lagunya lagi naik banget. Jadi kayaknya aku sekarang bakal puterin dulu salah satu lagunya yang sempat ramai, Where Is My Husband. So check this one out.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai Siang. Santai Siang. Alright, Tom Radio 2 tentunya santai siang bareng sama Elsa udahan dulu ya. Habis ini bakal ditemani sama ada Dodi Widian yang pasti bakal temani kamu di sesi terakhir ya. Yang pastinya sehat-sehat terus ya. Ketemu lagi bareng sama aku besok malam di Jaga Malam. Dan sekarang saya Tok Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye. 81 RRI menemani, menginspirasi.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Eh, wayangnya telpro 2 kok. Asik epol yakin.

Sunday CM. Sunday CM. 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ini bersama aku Dodi Widian ya. Di kesempatan siang ini temani sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya di Santai Siang dan juga Sore Ceria Pro 2. Edisi kali ini edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan aku juga punya informasi ini terkait ya dengan Bupati Banyumas yang mengukuhkan 39 pramuka sebagai pasukan tunas muda. Jadi Bupati Banyumas sekaligus Ketua Majelis Pembina Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Banyumas Sadewo Tri Lestiono ini mengukuhkan setidaknya ada 39 anggota pramuka sebagai pasukan tunas muda 2026. Dan pengukuhan juga berlangsung di Pendopo Sipanji Purwokerto pada hari Senin kemarin. Jadi sebanyak 39 anggota tersebut terdiri dari 24 putra dan 15 putri yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Banyumas. Mereka juga akan bertugas dalam upacara pengibaran dan juga penurunan bendera pada peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah di hari ini, tepatnya di Gor Satria Purwokerto.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Oke, karena ya ada musim kemarau yang cukup dibilang panas. Ternyata ini juga memberikan berkah khususnya untuk yang berada di Cilacap ya. Jadi musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Nah, kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap sudah terpantau sejak 2 minggu terakhir dan kondisi ini juga dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah seorang nelayan Pandanarang Cilacap, yaitu Nail, ini juga mengatakan bahwa ubur-ubur mulai banyak ditemukan pada musim kemarau panjang dan kondisi air laut yang masih dingin serta cuaca yang cerah. Ia juga mengaku sudah 2 minggu lebih mencari ubur-ubur di laut. Ia menyebut bahwa hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah. Dalam sehari, satu perahu kecil yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur rata-rata bisa membawa hingga 1 ton. Dan ubur-ubur hasil tangkapan kemudian dijual kepada pengepul dengan harga 800 per kilogramnya. Nah, sama halnya dengan Hendri, nelayan lain juga mengaku baru 5 hari mencari ubur-ubur, setiap harinya juga bisa mendapatkan sekitar 1 ton lebih. Salah seorang pengepul ubur-ubur yaitu Sudirman juga mengatakan bahwa pasokan yang diterimanya dari nelayan saat ini cukup tinggi. Dalam sehari ia bahkan bisa mengumpulkan hingga 30 ton ubur.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
0: Ya?
1: Ya jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua nih ya, Kodim 0712 Tegal merayakan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Kampung Nusantara yang diikuti juga oleh perwakilan desa dan juga kelurahan di wilayah kota dan Kabupaten Tegal. Jadi penghargaan tersebut juga diberikan sebagai apresiasi kepada warga yang telah berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan dan juga kondisi lingkungan. Dan Kodim 0712 Tegal, Letkol Infantri Rahmat Ferdiantono ini juga mengatakan bahwa Lomba Kampung Nusantara ini mempertandingkan 19 kategori yang menjadi indikator penilaian terhadap masing-masing peserta. Selain itu juga adanya lingkungan terbaik dan kegiatan tersebut juga ditujukan untuk mempererat adanya kebersamaan warga dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Juara umum 1 ini diraih oleh RT 04 RW 03 Desa Jatinegara Kecamatan Jatinegara dengan hadiah Rp20 juta rupiah. Sedangkan juara kedua umum ini ditempati RT 0405 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur yang memperoleh 15 juta serta juara 3 umum RT 22 RW 02 Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi ini mendapatkan 10 juta rupiah. Jadi dia ya, dan informasi lengkap terkait dengan santai siang kali ini aku berikan ya, dari jam 3 hingga mendekati jam 4 itu aku ambil sepenuhnya di rri.co.id/Purwokerto.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT, Pro2 FM, streaming RRI.co.id, atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Kamis 10 September 2026. Informasi terkait dengan kuartir daerah Jawa Tengah ini mengapresiasi pelaksanaan Festival Pramuka Banyumas 2026 yang dinilai menjadi ruang bagi anggota Pramuka untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi, sekaligus juga memperkenalkan potensi lokal, dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Ketua Kuartir Daerah Kuarda Jawa Tengah Profesor Dr. Insinyur S. Budi Prayetno mengapresiasi pelaksanaan Festival Pramuka Banyumas 2026 yang digelar di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Rabu 9 September 2026. Menurutnya, Festival Pramuka Banyumas menjadi ruang bagi anggota Pramuka untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah. Budi juga mengapresiasi peluncuran Rintisan Satuan Karya Cinta Rupiah yang merupakan hasil kolaborasi gerakan Pramuka dengan Bank Indonesia. Ia berharap Saka Cinta Rupiah yang dirintis di Banyumas dapat terus dikembangkan hingga tingkat Jawa Tengah dan nasional.
2: Apresiasi yang tinggi yang pertama kepada Kuartir Cabang Banyumas yang telah melaksanakan Festival Pramukaan dan Gerakan Luar Biasa. Yang kedua, dengan dilaunchingnya Saka Cinta Rupiah. Ini juga luar biasa, kira rintisan. Mudah-mudahan Banyumas bisa menjadi api atau cahaya di mana Saka Cinta Rupiah bisa terus dikembangkan sampai di tingkat Jawa Tengah dan akhirnya di tingkat nasional.
1: Budi menilai rangkaian kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah di Banyumas berlangsung meriah. Menurutnya kegiatan tidak hanya terpusat pada upacara, tetapi juga menampilkan berbagai aktivitas dan kreativitas anggota Pramuka, pembina serta pelatih. Sementara itu, Ketua Kuartir Ranting Somagede, Drianto, menyambut positif pelaksanaan festival tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Kuartir Ranting untuk mempromosikan berbagai hasil kegiatan dan potensi masyarakat di wilayahnya. Kuartir Somagede juga menggandeng pelaku usaha kecil dan menengah serta pemerintah desa untuk menampilkan produk dan hasil karya masyarakat dalam festival.
3: Kami menanggapi positif karena di sini termasuk juga ajang promosi dari kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat Kuartir Ranting. Hasil-hasil kegiatan yang ada di sana bisa kita tampilkan, juga usaha kecil menengah karena kita berkolaborasi dengan ketua Mabiran di sana, dengan Samad yang ada di sana, dan alhamdulillah Samad kami selaku ketua Mabiran itu sangat mendukung kegiatan ini.
1: Kuartir Somagede berharap potensi dan produk lokal masyarakat semakin dikenal sekaligus memperkuat kolaborasi antara gerakan pramuka, pemerintah, dan masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman-teman, dua informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 nih masih bersama Kredi Widian ya. Tentunya di Sore Ceria Pro 2 untuk 18 tahun RRI menemani menginspirasi ya. Nah, aku bakal berikan nih informasi ya terkait dengan pendidikan anak sekarang. Ini. Karena ternyata biasanya nih si Habibi atau yang lainnya gitu ya kan datang ya, tapi ini lagi tidak bisa. Nah, aku bakal berikan nih informasi untuk kalian semua ya terkait dengan anak muda sekarang yang diajak kritis dan juga aktif ambil peran menghadapi perkembangan dari AI itu sendiri ya. Segala sesuatunya sekarang AI, luar biasa. Bahkan ada film pendek dari AI. Dipermudah ya. Tapi kita bingung nih, asli apa enggak?

Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Teman berdua nih, ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus wakil ketua MPR RI yaitu Edi Baskoro Yudhoyono. Ini mengajak juga ya untuk anak muda berpikir kritis dan juga aktif mengambil peran dalam menghadapi perkembangan IA, media sosial dan juga dinamika politik di era digital. Dan pesan tersebut juga disampaikan Ibas saat menjadi keynote speaker dalam seminar kebangsaan yaitu AI, TikTok, dan politik, siapa yang menentukan masa depan ini.

preferensi mereka dan persoalan menjadi lebih serius ketika mekanisme tersebut masuk ke ranah politik dan algoritma menurut Edi Baskoro sendiri juga dapat mempengaruhi informasi yang diterima masyarakat mengenai pemerintah, kebijakan publik, calon pemimpin maupun isu-isu sosial gitu ya. Jadi semuanya nih harus digitalisasi ya, ada plus minusnya. Termasuk itu tadi ya, gempuran dari algoritma yang muncul dari apa yang kita lihat, akhirnya informasinya akan masuk banyak di situ. Disebut dengan filter bubble.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan guncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: ceria. Sore ceria.
1: 92 nih, ngomongin lagi ya terkait dengan anak muda yang diajak untuk bisa kritis dan aktif ya untuk mengambil peran menghadapi adanya perkembangan EA. Nah ini dia, karena persoalan lebih serius ketika mekanisme ya terkait dengan algoritma, apa yang kita tonton, terus juga serangan-serangan digital ya, ini serius nih. Kata si Edi Baskoro sendiri ya, ini dapat mempengaruhi adanya informasi yang diterima masyarakat mengenai banyak hal, mengenai informasi itu sendiri ya. Iba juga merupakan lulusan dari S2 ya, dari Teknologi University di Nanyang. Ini juga meminta demokrasi digital membutuhkan adanya freedom of speech. Nah ini dia, kadang kita memang kan ya, wah negara yang bebas ngomong, tapi begitu ngomong, kena kasus. Yang jelas ya, ia juga mengingatkan agar media sosial tidak menjadikan politik sekedar perlombaan mengejar view, like atau juga followers ya. Apalagi nih yang bocil-bocil nih ya, di like dulu ya, di follow dulu, nanti akan ini, akan itu, blah, gak ngaruh ya. Ini dia, jadi informasi lengkap terkait dengan anak muda diajak kritis dan juga aktif bisa dilihat selengkapnya di news.republika.co.id.

0: 0811-312-2222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya untuk info lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan. Halo, selamat sore Kak Taufik Gunawan.
4: Halo, selamat sore Kak Feni.
3: Kak Taufik, gimana nih info lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
4: Oke, baik Kak Feni, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Kamis sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di sore hari ini lalu lintas di Kabupaten Banyumas terpantau cukup ramai di hampir semua simpang-simpang yang dapat kami pantau, dan ini normal, tidak ada kendala-kendala lalu lintas yang dapat kami pantau di sore hari ini. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem, dan lalu lintasnya terpantau cukup ramai, cukup padat, dan antrian juga terlihat cukup panjang di simpang Gor Satria dari arah selatan. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria di sore hari ini juga dalam kondisi yang cukup padat, dan antrian juga terlihat panjang di simpang Gor Satria dari arah timur untuk sore hari ini. Namun ini tentunya normal lalu lintasnya, dan tidak ada kendala untuk simpang Gor Satria, baik itu kendala trafik maupun kendala-kendala lain di persimpangan Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di sore hari ini tentunya dari arah barat ini cukup ramai dan cukup padat dari arah Bobosan. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga terpantau dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintasnya di sore hari ini, dan saat ini sedang berjalan hijau. Dan tentunya ini untuk simpang Karang Jambu masih normal di sore hari ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang sore hari ini lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada hambatan dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara di sore hari ini juga terpantau lancar, tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terpantau hingga di simpang Sawangan, lalu lintas saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Dan dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung ini terpantau cukup ramai, cukup padat. Antrian juga terlihat cukup panjang di sore hari ini. Kemudian dari arah timur atau dari arah alun-alun kota Purwokerto juga cukup ramai, namun antrian tidak terlalu panjang di saat ini. Dan terlihat juga hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat, terpantau lancar di sore hari ini, tidak ada kendala untuk simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah perkotaan Purwokerto yang akan keluar perkotaan menuju ke arah Cilongok maupun Aji Barang. Dan lalu lintas dari arah barat saat ini juga terpantau cukup padat dan cukup ramai, dan tentunya untuk simpang Karang Luas ini kendaraan lebih variatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar karena merupakan jalan nasional. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas yang dapat kami pantau dari simpang-simpang maupun dari ruas-ruas jalan yang terpantau oleh kamera kami, tidak ada kendala untuk sore hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
3: Oke, terima kasih banyak Kak Taufik, selamat beraktivitas kembali.
4: Oke, siap Kak.
3: Teman Prodo, itu dia info lalu lintas sore hari ini ya. Kamu bisa mengikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Produa memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Arial, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Duh, balik lagi ya dengar suara ini, dengar suara bindengnya Feni ya, yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Kalau tadi ada kakak Dodi ya yang udah nemenin sebentar, tapi tenang aja, abis ini nih ya aku bakalan duet maut lagi, balik lagi. Siapa yang nungguin nih duet antara aku dan juga kak Dodi? Semoga banyak ya ada yang nungguin ya. Tenang aja, nanti aku bakalan duet bersama dengan kak Dodi. Tapi sekarang aku dulu ya teman Pro 2. Iya, kali ini aku bakal buka tema seperti biasa nih di sore ceria kali ini. Aku bakal buka tema yang boleh banget dan bisa banget kamu untuk join di semua sosial medianya Pro 2. Berhubung nih besok adalah hari ulang tahun radio ya, hari lahirnya radio Republik Indonesia atau RRI nih ya ke-81. Aku jadi pengen buka tema tentang hal-hal serupa ya, kayak misalnya hari lahir kamu atau ulang tahun kamu nih ya. Kalau kamu lagi ulang tahun nih, pengennya, harapannya nih pengen diapain sih? Apakah kamu pengen disurprisein aja, atau kamu pengen menghabiskan waktu bersama orang terdekat aja, atau kamu malah pengen dikadoin gitu yang spesial, yang wow banget? Kamu boleh langsung ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-31-2222, atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 malam nanti, karena biasa ya, seperti biasa di jam 7 malam sampai jam 8 nanti kita ada music live chat yang bakal temenin kamu. So kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih ya, dari Hanindia nih, ada Where Is The Love.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Teman Pro 2 bukan cuman lagi ulang tahun aja yang bisa bikin berbinar-binar ya, seneng gitu hatinya. Tapi ada lagi nih yang lagi seneng juga. Ada Sabrina Carpenter yang lagi bahagia karena bisa mengalahkan temannya ya, Taylor Swift ini di ajang Emmy Awards. Dan Sabrina Carpenter ini katanya baru saja mencatatkan Emmy Awards ya, pertamanya ini di hari Sabtu kemarin, dan dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special atau pre-recorded ya, untuk The Muppet Show di Disney Plus. Dan yang membuat momen ini makin spesial adalah ternyata Sabrina ini berhasil mengalahkan sahabatnya sendiri, yaitu adalah Taylor Swift, yang juga masuk nominasi lewat di Eras Tour, The Final Show-nya ya. Dan Sabrina ini menang sebagai produser eksekutif sekaligus sebagai pengisi acara dalam spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show yang pertama kali tayang di tahun 1976 lalu. Dan selain Taylor, nominasi di kategori yang sama ini diisi juga sama special Dave Chappelle ya, The Unstoppable, dan juga ada Nikki Glaser nih dengan Good Girl-nya, dan juga ada The Wicked, One Wonderful Night dari NBC. Keren banget ya Mbak Sabrina Carpenter ya, selain menyanyi ternyata banyak banget prestasi lainnya tuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepada Allah."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. "Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup?" Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Teman Pro 2 masih ngomongin tentang hari lahir ya, karena besok ini berhubung besok adalah hari lahirnya radio gitu kan di Indonesia. Apalagi RRI ini bakalan ulang tahun ke-81. Nah, kita mau tanya-tanya seputar kalau kamu ulang tahun nih ya, tema kita sore hari ini. Kalau kamu ulang tahun, kamu nih lebih berharap untuk bisa quality time bareng sama keluarga terdekat atau dapat kado yang wow gitu. Nah, ini aku udah kedatangan sama tamu kita ya, enggak tamu dong. Ada Kak Dodi nih, ada kita berduet, siap berduet belum? Udah siap belum?
1: Selamat malam Mbak Feni. Kebetulan saya baru hadir.
0: Oh iya.
1: Iya, temanya apa ini? Ngomongin?
0: Aduh, diulangi lagi.
1: Seputar iya. Hari ulang tahun ya?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Nah, ini mungkin sebelum bacain komen yang udah masuk ya, kita tanya dulu deh ya ke Kakak Dodi ini. Kalau misalnya kamu ulang tahun ya, Dodi ya, kamu lebih suka untuk
1: Mama, Mbak Feni, izin.
0: Gimana?
1: Sebelumnya saya mau beli kado dulu.
0: Oh,
1: ya.
0: Belum.
1: Nanti lagi bisa gak? Saya beli kado dulu.
0: Enggak, sekarang besok. Aja. Jawabannya sekarang aja ya. Kalau kamu lagi ulang tahun ya Dodi ya, tolong dijawab ya. Kamu lebih berharap bisa quality time bareng sama orang terdekat kamu ya, atau kamu dapat kado yang wow gitu. Kamu lebih milih yang mana?
1: Ya, berhubung aku introvert ya, mending dapat kado yang wow.
0: Oh, oke. Tapi kan quality time kan itu juga bisa buat introvert
1: ya,
0: juga.
1: 2 jam.
0: Oh, 2 jam
1: ya, kalau udah 2 jam lebih lemes.
0: Oh, gitu.
1: Iya, energinya habis. Jadi ya, 2 jam aja, habis itu kadonya yang wow lah. Ya, satu rumah beserta dengan isi-isinya gitu loh.
0: Oh, agak muluk-muluk ya, tapi gak apa-apa ya, kita doain aja.
1: Ya, barangkali.
0: Oh, iya, siapa
1: ya, kan
0: tahu,
1: lagi ada yang dengerin naik mobil nih, terus dia lagi bergelimang harta kan. Terus, ada yang ulang tahun nih, oh iya, ke sana aja deh gitu.
0: Oke. Dapat uang kaget ya.
1: Ya kan 2,5% gitu loh. Berarti kan dia kayaknya minta ampun kan. 2,5% dapat rumah aku.
0: Ya kita aminin aja lah ya, walaupun segala sesuatu kan emang berawal dari mimpi.
1: Kan boleh nih, kita boleh mimpi setinggi langit karena saat kita jatuh itu juga di mimpi.
0: Oke.
1: Gak masalah, gak sakit. Gak
0: apa-apa. Berarti memang sukanya dikadoin ya. Nah, ini buat teman Pro 2 yang belum tahu nanti awal
1: hati-hati
0: tahun ya.
1: Kalau bilang sukanya dikadoin, ada loh beberapa kasus yang ternyata dimasukin ke dalam kado.
0: Apa tuh?
1: Hati-hati, dibungkus bentuknya kado.
0: Aduh, takut banget. Kemana nih arahnya
1: hati-hati.
0: Nah, itu pikiran dia aja ya.
1: Kan makin kreatif
0: ya
1: sekarang. Oh ya, dibungkus kek. Gak cuma di koper aja sekarang kan. Gak cuma dikarungin. Tapi bisa tuh dibungkus kayak
0: bentuk kado.
1: Bentuk kado. Terus ini kirim paket isinya besi. Weh, taunya beda.
0: Bentuknya sih lucu ya. Tapi pas dibuka kan.
1: Ya memang bikin bahagia ya. Tapi nangisnya tuh bukan nangis bahagia, tapi yang satunya apa? Lagi
0: takut kah, sedih kah, ya campur lah ya. Nah, itu kita kok jadi ngomongin itu, kita lagi ngomongin ulang tahun nih, harusnya seneng-seneng dong.
1: Kado, itu kan kado.
0: Oke, jadi nanti orang-orang pada takut dapat kado, takutnya nanti kayak kata
1: surprise,
0: Dodi gitu. Surprise ya udahlah. Kalau kamu ya teman-teman ada yang berbeda gitu sama Kak Dodi, kayaknya aku nggak suka kado gitu, aku terlalu banyak barang dan terlalu banyak uang gitu, aku sukanya quality time aja. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222.
1: Izin, gimana? Aku mau beli kado dulu sama mau bikin cerobong asap. Takutnya nanti ada yang masukin kado lewat cerobong asap.
0: Aduh, itu Santa Claus ya. Itu udah lama. Masih lama ya, masih Desember. Ya ini kita ke lagu aja deh, daripada dengerin Kakak Dodi ya ngomongnya semakin ngawur nih. Ada dari Fadilah Intan nih, Denting.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Teman Pro 2 ngomongin nih ya terkait dengan ulang tahun. Waduh, banyak nih antara kita nih tentunya pada pingin dapat kado ya. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang enggak cuma kado, pinginnya dapatnya adalah mentahannya saja.
1: Betul, tidak lain tidak bukan adalah duit.
0: Betul, karena semuanya udah ya ujung-ujungnya duit.
1: Ada teknologi bernama kris ya, lebih baik ditransfer saja, Kak.
0: Oh
1: iya, gitu.
0: Bahkan sekarang undangan nikahan juga pakai kris ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, dipalak langsung loh, belum datang, belum hari H udah dipalak
1: itu
0: dengan kris.
1: Kan memudahkan aja sih niatnya.
0: Oh iya.
1: Karena saya salah satu penggunanya.
0: Atau ngehemat biar catering nggak membengkak.
1: Betul, tapi kita tetap ada pemasukan gitu ya.
0: Jadi
1: ada kris gitu. Nah ini kita balik lagi yuk ke tema apa tuh? Tadi kita ngomongin apa ya hari ini?
0: Nah kan kita ngomongin nih, kalian kalau ulang tahun tuh lebih suka dirayain sama keluarga atau dapat kadonya?
1: Doni tadi bilangnya maunya kado ya, tapi
0: kado aja,
1: barang
0: kado.
1: Kamu namanya barang lari kan?
0: Ya intinya dapat kado lah.
1: Iya deh, ya, dikasih kado. Sesuatu gitu ya. Tapi kamu gak mau gitu quality time bareng sama orang terdekat kamu. Kayak kamu kan sibuk banget nih ya, sebagai seorang yang sangat amat super busy itu ya. Busy man itu. Kamu punya waktu gitu kayak sama keluarga aku, sama cuman aku gitu. Emang kamu gak suka gitu kan?
0: Luar biasa. Brandingnya luar biasa sekali ya, sangat sibuk gitu.
1: Iya, memang enggak ya, sibuk dong. Kita pura-pura sibuk aja di sini.
0: Ya kan tiap orang beda-beda. Kalau ekstrovert pinginnya pasti party, ya kumpul dengan orang banyak. Tapi kalau introvert itu ya, waduh, cepat banget habis gitu loh. Apalagi kan tuh rame ya, banyak yang ngucapin, banyak yang nyalamin, ya kan. Capek.
1: Banyak tuh ya yang ngucapin banyak.
0: Banyak ya, jadi. Satu keluarga kayak kakak tuh ngucapin 3 kali gitu loh, banyak. Jadi banyak
1: ya. Tapi satu orang doang.
0: Iya.
1: Cuma berkali-kali gitu.
0: Ya kan ngucapin langsung sekali ya, lewat WA sekali, grup keluarga sekali, ya kan, lewat IG sekali. Banyak ngomongnya.
1: Iya, tapi dengan orang yang sama gak apa-apa, yang penting ada yang ngucapin. Nah ini ada teman Pro 2 nih yang kayaknya berbeda ya pendapatnya dari Dodi. Kalau Dodi pengennya kado ya, barang mulu ya, duit gitu. Nah ini ada Afif yang katanya dia tuh lebih memilih quality time bareng orang terdekat. Ini dia.
0: Ini tidak mengikuti prinsip untung rugi. Kalau kita mengundang teman terdekat, otomatis kita akan membayar semua yang ada. Makin besar yang kita undang, makin besar partinya ya. Kita makin banyak keluar duitnya. Ini. Tapi kalau kita dapat kado doang kan, wah, kosnya nol. Cukup. Terima kasih kadonya ya. Terima kasih kadonya, gitu aja udah.
1: Indis ekonomi memang harus kayak gitu ya pemikirannya ya. Tapi mungkin memang dia sudah terlalu banyak uang gitu kan, rezeki yang sangat mengalir deras ya, pengennya membuang waktu, menikmati waktu sama keluarga gitu. Kayak romantis keren gak sih? Mungkin kamu ada yang punya pendapat lain sama Pro 2 ya, gak kayak Mas Dodi lagi memanggil Mas.
0: Aku lahirku ya, aja Dodi. Baru tadi sama kamu aja umurnya jauh.
1: Masih berbentuk janin ya. Aduh. Kalau berbeda ya pandangan sama Kak Dodi, kayak aku gak suka lah ya perhitungan sama teman terdekat.
0: No, biarkan ini durasi ngomongnya panjang. tidak apa-apa ya. Kamu tadi tanya nih ya kepada aku, kamu lebih suka sama keluarga atau dapat kado? Ya, sendirinya belum. Ini cewek banget. Cewek tuh kalau ditanya balik tanya.
1: Kalau aku ya apalagi sih kalau bukan uang dan uang.
0: Gak ada gitu. Tuh
1: itu
0: kan
1: jawabannya.
0: Cewek banget tuh ya. Kamu milih sama keluarga apa kado? Kok uang sih? Gak ada di pertanyaan.
1: Kadonya berupa uang gitu.
0: Ya diperjelas
1: dong. Daripada dapat kado yang gak cocok sama kita, terus kita gak pakai gitu kan, mendingan uangnya aja gak sih?
0: Iya, berarti kamu Gen Z ya. Tadi kan aku udah bilang
1: betul,
0: ya kan.
1: Gen Z.
0: Memang aku tuh visioner.
1: Yes.
0: Di awal-awal aku udah bilang Gen Z sekarang tuh sukanya yang mentahan.
1: Dibilangnya
0: sesuai tema dong. Tadi kan kita, ujung-ujungnya tuh sama.
1: Ya itulah, aku suka uang dan perduitan.
0: Oh, kamu ini ya?
1: Apa?
0: Anaknya Mr. Krabs apa namanya? Poli, bukan?
1: Bukan. Kok tiba-tiba aku ngeblank ya? Larry. Bukan Larry dong. Hidup seperti Larry
0: bukan.
1: Ya, bukan. Nanti kita cari tahu ya siapa
0: anaknya. Poli deh kalau enggak salah namanya.
1: Bukan. Ya? Kita dengerin lagu dulu deh
0: kan,
1: dari
0: pertemanan lebih baik daripada uang.
1: Nah, ini kita sambil mikir ya, anaknya Tuan Krabs siapa yang kita lupa semua karena kita udah berumur ya. Jadi, harap maklum, perlu pak semua, kita setel lagu dulu nih dari Georgia, The Gleam of Us.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet, gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi gak ada alasan ketinggalan, dimana

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua nih ya, kalau kamu lagi ulang tahun, waduh, mau kumpul sama keluarga kah, sama family, atau justru dapat kado aja. Simple-simple aja mah. Seperti halnya Hilda nih, ikutan gabung di TikToknya Pro 2 nih, di @redipro2ppt. Katanya kalau aku sih ya, pas ulang tahun, ini pinginnya makan bersama dengan keluargaku, ayangku, temanku, sepupuku, ya. Rame sekali, rame.
0: Abis itu tinggal tepok jidat gak sih? Itu kan kita membayar.
1: Dia gak ini sih, gak ikut dari awal. Aku udah bilang mending kado. Kado tuh kita minim cost ya, tapi untungnya banyak. Tapi kalau makan-makan dan lain sebagainya ya, waduh, kita bayarin, tapi, kita sewa tempat ya.
0: Tapi kalau ngado itu kan pasti teman-teman yang ulang tahun besok, kita akan balik lagi ngadoin gak sih sama
1: aja? Oh, gantian.
0: Yes, of course. Tapi kan berarti kan sama aja, kita mengeluarkan uang-uang itu.
1: Oh, kamu ulang tahun ya? Aku lupa, sorry ya.
0: Waduh, ini ditandain ya temennya Dodi ya ini ya. Yang udah ngado nih ya. Karena dia akan menghemat uangnya. Nah, ini ya. Ada lagi nih ya Dodi ya. Yang udah join juga di live TikToknya Pro 2. Ini dia hatinya kayaknya mulia banget.
1: Apa itu?

0: dan gak muluk-muluk kayak Anda ya.
1: Serta mulia.
0: Ini ada Mas Rizal kerupuk balap yang katanya dia tuh cukup ada yang inget aja.
1: Asik. Aduh. Ya karena kan yang terpenting adalah Toto buka notif ya. Atau mungkin lagi tidur lelap Toto digagetin dengan selamat ulang tahun.
0: Waduh. Nah itu. Tapi ya, aku lebih kaget lagi kalau ada Brimo. Gak apa-apa,
1: kan
0: masih saudaraan ya kita ya. Ada notif bang itu ya lebih suka sih daripada diucapin happy birthday.
1: Ayo. Notif bang tapi potongan. Gimana sama? Ada.
0: Oke deh ya. Ini adalah siapa lagi nih? Ada Arif _ ya, ada ayam balap celorot. Aduh, jadi lapar aku nih. Ada Alvina juga ya, ada Destia NSA katanya. Ini ada acara apa? Ini emang kita ada acara apa ini, Kak?
1: Ini enggak ada acara apa-apa sih. Ya kita siaran pada umumnya aja. Ya, cuma kan Tom and Jerry banyak yang request. Oke deh, kita muncul gitu loh. Ya, keributan-keributan itu kita tularkan kepada kalian semua.
0: Yes, ya, biar kita enggak stres sendiri dah. Kalian yang ikut stres dengerin kita berisik, mulia berantem mulu. Nah, ini yang belum join ya ke TikTok-nya Pro2 langsung aja meluncur ke @rriPro2PWT.
1: Oke. Yes.
0: Kita ke lagu dulu ya, ini ada dari Connor Maynard nih, Nothing But You. Buat kamu ya didengerin nih.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman bro dua, waktunya sudah
2: habis. Sudah ya, udahan dulu ya kita untuk keributan ini.
1: Apakah itu menandakan sebuah ini, sebuah kesenangan di mana kita kalau merasa senang waktu berasa lebih cepat berlalu?
2: Emang kamu seneng berarti duet sama aku ya?
1: Enggak.
2: Aku juga enggak.
1: Kok bisa kesimpulannya kesana
2: iya,
1: gitu loh?
2: Aku tuh the point aja enggak ya, karena kita selalu ribut di sini. Saya lelah dan energinya terkuras habis. Tapi mungkin yang dengerin ini apalagi di live TikTok kayaknya suka banget.
1: Tidak begitu Kakak Feni, tidak begitu ya.
2: Apa dong yang betul?
1: Jadi merasa senang ini karena kenapa? Karena RRI besok bakal ulang tahun.
2: Oh gitu.
1: Betul.
2: Makanya briefing dulu kan.
1: Tema kita dari awal ngomongin ulang tahun.
2: Aduh mohon maaf ya. Karena udah waktunya untuk mengisi perut.
1: Ulang tahun yang keberapa?
2: 81 dong. Sama kayak Indonesia.
1: Ya sama seperti halnya live TikTok kali ini kalian melihat ada angka 8 dan 1.
2: Apa tuh? Aku satunya
1: gitu
2: tentu
1: ya.
2: Tentu saja aku satunya, betul.
1: Iya.
2: Yang di sebelah saya itu adalah delapannya ya.
1: Oke, oke.
2: Atas dan bawahnya bulat semuanya, oke?
1: Okay? Ya enggak apa-apa.
2: Enggak ya, apa-apa. Namanya subur, makmur, jaya, sentosa.
1: Dan juga mageran.
2: Ya, bukan aku yang ngomong.
1: Enggak olahraga sih.
2: Oke, bukan aku yang ngomong ya. Tapi ya udah lah ya, kita udah 4 menit lagi nih saatnya kita sudahan dulu ya, karena habis ini masih ada music live chat. Ada siapa Kakak Dodi?
1: Ditembak lagi.
2: Ayo.
1: Ada si siapa nih?
2: Khairil.
1: Ada Khairil Kadhafi.
2: Yes. Ya,
1: kayak seorang filsuf.
2: Iya, betul.
1: Namanya dari zaman Romawi.
2: Enggak ya. Kejauhan itu kan.
1: Iya, tapi kan kalau filsuf kan biasanya Romawi.
2: Iya sih, betul ya. Oke lah kalau gitu ya kita langsung aja deh pamitan dulu ya. Harus udahan dulu. Kalau aku sih besok ketemu lagi sore ya. Enggak tahu kalau Kakak Dodi besok apa?
1: Loh, ketemu sama kamu. Rumah hanya tempat singgah sementara, yes. Karena besok aku datang di jam 5.
2: Tuh, dia akan membuka hari Jumat kamu nih,
1: betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Dengan suara dia yang aduh.
1: Wes tenang, aku besok lagi, aku buka lagi dengan sebuah nyanyian sehingga yang mendengarkan langsung terpelanga dan terbelalak.
2: Terplongo.
1: Langsung terplongo. Langsung bangun ya, langsung bangun.
2: Nah, besok yang masih kangen ya sama Dodian ini, dari Widian ini, tungguin tuh subuh-subuh dah tuh udah ada suara dia pokoknya. Aku besok di sore hari. Kalau gitu aku pamit
1: yes,
2: dulu ya. Feni.
1: Aku mau pasang alarm dulu ya. Yes. Besok tidak mau kalah dengan ayam. Pokoknya aku harus bangun dulu biar ayam rezekinya aku patok.
2: Tuh. Hati-hati ayam ya yang lagi dengerin ini, mungkin ayam di mana-mana. Besok kamu harus bangun jam 3:30. Okay.
1: Waduh, ya dah, aku udah di Widian pamit juga.
2: Aku Feni Ayu juga harus pamit. 81 tahun RRI.
1: Menemani, menginspirasi.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan Degri Sandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang abang-abang sekalian suaranya? Ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya?
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, mm-hmm. tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak.
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produser mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain. Mau
3: studio khusus buat recording aja.
0: Gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya.
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang.
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Gitu. Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu. Ya,
1: simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini lagu yang pertama
1: yang
0: jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu. Saya bilang bagus ya, mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Gak khusus bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa, biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah gitu.
0: Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya benar.
1: Pasti
0: bener.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng gue.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya ada? Gak
1: ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi.
1: Sapardi
0: Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik?
1: Komik
0: gitu. Ini apa? Petro Garing.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang. Ngalamin
0: juga ya. Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok.
0: Nyogok ya.

0: Jadi menurut lo gimana Bang Hairil, lo puas gak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong?
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya?
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya? Sesuai. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya?
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton, lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover.
0: Hmm.
2: Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih. Buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja. Atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Produ.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu. Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi.
1: Beredar lagi.
0: Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang gak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Okay.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya. Gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA. Hah? Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI DJ.

0: Selamat malam teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengupayakan layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sebelumnya layanan transportasi publik tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September mendatang. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan target tersebut dipercepat dari jadwal evaluasi yang sebelumnya direncanakan pada akhir September. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kemungkinan memindahkan koridor yang dinilai sepi penumpang ke wilayah dengan permintaan layanan yang lebih tinggi. Sejumlah wilayah yang disebut membutuhkan layanan Trans Banyumas antara lain Wangon, Kemranjen, dan Tambak. Sadewo mengatakan setelah pembiayaan Trans Banyumas sepenuhnya menggunakan APBD, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan koridor layanan. Langkah tersebut diharapkan membuat jangkauan transportasi massal lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat dewan itu. Saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda tangan. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, mungkin tanggal 18 bisa operasional.
1: Sadewo memastikan penghentian Trans Banyumas bersifat sementara, bukan penghentian permanen. Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini masih memproses persetujuan anggaran bersama DPRD Banyumas untuk mendukung pengoperasian kembali layanan tersebut. Target pengoperasian pada 18 September diharapkan dapat terrealisasi seiring dukungan DPRD serta upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas bagi masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Protocol Program.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. BK Game bareng sama aku Dio Sampradana di serangkaian acara Jaga Malam. Dan spesial malam hari ini di Special Talk, aku gak sendirian karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng sama Dr. Rahmadi Agung Santosa, Ivoke Sport Expert, dan juga ada Raihani Putri atau Kak Hani, selaku Brand Communication dari Pocari Sweat. Hai, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Dosa.
1: Dr. Agung, lama banget kita tidak berjumpa ya. Terakhir berarti setahun yang lalu ya.
2: Satu tahun. Sih ya.
1: Iya, kalau Kak Hani ya baru pertama kali ya. Di sini ada yang namanya Hani juga tapi beda.
3: Oh iya. Salam kenal Hani di sini ya.
1: Iya. Nah, malam hari ini teman produknya kita bakal ngebahas tentang shifting from FOMO to mindful miles ya. Dan tentunya kita live di YouTube channel RRI Purwokerto, jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Mumpung nih ya, ada yang memang dokter yang satu ini memang sering terlihat dengan para pecinta olahraga ya, apalagi yang berhubungan dengan bola bundar ya. Dokter Agung ini memang. Nah, mungkin ngomongin soal olahraga, belakangan ini kan memang bisa dibilang yang lagi happening banget, itu kan lari. Ya, olahraga lari. Entah yang memang event tertentu atau ya mungkin kalau di Purwokerto biasanya ada yang memang keliling kota, ada yang di danau retensi, di gor, dan kayaknya sekarang ngelihat orang lari-lari tuh udah kayak hal yang umum banget ya. Karena banyak banget gitu dan makin populer. Nah, kira-kira mungkin menurut Dr. Agung sendiri melihat fenomena tersebut sendiri di Purwokerto, ini kayak gimana nih?
2: Okay, aku sapa dulu nih teman berdua. Tagline-nya aku ada sehat, bugar, senang, dan produktif.
1: Okay, gitu sehat, ya. Bugar, senang, produktif ya.
2: Iya, mudah-mudahan teman berdua selalu dalam keadaan sehat, bugar, senang, dan produktif. Happy tentunya karena fenomena ini Purwokerto ini ya menjadi ya sebenarnya sudah menjadi destinasi dan ini menjadi pilihan banyak orang ketika warga Purwokertonya sendiri bahkan sudah mulai sadar terhadap kesehatan, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan bukan hanya mungkin beberapa tahun belakangan, 10 tahun hanya sebagai kebiasaan, tapi ini sebuah kebiasaan level naik lagi nih, next Betul. Levelnya. Jadi selain happy menurut saya ya, sebagai pelaku praktisi olahraga, karena dunia kesehatan itu adalah terus update, jadi saya harapkan adalah warga Purwokerto sendiri nih, selain nanti kita akan bahas bagaimana next levelnya nih, gitu. Tapi perasaan happy ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi euforia untuk teman-teman mungkin dalam waktu singkat, ya. Tapi next levelnya adalah menjadi kebiasaan yang terus continue, sehingga tentunya kita mendukung dong program pemerintah agar lebih sehat dan bugar.
1: Betul, gitu. Betul. Nah, tapi kan kadang ada juga nih ya, Dr. Agung yang kayak dia seneng lari dan memang bagus olahraga gitu kan, tapi abai dengan daya tahannya dia. Jadi udah pokoknya lari terus gitu sampai mungkin dia lupa dia okay, boleh lari tapi janganlah dipus. Nah, ini sampai lupa nih dengan limits yang memang harusnya dia jadi wanti-wanti.
2: Asik dan ini gimana soalnya nih? Iya, makin asik kan olahraga itu kasih efek yang aduh, aku harus tambah lagi. Nah, bagi teman-teman Pro 2 semuanya, saya sedikit bahwa euforia yang ada ini sekarang kita merupakan sebenarnya sebuah energi, energizing body and soul ya. Jadi selain badan yang okay nantinya, tapi perlu dasar kesadaran kita bahwa olahraga itu yang kita lakukan saat ini itu perlu ada keilmuannya. Nah, gitu. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa merasakan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya olahraga untuk apa sih sebenarnya, selain memberikan efek sehat dan bugar, untuk meningkatkan produktivitas.
1: Okay.
2: Nah, nanti ada level-levelnya ketika kita bicara masalah. Kita sebenarnya sudah sering bahas dulu-dulu ya. Saya sedikit flashback nih, kalau kita bicara olahraga itu kan harus 3T.
1: Terstruktur.
2: Ayo, masih ingat gak?
1: Iya gak sih?
2: Teratur. Terukur. Terstruktur.
1: Nah.
2: Dan ini tambahan dua lagi.
1: Apa lagi?
2: Baik dan benar.
1: Okay. Baik dan benar ya. Jadi udah terukur, terstruktur, teratur. Kalau salah ya brabeh ya.
2: Nah, tadi kan kita ngomong-ngomong lari nih. Hmm. Nah, sebenarnya saya mau bahas, jadi lari itu termasuk dalam jenis olahraga itu yang kardio gitu ya. Hmm. Gitu. Kita pernah bahas belum, mungkin buka YouTube yang dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Saya pernah bahas bahwa ada jenis aktivitas harian. Mm-hmm. Jangan-jangan membedakan aktivitas harian dan olahraga gitu ya.
1: Ya, betul betul
2: betul. Benar sih? Benar. Ya, saya sedikit plastik aja. Kalau olahraga itu ada aturan mainnya.
1: Mm-hmm.
2: Ada durasinya di situ.
3: Okay.
2: Ada rules-nya gitu. Tapi kalau kita sekedar tanpa ada batasan waktu, tanpa tahu intensitasnya seperti apa,
1: yang penting keluar keringat itu, nah, belum tentu olahraga ya.
2: Bahkan berkesimpulan bahwa keringat itu adalah lemak yang mencair.
3: Yang penting capek gitu ya. Hmm,
1: pokoknya capek, nah, keringatan udah itu iya, dianggapnya udah, olahraga.
3: Cukup gitu ya.
2: Nah, lari tadi ya. Hmm. Lari termasuk salah satu jenis kardio. Kardio itu contohnya ya melibatkan jantung, kapasitas jantung dan paru kita gitu. Hmm. Ya. Jadi termasuk jalan, mm-hmm, lari tadi, sepeda, berenang, okay, gitu ya. Nah, jenis latihan-latihan itu sebenarnya yang mudah dilakukan. Sehingga orang mulai euforia, yuk cari aktivitas yang keluar keringat banyak.
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita bahas terkait dengan banyaknya equipment-nya ya, itu yang mudah dilakukan. Gitu. Mm-hmm. Jadi kenapa aktivitas berlari ini untuk saat ini menjadi pilihan bagi teman-teman Purwokerto nih, apalagi teman-teman Pro 2 di sini, mm-hmm, yang habis pulang kerja, kadang-kadang bisa aktivitas malamnya,
1: yeah,
2: atau oh,
1: yeah,
2: morning people banyak sekarang.
1: Nah, yeah,
2: suka banget sih ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini merupakan ya alhamdulillah sih, bersyukur, mm-hmm, bahwa geliat olahraga semakin banyak, tapi harus diikuti dengan keilmuannya agar selalu 3T tadi. Apa? Teratur, terukur,
1: dan terstruktur. Oh, ya. Gitu. Jadi bukan sekedar keluar keringet.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Nah ini kan apa namanya sekarang banyak banget ya. Kayak tadi mungkin di Danau Retensi, terus di Gor. Ini kan pasti banyak banget masyarakat sibuk olahraga gitu kan. Hmm. Dan apa namanya banyak juga mungkin sambil menggunakan aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah sebetulnya ini apakah ngebantu si pelari atau orang yang sedang olahraga ini untuk mengukur apa namanya berapa kalori yang terbakar atau apa? Atau seperti apa sebetulnya, ada manfaatnya nggak sih sebetulnya? Apa manfaatnya nih?
2: Ini kita bicaranya udah the next level lagi.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Waduh.
2: Kalau the next level begini, banyak pelari-pelari yang sebenarnya adalah satu, saya mengkategorikan ya, hmm, ada pelari yang rekreasional nih.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena dia bisa olahraganya hanya Sabtu Minggu.
3: Oh.
1: Oke. Okay.
2: Senin Jumatnya kerja gitu dong.
1: Senin ya. Jumatnya kerja.
2: Atau pelari yang ya sekarang fenomena pelari culture banyak ya.
1: Hmm, benar-benar.
2: Gitu,
1: benar.
2: Yang sudah menjadi budaya. Habitnya, dan pelari yang biasanya aktivitasnya berdasarkan teman-teman.
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Gitu ya.
1: Ngikut teman gitu,
2: temen,
1: ya.
2: Gitu ya. Saya termasuk happy sih karena Purwokerto di kantong-kantong, oh, kantong-kantong lagi. Hmm. Di bagian apa namanya? Public area gitu, hmm, ya. Ada di Gor Satria, di alun-alun, hmm, Danau Retensi. Hmm. Itu mulai banyak ya, paling gampang ya ada saya ngelihat jalan-jalan ya, atau merupakan jogging, bahkan fenomena lari ini.
1: Hmm.
2: Penggunaan apa tadi? Device gitu ya,
3: hmm,
2: atau
3: aplikasi
2: gitu ya, baik yang di mana, ada jam tangan pintar,
1: hmm,
2: ada bahkan teman-teman sekarang mungkin yang teman-teman Pro 2 ini ada semacam sebenarnya bahasanya adalah apa namanya device yang dipasang aja bisa di pergelangan tangan,
1: hmm,
2: maupun kadang di chest gitu ya, oh, di dada, yeah, juga bisa dipakai,
3: hmm,
2: semuanya itu adalah alat ukur yang didesain untuk menyimpan memori dari aktivitas keseharian gitu, okay, ya, baik itu sedang berolahraga tadi, mm-hmm, dalam hal ini konteksnya lari ya,
1: mm-hmm,
2: bisa menghitung detak denyut nadinya, heart rate-nya, bisa bahkan ada sekarang tambahan adalah untuk mengatur sleep-nya atau tidurnya, okay, gitu ya, gitu levelnya, kualitasnya seperti apa, mm-hmm, yang ini kalau kita bicara the next level adalah bisa membantu untuk memprogramkan,
1: mm-hmm,
2: paling tidak karena ini alat bantu ya, mm-hmm, memprogramkan untuk programnya tadi kita bicara lari agar lebih terukur, teratur dan terstruktur,
1: mm-hmm,
2: gitu. Karena alat-alat itu sebenarnya didesain, mm-hmm, untuk bagi teman-teman bisa menggunakan ya,
1: mm-hmm,
2: asal tadi dengan keilmuan ya kita bisa lah, kita banyak dapat informasi dari manapun itu. Tapi saya pikir saya sebagai praktisi medis di sini menyampaikan bahwa jangan sampai alat ukur itu dipakai untuk saling berkompetisi antara satu dan yang lainnya.
1: Oke. Benar.
2: Enggak boleh antara saya dengan Hani, dengan Mas Dosan di sini, enggak boleh diukur, yuk aku udah PES 2 nih gitu kan. Langsung PES
3: berapa? Langsung PES 2 gitu.
1: Takut.
3: Ngeri abis.
2: Satu PES-PESan gitu.
1: Yang lainnya PES-an.
2: PES-an. Poinnya adalah ketika menggunakan ya semua itu bisa menjadi semakin oke bahkan gitu ya, mendukung, dan ini sudah menjadi pride-nya gitu. Jadi menjadi identitas, menjadi eksistensi, dan menjadi lifestyle. Kita penggunaan boleh, kita menggunakan device apapun itu, alat bantu, yang jelas adalah karena ini sifatnya alat bantu, support system, jadi jangan sampai mengabaikan alarm tubuh kita.
1: Nah ini yang harus jadi kunci ya. Jangan tanya udah ngap-ngapan dipaksa terus paksa.
2: Karena ngeliat ternyata jamnya belum sampai nih. Kilometernya masih
1: kurang. Aduh gitu. gak bisa nih.
2: Gak boleh, karena apapun itu alat yang sudah diciptakan kadang-kadang namanya juga buatan ya. Sensornya paling bagus apa sih ya, listen your body. Listen your body-nya dengan apa? Ya teman-teman mungkin bisa ada yang merasakan sudah mulai gak nyaman nih dengan tubuhnya, menjadi aduh gampang cepet capek gitu, atau bahkan pusing kunang-kunang, itu jangan sampai diabaikan gitu ya. Jadi support lah untuk hal-hal yang up to date, tapi kembali ke diri kita menjadi alarm terbaik.
1: Itu jadi alat bantu saja ya. Oke, jangan jadi pressure ya. Karena lihat punya yang lain, aduh gak bisa nih.
2: Apalagi saling lihat, oh apa tuh mereknya? Ini kan.
3: Aduh.
2: Udah gak sehat. Udah gak sehat kalau begini.
3: Daun duit.
2: Gitu, benar.
1: Oke, baik. Dokter Agung dan juga Kak Ani, kita break dulu. Dan teman Pro 2, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Baik nomor 2, kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Agung dan juga ada Kak Hani dari Pocari Sweat ya. Nah, tadi kan ngobrol sama Dr. Agung terkait dengan lari dan lari nih. Nah, denger-denger katanya mau ada event lari nih Kak Hani. Boleh di-share dong ke teman Pro 2 nih.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2.
0: Halo juga Kak Hani, aku mewakili teman Pro 2.
1: Iya, boleh banget. Jadi nih kita dari Pocari Sweat adain virtual run mini offline di setiap kota. Nah, salah satu kotanya di Purwokerto. Di Purwokerto ini kita gaya running community Sahara Running Club. Jadi teman-teman bisa langsung aja cus ke Instagram Sahara Running Club dan cari tahu lebih dalam tentang apa aja sih mini offline yang diadakan di Purwokerto ini. Nah, tapi sebelumnya harus daftar dulu di Blibli. Tinggal ketik aja virtual run langsung tanpa sebut Pocari Sweat, ada virtual run Pocari Sweat 2026. Nanti kalian bisa diarahkan sesuai dengan prosedur ketika kalian check out belanja-belanja di e-commerce gitu. Dan kalian dapat kode unik dan kalian bisa redeem voucher di aplikasi Gerak. Nah, jadi untuk pelaksanaan virtual run ini kita di tanggal 20 September nih teman-teman.
0: Tapi masih dibuka ya pendaftarannya ya?
1: Masih dibuka sampai tanggal 14 September. Aduh, 4 hari lagi loh.
0: Empat hari lagi. Tenang, habis
1: jangan
0: ini langsung daftar ya.
1: Iya, aduh, aku juga belum daftar ini.
0: Sambil nonton sambil daftar nggak apa-apa ya,
1: iya,
0: teman Pro 2 ya.
1: Karena sibuk ingetin teman-teman buat daftar, aku juga mau daftar ini, kebetulan banget. Nah, ini juga ada di berbagai kota, jadi meriah banget lah nanti. Gitu.
0: Nah, ini kan namanya virtual run 2026 ya. Aku pertama kali dengar ini larinya secara virtual atau gimana nih? Mungkin boleh di-share juga nih kayak ini maksudnya gimana nih?
1: Oke, ini pertanyaan menarik banget ya. Tadi belum sempat aku jelasin. Jadi kenapa ditambahin virtual run? Karena kita main eventnya adalah di Bandung. Running offline di Bandung.
0: Okay.
1: Lalu kita adakan hybrid khusus untuk tahun ini yang di mana teman-teman jika memang di kotanya tidak ada community mini offline-nya, maka bisa running secara virtual. Nanti dapat terdata di aplikasi Gerak tadi yang udah aku mention. Nanti kalau misalkan ketika teman udah set time dan juga lari, dan time limitnya itu sesuai dengan yang dipetakan, maka teman-teman akan dapat gift package berupa medali sesuai package yang kalian pilih.
0: Oke, jadi yang ada eventnya bisa ikut di eventnya ya, yang gak ada bisa ikut yang virtual itu juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi lari sendiri atau di treadmill teman-teman itu juga bisa kok.
0: Oh, bisa juga?
1: Iya, bisa banget. Jadi kita di Instagram Pocari Sport Club itu ada berbagai kategorinya tuh, ada 3K, 5K dan juga 10K.
0: Oh, ada 3K juga ya?
1: Ada 3K
0: karena
1: juga.
0: Biasanya kan rata-rata ada mulai start dari 5K ya.
1: Betul. Nah, jadi ramah banget lah ini teman-teman juga yang punya kendala, yang pakai kursi roda ataupun lainnya itu juga bisa sambil ikut virtual run ini teman-teman.
0: Okay.
1: Ini kita gak cuma sekedar lari untuk get our achievement, tapi lari juga sambil happy-happy lah sesuai dengan yang dimention tadi sama Dr. Agung.
0: Tanggal 20 September ya.
1: Oke,
0: start dari 3K, terus ada 5K sama 10K ya.
1: Yes.
0: Oke. Untuk waktunya mungkin untuk bisa dapat apa namanya medali nih. Terus yang virtual gimana medali sama respectnya?
1: Nanti dikirim teman-teman.
0: Oke, jadi nggak perlu khawatir ya.
1: Betul banget, makanya
0: dapat euforianya
1: tetep
0: ya.
1: Tetep banget, makanya.
0: Karena kan kenang-kenangannya kan dari respectnya itu kan.
1: Iya benar, respectnya pengambilannya mungkin euforia waktu awal ambil respectnya, terus kemudian kayak oh besok running nih, itu kan langsung kayak gak bisa tidur tuh ya.
0: Nah, iya lagi.
1: Langsung kayak tegang-tegang. Aduh gimana besok ya, bisa achieve gak ya. Aduh gue yang pertama atau enggak ya gitu kan.
0: Oke. Untuk HTM-nya berapa nih Kak?
1: Oke, HTM-nya tenang aja teman-teman. Kita ada beberapa package yang pasti ada free package.
0: Ada free package juga.
1: Dan beberapa paket lainnya. Seperti kita ada juga yang gift jacket. Terus kemudian medali dan lainnya. Tapi yang pasti ketika teman-teman daftar free package, itu teman-teman udah dapet e-vouchernya dari Blibli. Dan juga nanti medali if kalian sesuai dengan jenis race yang kalian pilih lah itu intinya.
0: Oke, pendaftaran hanya di blibli.com ya?
1: Hanya di blibli.com.
0: Oke, jadi jangan yang lain ya, nanti
1: betul.
0: Malah harem ya.
1: Harem.
0: Oke, ngomongin soal event lari, kan terakhir pendaftaran tanggal 14 ya.
1: Yes.
0: Nah, apa namanya, Dokter Agung nih, ngomongin soal lari. Kan yeah. tadi kita udah banyak obrolannya ya. Terus juga tadi banyak yang kayak ngepres diri. Ya mungkin bukan ngepres ya, karena saking semangatnya kan kadang kayak lupa diri gitu kan. Nah, mungkin bisa di-share lagi gak terkait tanda-tanda kalau sebetulnya time to break. Untuk berhenti istirahat ketika kita sedang asik-asiknya olahraga nih. Tanda-tanda yeah. tubuh seperti apa nih?
2: Oke. Okay. Menarik banget ketika kita bicara masalah virtual dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Virtual artinya sebenarnya all about me gitu ya. Mm-hmm. Kita harus, lebih pentingnya lagi adalah sebuah persiapan gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, preparationnya ini untuk jangan sampai, tadi yang akan kita bahas adalah jangan sampai tanda dan gejalanya nih timbul nah. gitu ya. Akhirnya sign-sign ini yang perlu kita sampaikan ke teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah, keunggulan dari virtual ini ketika teman-teman Pro 2 mengikuti virtual run ini adalah mempersiapkan akan lebih, bahkan lebih dari 100% untuk lebih siap. Karena satu, tadi kita baru cerita sedikit nih, kebetulan ada teman-teman yang gak suka bareng-bareng untuk model tipikal harinya kan. Ada gak sih? Ada gak sih?
0: Jangan sampai.
2: Ada gak sih?
0: Aku kayak gitu loh. Jadi pikirnya pokoknya harus finish, harus dapat medali, udah. Jangan apa fokus-fokus. Soalnya kalau sama teman pasti ngobrol, foto-foto gitu.
2: Aku baru denger nih, biasanya kan lebih penting, oke kita foto-foto gitu ya. Tapi ada tipikal yang

0: Alhamdulillah, alhamdulillahnya nih saya bersyukur juga bahwa fasilitas-fasilitas itu sudah diberikan. Zaman sekarang kan sudah dengan kemudahannya, apa dengan teknologinya, sehingga ayo kita mulai gerak lagi yuk dengan cara berlari yang dengan keilmuannya. Persiapannya seperti apa? Yang jelas paling gampang adalah persiapan yakin dulu.
1: Benar.
2: Betul.
0: Gitu ya. Yakin dulu, niat dulu bahwa aku mau ikut join nih virtual run besok nih. Kan gampang nih, kita udah kasih informasinya. Oke, aku mau yakin lakukan. Yang kedua adalah persiapan fisiknya. Persiapan fisik meliputi apa? Yang jelas, ini yang saling saya sampaikan bahwa satu, jangan sampai modal nekat aja. Cuman modal, aduh keringat dengan dengan pakaian olahraga, sepatu olahraga yang biasa aja. Justru itu akan menjadi faktor resiko cedera. Oke, kita next lagi, kita jawab lagi terkait dengan persiapan yang kedua adalah bagaimana kita tahu kapasitas tubuh diri kita sendiri. Kalau mau persiapan virtual run besok, kita cek, oh ternyata ada yang berapa ki kemarin Mbak Hani?
2: Tricky.
0: Persiapan yang belum pernah gitu ya, jangan sampai langsung pencet 3 kilo, 5 kilo.
1: Oh enggak, 10 kilo.
0: Keren banget udah begitu. Karena modal bisa nih ngelihat di Google bisa.
1: Modal kira-kira bisa.
0: Modal A bisa, tapi oke, persiapan dulu artinya butuh latihan mencapai di target dari teman-teman Bukhari tadi ya. Jadi mulailah, yang belum pernah memulai jalanin dulu aja, jangan jalan di tempat.
1: Oke.
2: Gas dulu aja gitu.
0: Iya, gasnya aja dengan cara terukur dulu. Oke, besok hari apa ya? Jumat pagi biasanya di kantor kan olahraga semuanya atau dimanapun itu. Teman-teman ya harus membiasakan mulai dengan durasi yang 30 menit dulu gitu ya. Sesuai dengan WHO yang ada, kita memang harus berolahraga minimal 30 menit.
1: Oke.
0: Gitu ya, 30 menit dan waktunya. Ini kalau kita bicara olahraga nih, karena olahraga itu harus ada latihan kardio tadi, yang lari kita bahas, selanjutnya ada latihan beban, dan latihan flexibility.
2: Gitu ya.
0: Apa sih yang maksud keduanya? Mungkin next, tapi secara singkatnya adalah kita bahas lari, kita mulai bagi yang belum mulai, 30 menit coba dulu. Dengan satu minggu ini berapa kapasitasnya? 150-300 menit. Ya. Jadi silakan dibagi-bagi aja gitu ya. Minimal ya sehari 30 menit deh. Jangan sampai nanti dipush. Aduh, bisanya cuma Sabtu Minggu 2 jam, enggak boleh.
1: Nanti tinggal cedera baru deh.
0: Ampun.
2: Sistem nabung gitu enggak boleh.
0: Sistem nabung enggak boleh. Oke. Persiapan dimulai dari hari besok ya sampai hari berikutnya. Dan yang kalah pentingnya lagi adalah pemulihan atau recovery, sekarang bahasanya adalah recovery aktif gitu ya. Teman-teman yang sudah mulai olahraga, apalagi lari ini ya, komunitas pasti sudah terkenal dengan bahasa recovery aktif. Maksudnya apa? Bukan artinya pemulihan habis olahraga nih, duh bed rest total atau istirahat total.
1: Itu mah sama aja ya.
0: Minggunya habis kemana gitu ya, 2 jam, terus habis itu Seninnya, aduh mager lagi deh.
1: Udah Seninnya gitu. Aku gak bisa kerja karena aku kemarin habis olahraga.
2: Kaki aku kaku, harus di ice bath gitu.
0: Tapi yang harus dilakukan adalah tetap melakukan, ya tadi terukur, terstrukturnya adalah tetap harus melakukan pemulihan tapi dengan kilometer yang lebih rendah lagi, dengan proses intensitas yang lebih rendah lagi gitu ya. Dan terakhir dari saya, bukan terakhir sih.
1: Iya. Terakhir di segmen ini.
0: Karena saya semangat nih terus terang. Ya. Karena masalah olahraga itu kayaknya makin malam aku makin
2: ini. Panas ya.
0: Kan Bani baru warming up ya.
2: Okay.
0: Ada Mbak Hani, Kak Dosan, FITT gitu ya.
1: Apa itu?
0: Persiapan yang penting adalah frekuensinya dulu. Kita atur nih, saya coba petakan bagi teman-teman yang mau memulai virtual ya. Jadi frekuensi, yang kedua adalah intensitasnya, yang selanjutnya adalah waktunya, dan tipenya gitu ya. Nanti FITT ini boleh di searching aja. Yang jelas rumus atau formulasi untuk persiapan olahraga harus ada. Jangan sampai kita bicaranya adalah ketika sudah mengalami gangguan-gangguan itu, gangguan-gangguan dari dalam ini ya, tapi gangguan fisiknya adalah yang paling rentan sekali adalah pegel-pegel di seluruh badan karena teman-teman yang baru memulai gitu ya.
1: Betul. Itu hal yang umum ya.
2: Terjadi ya di semua orang.
0: Tapi bisa dicegah.
1: Caranya?
0: Jangan sampai sudah tahu nih,

0: bakal kram nih. Gitu. Apalagi nanti kita bicaranya adalah ketika kram penanganannya salah nih. Jadi malas olahraga lagi. Nah nanti virtual
1: jadi alasan ya. Gak jadi ikut virtual gara-gara aduh aku kemarin udah persiapan tapi tiba-tiba kram. Gak jadi deh.
2: Ngepas-ngepas mulu jadinya. Nah,
0: cut off time-nya kan terus berjalan. Nah jadinya satu yang paling penting adalah bagaimana untuk teman-teman ini ketika sudah mempersiapkan semuanya harus terstrukturnya dulu. Ya, terstrukturnya akan memudahkan untuk teman-teman Pro 2 memulai dalam latihan. Mungkin yang baru memulai atau yang sudah memulai dibiasakan untuk bisa dengan coaching atau pelatih ya. Ya pelatih ini dipergunakan bagi teman-teman yang memang mau mengikuti event-event tertentu menjadi bagian menjadi persiapan. Selanjutnya setelah persiapan recovery tadi kita bahas adalah tetap melakukan pemulihannya dengan cara apa, recovery aktif ditambah dengan nutrisi yang cukup gitu ya. Dan kalau kita bahas masalah gerak tubuh khususnya lari ini nggak jauh-jauh dari anggota gerak dari pinggang sampai
1: kaki bawah
0: atau kita sebut di medis adalah ekstremitas bawah dari mulai paha, hamstring, lutut sampai engkel gitu ya. Dan ini teman-teman mungkin sering tahu masalah otot aja ya. Padahal yang paling penting adalah tahu nggak selubung penutup otot ototnya itu namanya adalah fascia. Itu
2: fascia.
0: Iya, fascia ini kadang-kadang enggak pernah dibahas, taunya cuman aduh ototku nih asam laktatnya. Ini kita bicara next level ya.
2: Mungkin next sering level dibawa-bawa VO2 max segala macam.
0: Iya, gitu ya. Oke, fascianya adalah berperan untuk apa? Ini justru yang membantu mengelastiskan si otot-otot kita jadi tadi lebih geraknya lebih nyaman. Gitu ya, enggak ada kekakuan. Gitu. Jadi fascia adalah menyelubungi otot di seluruh bagian otot kita. Ini seru karena khusus hari ini, segmen hari ini nih ya. Semuanya kalau ada Dokter Agung kan selalu kasih yang eksklusif.
1: Hanya di special talk malam hari ini.
0: Oke, karena otot udah deh, kayaknya udah otot sering dibahas oleh teman-teman yang lain lah ya. Yang jadi otot besar di bagian ekstremitas bawah atau dari mulai pinggang sampai paha depan, paha belakang, lutut dan bagian engkel kita itu menjadi yang harus dilatih memang benar. Tapi fascia itu cara ngelatihnya gimana? Yang jelas harus mempersiapkan fascia atau selubung ototnya ini menjadi baik. Menjadi baik dengan cara apa? Ini kuncinya adalah hidrasi cukup.
1: Nah,
0: elektrolit di dalam tubuh kita menjadi cukup. Karena itu yang berusaha untuk melenturkan, mengelastiskan, dan tadi tidak terjadi kekakuan gitu ya. Kalau kita bicara otot, nah olahraga atau kita bicara lari nih, teman-teman harus tahu loh bahwa olahraga itu sebenarnya adalah memberikan beban terhadap tubuh kita. Bukan beban hidup.
1: Bukan.
2: Oke, bukan itu bukan.
0: Tapi beban terhadap jantung, paru, dan merubah metabolisme kita. Ya.
1: Oke.
0: Apa artinya? Artinya siap-siap lo ya. Kalau olahraganya nggak teratur, nggak terukur, siap-siap lo ya. Nanti jadi kok jadi perubahan. Mungkin yang di awal-awal ini masih merasakan ngap cepet ngap gitu ya.
2: Deg-degan.
0: Kok metabolisme? Kalau bicara metabolisme, pencernyanya lancar nih. kalau bicara lancar.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita bakal lanjutkan lagi tentang Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
2: Oke.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Special Talk. Special Talk 2.
3: Oke, teman Bro 2, kita masih di Special Talk di sesi terakhir ya, masih bareng sama Kak Hani selaku Brand Communication dari Pocari Sweat, dan juga ada Dr. Agung, sport expert kita yang sudah memberikan ilmu banyak banget tadi ya. Nah, mungkin karena ini sesi terakhir, sebelum kita closing, boleh reminding dulu nih buat teman Pro 2, mungkin yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita, yang mau ikutan Virtual Run 2026 nih Kak Hani nih, boleh di-share nih, di-reminding lagi nih.
4: Oke, halo teman-teman Brokerto. So, ini last reminder ya dari aku di Pro 2 ini. Jangan lupa untuk daftar Virtual Run Mini Offline yang akan ada di Purwokerto. Nah, gimana sih cara daftarnya? Cara daftarnya kalian tinggal download Blibli aja bagi yang belum punya aplikasi Blibli. Kemudian cari Virtual Run Pocari Sweat 2026. Nantinya kalian akan dapat e-code yang dimana melit kalian untuk daftar di aplikasi Born to Sweat. Nah, ini kalian nantinya sudah terregis dan kalian bisa pilih nih kategori race-nya mau jenis apa aja. Dan jangan lupa kami ini open ya for kids, jadi buat mami-mami maupun papa-papa yang mau ajak anaknya itu boleh banget di minimal usia 11 atau 13 tahun. Nah, ini juga di belakang aku ya ada banner di mana kalau kalian pilih yang berbayar, kita mulai start dari 100 ribuan, itu akan ada seperti jaket, kemudian ada kaos dan lainnya. Tapi kalau yang free package, tentunya kalian juga udah dapat kok e-bib sama e-certificate-nya.
3: Kayaknya tertarik buat kaos sama jaketnya kayaknya.
4: Iya, bagus loh. Lucu bahannya deh. Iya.
3: Oke.
4: Menarik banget loh, jangan lupa teman-teman daftar ya, terakhir tanggal 14 September. Ya. Catat 14 September.
3: Yang mau update infonya bisa kunjungi ke media sosial mana nih, Kak?
4: Pocari Sport Running.
3: Pocari Sport Running ya.
4: Pocari Sport ID, sorry. Pocari Sport ID.
3: Pocari Sport ID.
4: Pocari Sport ID.
3: Tadi apa, Sahara Club?
4: Iya, Sahara Running Club.
3: Nah, Sahara Running Club
4: ya. Di Purwokerto.
3: Yes. Di Purwokerto ya. Jadi langsung ceki-ceki, gercepin aja. Nanti terakhir tanggal 14 ya. Yes. Daripada nanti-nanti lupa ya, karena sekarang zamannya oke, nanti ke distract disit langsung lupa ya.
4: Betul.
3: Jadi mending
4: banget
3: langsung sekarang aja.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke, Dokter Agung, mungkin bisa di-share nih, diingatkan lagi buat teman-teman yang udah ready buat ikutan Virtual Run 2026 buat pelari-pelari culture ini.
5: Okay.
3: Dan mungkin pelari-pelari FOMO juga yang pengen ikutan, pengen coba nge-challenge dirinya nih untuk lari, apa aja yang harus diperhatikan nih?
5: Oke, mohon izin.
4: Jadi punten.
5: Kita harus ya shifting, harus beralih ke dari mulai FOMO ini menjadi olahraga yang penuh dengan kesadaran, gitu, dengan mindfulness gitu ya. Sehat itu ternyata dengan cara menggerakkan alat gerak kita untuk tujuan yang sebenarnya adalah menjaga bersyukur kepada pencipta kita, bahwa jantung, paru, dan bahkan otot-otot kecil, bahkan aliran darah kita sudah diamanahkan tubuh kita untuk kita pelihara dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan olahraga. Dalam hal yang paling gampang adalah bisa jalan, sepeda, lari. Dalam hal ini adalah konteksnya event kali ini adalah ikuti running gitu, ya, dengan sesuai dengan kapasitas diri teman-teman semuanya.
4: Okay.
5: Jadi berkompetisilah dengan berdasarkan tubuh teman-teman, dan jangan lupa listen your body, artinya apapun, sekecil apapun masalah yang ada di dalam tubuh kita pada saat berolahraga, jangan pernah hiraukan. Oke? Okay? Jangan lupa lakukan olahraga secara teratur, terukur, terstruktur, baik dan benar.
3: Okay. Karena olahraga itu sehat, bugar, senang, dan produktif.
5: Pro 2.
4: Nah. Pro 2 for produktif.
5: Oke, jangan lupa nanti pro 2 nambah lagi, ya.
4: Oke, okay, siap.
5: Sehat, bugar, senang, produktif, dan pro 2.
3: Nah. Baik, thank you banget Kak Hani dan juga Dokter Agung buat obrolan serunya. Sukses terus, mudah-mudahan bisa ketemu lain waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lagi, ya. Okay. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan kita malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Abis ini kita masih bakal lanjut lagi di Jaga Malam, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Malam-malam sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam.
1: Hai.
0: Nah, ini kayaknya yang udah dinanti-nantikan juga ya. Ada yang gak asing gak sama suara ini nih, teman Pro 2?
1: Masih ada yang inget aku gak, teman Pro 2? Sekarang teman Pro 2 ya?
0: Iya, kalau dulu musuh Pro 2 ya.
1: Enggak, dulu kalau gak salah tuh sahabat kreatif gak
0: iya,
1: sih?
0: Iya, dulu sahabat kreatif dan sekarang kreativitasnya itu sudah dijadikan teman.
1: Jadi, teman Pro 2. Oke.
0: Ada siapa malam hari ini? Hai. Selain sama dosen?
1: Kalau sama dosen mungkin udah biasa ya.
0: Yeah.
1: Tapi ada aku Orci temenin kamu lagi di Pro 2 RRI Purwokerto.
0: Sekarang udah Pro 2 FM Purwokerto.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, Pro 2 FM Purwokerto.
0: Kamu berapa lama sih? Kamu terakhir siaran tahun berapa coba?
1: Aku ingat banget, terakhir aku close siaran itu 10 Januari 2023.
0: Oh iya, 2 tahun yang lalu ya.
1: Tiga
0: tahun yang lalu, OTW 4 tahun yang lalu. Ternyata kamu sudah punah ya.
1: Ternyata aku sudah purna lama.
0: Sudah menjadi fosil ya.
1: Jadi fosil. Terus gini, ternyata perjalanan 10 Januari 2023 tuh aku kenang terus. Kenapa? Karena itu adalah hari terakhir aku melepaskan status aku sebagai seorang penyiar. Dan ternyata aku sampai sekarang masih ngerasa jadi anak radio tahu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Terus kamu masih suka dengerin radio gak?
1: Jujur masih. Apalagi Pro 2 FM Purwokerto.
0: Nah, pinter ya. Jadi malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam. Kamu belum pernah siaran Jaga Malam kan?
1: Udah pernah ya.
0: Kan waktu itu udah Jaga Malam.
1: Ada Jaga Malam. Dulu apa
0: dulu
1: sih namanya?
0: Aku juga lupa lagi. Aku udah lupa.
1: Apa ya?
0: 2023 tuh siarannya apa malam-malam?
1: Bukan Jaga Malam.
0: Tapi Pro 2 Populer.
1: Pro 2 Populer itu malam kan?
0: Iya, kayaknya Pro 2 Populer itu malam deh.
1: Karena aku waktu itu waktu masih siaran tuh cuman kayak cuman sekali dua kali aja siaran malamnya.
0: Kan siaran sore itu Pro 2. Lupa. Pokoknya malam kayaknya Pro 2 Populer deh.
1: Kalau pagi apa?
0: Pagi.
1: Apa ya?
0: Lupa.
1: Itu lama banget sih.
0: Pokoknya sekarang pagi itu Sepada.
1: Oh, Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Kalau siang itu ada Santai Siang sama Pro 2 Hitlist.
1: Uh-huh.
0: Kalau sore itu ada Sore Ceria. Kalau malam kita Jaga Malam.
1: Jaga Malam. Tapi
0: tau
1: Jaga Malam,
0: tau gak kepanjangannya Jaga Malam?
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pinter ya. Lolos training berarti gimana kalau kita rekrut lagi nih teman Pro 2?
1: Aku jujur mau, boleh gak sih? Ini di sini ada yang denger
0: boleh,
1: aku gak?
0: Boleh tapi jangan minta dibayar ya.
1: Itu yang berat.
0: Malam hari ini karena kita spesial hari radio.
1: Oh,
0: jadi
1: yeah,
0: teman Pro 2 kita bakal siaran bareng sama kakak Orchid yang sudah menjadi fosil di 2023. Sejak 2023. Besok juga ada teman-teman yang lain. Makanya pantengin terus media sosial Pro 2 FM ya. Nah malam hari ini kita bakal bahas apa yang kamu suka dari radio. Karena kan besok hari radio. Aku gak nanya kamu, tapi nanyanya ke teman Pro 2. Yang mau ikutan gabung masih hafal nomornya enggak?
1: 081-327-312-222.
0: Pinter ya, lolos training lagi. Dan jangan lupa yang ikutan join juga boleh meluncur di Instagramnya Pro 2, di @rari_pro2pwt. Yang pengen lihat kakak Orchid seperti apa, nanti kita bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi pastikan tetap tune in di
1: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Galau Malam-Malam. Masih bareng sama aku Dosan.
1: Dan aku Orchid.
0: Kok lemes banget? Kamu yang semangat dong.
1: Ini semangat.
0: Kalau on air, kamu kayaknya happy banget. Kenapa kalau pas on air kayak bareng sama aku Orchid gitu. Kayak anemia Bu.
1: Enggak anemia. Ini kan lagi jaga image gitu.
0: Oh jaga image.
1: Ini kan jaga malam dan jaga image.
0: Oke okay, gitu. Jaga malam with jaga image ya. Malam hari ini kan kita lagi bahas tentang

0: Orchid yang adem banget di telinga aku. Jadi ternyata dia yang paling disuka dari radio adalah penyiarnya.
1: Iya
0: dong.
1: Benar.
0: Tapi iya
1: gak
0: sih?
1: Yang jelas berarti dia beneran dengerin karena tahu yang siaran Dosan sama Orchid.
0: Oh iya.
1: Soalnya kadang Kak Aris padahal yang siaran Dosan.
0: Oh benar. Ya kan? Benar.
1: Atau bener. Mungkin dia typo kali ya.
0: Enggak typo, cuma enggak dengerin aja.
1: Lanjut lagi.
0: Next, ada lagi?
1: Jayendra. Paling suka dengerin radio kalau pas lagi nyetir sendirian, apalagi kalau tengah malam tuh berasa punya temen ngobrol ya. Oh, tapi jangan ngobrol sendiri. Ya.
0: Jangan, tapi kita sering ngobrol sendiri tahu sama pikiran kita, perang batin.
1: Iya juga sih, kadang pikiran mikirnya apa, hati pengennya apa, tapi realitanya seperti apa.
0: Itulah tantangannya.
1: Sebelum kita lanjut bacain lagi, kan kita lagi bahas tentang apa namanya, apa yang paling disukai dengan radio.
0: Betul.
1: Nah, kalau teman Pro 2 ditanyain apa yang paling disukai, kalau kamu aku pengen tanya, apa yang kamu kangenin dari radio, Cit?
0: Ya ampun, kamu pertanyaannya sangat menusuk karena semua yang ada di radio tuh jujur aku kangen banget sih.
1: Apa? Dari debu-debunya. Pilek-pileknya. Pilek satu, pilek semua.
0: Covid satu, covid semua. Bayangin dulu kita tuh covid satu, covid semua tau. Sampai penyiarnya kayak gak ada yang siaran karena covid kan.
1: Yeah.
0: Ini benar-benar sih karena kan kita satu kotak beramai-ramai ya. Digunakan untuk beramai-ramai.
1: Apa-apa yang kamu kangenin dari radio, coba kasih tahu dong.
0: Oke, yang aku paling kangen dari radio yang pertama adalah ini nih. Radio tuh menurut aku memang sebuah pekerjaan yang bisa untuk melepas penat. Jadi mungkin kita ada masalah di luar. Ada masalah percintaan ya, keluarga.
1: Tapi kan masalahmu setelah keluar dari sini.
0: Ya enggak maksudnya.
1: Ya enggak.
0: Tapi di radio ini kita masuk ya. Aku tuh selalu bilang sama teman-teman aku atau sama waktu itu aku ada talk show juga. Kalau misalnya kita punya masalah, tinggalin semua masalah kita di depan pintu siar. Jadi masuk ya udah kita balik lagi sebagai seorang penyiar yang ceria, happy. Ya emang sih agak-agak ini ya.
1: Fake gitu. Ya karena hasilnya lagi happy, tapi kan memang bawaannya kita kan ingin menghibur ya. Walaupun nanti pas muter lagu jreng nangis ya.
0: Oke, ada lagi loh yang gabung nih dari Kak Kiki. Katanya kalau zaman sekarang paling disukai itu dari radio adalah bisa flashback. Terus dengerin lagu-lagu zaman sekolah.
1: Berarti kamu sekarang udah gak sekolah ya?
0: Tapi itu selaras dengan kekangenan aku sama radio.
1: Apa tuh?
0: Karena waktu aku masih jadi anak radio, aku tuh cukup update dengan lagu-lagu yang baru rilis.
1: Betul.
0: Pokoknya kalau teman-teman aku tanya nih, lagu apa sih yang baru rilis? Aku tuh tahu dan bisa jawab. Atau ketika mereka gak tahu lagu ini lagu apa, aku udah tahu duluan.
1: Ya, karena kerjanya tiap hari muterin lagu ya.
0: Iya. Jadi aku sekarang kangen dah. Aku pikir-pikir, iya juga ya. Sekarang tuh aku cukup lupa gitu. Kalau misalnya ditanya lagu yang baru rilis tuh apa, aku nggak tahu jawabannya karena ya emang nggak update lagi soal itu.
1: Tapi
0: gitu.
1: Jujur nih malam hari ini aku kagum. Ternyata kamu bisa mikir ya. Makanya tadi aku pikir-pikir gitu. Aku pikir enggak loh.
0: Kamu kira aku nggak bisa mikir ya? Kosong ya otak aku ya.
1: 81 tahun hari kita punya tagline.
0: Apa-apa?
1: Apa? Coba baca.
0: Oh ini, menemani menginspirasi.
1: Betul banget. Jadi teman Pro 2 pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Karena kita masih bakal lanjut lagi 81 tahun RRI
0: menemani menginspirasi.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: malam-malam.
1: 81 tahun RRI menemani,
2: menginspirasi.
1: Nah, siapa tahu habis ini terinspirasi banyak. Apa-apa? Nih ternyata apa namanya, banyak teman perdua yang mungkin dulunya kayak ragu-ragu buat jadi penyiar, terus tiba-tiba melihat Orchid yang dulu sudah apa namanya, wisuda, udah graduation. Ala-ala JKT48 ya, udah graduation, terus ternyata kangen siaran, berarti kan sangat memikat hati ya.
2: Menemani menginspirasi sih.
1: Nah, itu emang radio kayak gitu emang sih.
2: Tapi jujur ya San ya, aku kan, kamu gak tanya aku berapa tahun jadi penyiar gitu.
1: Kamu berapa tahun? Kamu dari tahun berapa?
2: Aku dari tahun 2017.
1: Ya kamu masih di bawah, kamu masih junior.
2: Kamu?
1: 2013
2: say. Tapi kan kita first time ketemu pada saat itu, kan kamu masih cupu San.
1: Enggak.
2: Ini baju kamu aja dimasukin ke dalam
1: itu
2: celana.
1: Emang mode, itu namanya style. Itu namanya style.
2: Style cheat. Ya. Dan itu first time aku ketemu kamu, jujur ya San, waktu aku pertama kali ketemu kamu, kamu udah kerja.
1: Paling ini orang harum banget gitu.
2: Enggak ada harum-harumnya sama
1: udah
2: sekali.
1: Udah kerja, ya kan
2: kamu
1: ya,
2: udah,
1: 2000 berapa? 2017.
2: 2013.
1: 2013 of course.
2: Kamu udah kerja kan?
1: I work.
2: Nah, aku itu masih sekolah dan aku pengen banget kayak dosen. Dulu tuh dosen namanya Sementaring itu, guys, di Kabupaten Banyumas ini.
1: Serius? Peres. Males deh kalau udah peres kayak gini.
2: Serius?
1: Kapan emang kamu melihat diriku?
2: Dulu kan kamu pernah itu yang ke sekolah-sekolah.
1: Oh iya, ghost to school.
2: Yes, ghost to school.
1: Emang dulu SMA mana?
2: SMA 4, Purwokerto.
1: Oh iya, pernah ke SMA
2: 4. Pernah, dan aku ngeliat dosen tuh kayak wow, ternyata aku.
1: Berarti kamu melihat aku dengan seragam merah itu
2: dan
1: ya.
2: Dan kamu sangat menemani, menginspirasi sih San.
1: Iya, itu sekarang, kalau dulu belum.
2: Jadi sekarang ternyata aku bisa duduk bareng sama dosen, kerja bareng sama dosen, dan kita punya background sama-sama anak radio tuh menyenangkan loh.
1: Santek, aku baru tahu loh.
2: Sumpah.
1: Serius, aku baru.
2: Jadi
1: tahu.
2: Sebelum,
1: bahkan kita pernah kerja bareng, tapi aku gak pernah tahu kamu. Kamu pernah melihat aku di sekolahmu?
2: Iya.
1: As announcer.
2: Makanya announcer. Aku British ya. Makanya aku bisa bilang, aku tuh tahu dosan dari zaman baju dosan itu dimasukin ke dalam celana, guys, gitu. Mungkin itu emang style-nya pada saat itu ya.
1: Style
2: pada saat itu. Tapi kan aku emang gak pernah ngomong ya sama kamu ya.
1: Tapi
2: padahal
1: iya,
2: aku tahu.
1: Baru tahu, serius.
2: Sementereng itu sama kamu.
1: Berarti
2: San dulu.
1: 2013-nya persis.
2: Mm-mm, 2013.
1: Berarti waktu masih aku di dokter angka.
2: Yes, gitu. Dan makanya ternyata sekarang aku bisa bareng sama dosan tuh bener-bener inspiring. Jadi barangkali ya teman-teman yang tadinya teman pro 2 yang mendengarkan kita, tahu-tahu jadi penyiar juga kan.
1: Tahu-tahu
2: bisa.
1: Malah jadi partner siaran.
2: Nah, itu juga bisa. Ya.
1: Jadi ternyata menjadi penyiar radio itu sama kayak 81 tahun RRI ya.
2: Menemani, menginspirasi.
1: Tapi ya sumpah aku baru tahu loh. Ih, padahal kamu 2 tahun kan di sini kan?
2: Iya, sorry 3 tahun guys.
1: 3 tahun tapi kamu iya. Aku enggak pernah tahu.
2: Ya karena buat apa gitu menceritakan, nanti kamu terbang melambung tinggi.
1: Iya
2: kan?
1: Dong.
2: So, seperti dewa dewi.
1: Wow, ternyata aku sangat menginspirasi, enggak cuma RRI.
2: Oke.
1: Okay, kita bacain dulu.
2: Bacain
1: ya.
2: Dulu ya.
1: Cukup nostalgianya, kita nanti lanjut lagi. Kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung. Ada siapa
2: okay,
1: nih?
2: Oke, dari Piu Piu ini gabung by WhatsApp-nya Pro 2. Katanya apa ya, gak bisa dijelaskan katanya. Tapi yang jelas, radio tuh balikin kenangan zaman dulu banget sih. Bikin rumahku gak sepi-sepi amai katanya. Karena TV-nya rusak gitu ya. Masih bisa dapat updatean info terkini. Jadi tahu lagu terbaru. Last but not least, dari radio juga aku jadi stay di RRI Pro 2. Tahu host-hostnya siapa. Join keseruannya di Spada atau Jaga Malam. Karena itu waktu free di luar jam kerja. Love banget pokoknya sama radio, walaupun kadang dibilang jadul lah, kuno lah, bodo amoy boy gitu.
1: Oke, harus pakai seperti bodo amoy boy. Sayang kita lah gak ada kamera ya.
2: Gak ada kamera ya di sini, padahal kita sangat-sangat atraktif.
1: Sangat
2: loh.
1: Sangat atraktif loh, jadi bukan cuma suara kita aja.
2: Iya, jadi kita tuh gak peres-peres tertawanya ya.
1: Nah,
2: karena
1: ya.
2: Salah satu ilmu yang aku dapetin adalah kalau kita mau ketawa tuh jangan ketawa dibuat-buat, kita harus beneran ketawa happy.
1: Nah, betul.
2: Ya,
1: gitu. Kalau tadi kata dokter Agung itu adalah sehat, bugar, senang dan produktif. Nah, minimal kita dapat senangnya ya.
2: Iya, udah dapat senangnya. Walaupun bugarnya enggak ya.
1: On the way ya. Kita bacain lagi nih, ada Caca ya. Kadang yes. Dengerin cerita orang di radio itu bikin aku ngerasa enggak sendirian dalam menghadapi masalah hidup.
2: Jangan sendirian ya.
1: Tenang, karena yang punya masalah gak cuma kamu doang.
2: Ya itu, aku mau bilang itu.
1: Yang punya masalah gak cuma kamu doang.
2: Mm-hmm,
1: itu
2: betul.
1: Yang aku pelajari ketika aku datang ke poli jiwa di RSUD.
2: Oh, jadi ternyata kamu cobain beneran.
1: Aku itu
2: testimonial.
1: Waktu itu liputan.
2: Oh, kirain kan, kamu ini testimonial.
1: Kantornya di atas poli jiwa tuh. Nah, pas dapat ke sana, oh rame. Terus aku merasa ternyata aku gak sendirian gitu loh. Jadi tenang Caca ya, kamu gak sendirian, tenang. Nanti kita bisa berkumpul membuat Mars.
2: Apa tuh Marsnya?
1: Ya Mars kalau kamu gak sendirian.
2: Oh iya, ada lagunya loh.
1: Apa?
2: Kamu gak sendirian.
1: Tip X lah, ketahuan usianya. Yaudah kita ke lagu lagi, ketemu Pro 2, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada yang entrepreneur, mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
4: Ini Indonesia.

0: malam. Oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau nanya kamu dulu.
1: Mau ditanya kan, banget.
0: Berarti kayak hari radio spesialnya Kak sama yang pernah siaran gitu ya.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen kepo-kepo sama kamu.
1: Apa tuh?
0: Kalau tadi udah yang dikangen-kangenin, ada yang enggak paling kamu enggak kangenin gitu?
1: Enggak. Apa ya? Ini beneran enggak, pertanyaannya
0: menurut
1: itu.
0: Apa namanya kayak fun fact menurut kamu deh jadi seorang penyiar radio?
1: Fun fact jadi penyiar radio.
0: Yang jarang orang tahu.
1: Ini aku yang pengen banget ceritain sama teman pro 2 semua sebetulnya.
0: Apa yang bagus-bagus?
1: Ini beneran, ini okay, real, okay. Real time ya.
0: Gak di briefing ya?
1: Gak di brief, bahkan dosen bahkan gak tahu jawaban aku apa guys.
0: Gak tahu lah. Ya kan kamu yang jawab, kenapa aku yang tahu?
1: Jadi ini benar-benar pure ya. Jadi teman pro 2 menjadi seorang penyiar itu mengubah hampir seluruh hidup aku. Kenapa? Bener, dari seorang penyiar radio aku jadi dikenal, itu yang pertama ya. Dulu zaman-zaman aku jadi penyiar pada zaman itu gitu ya. Penyiar tuh dipandang, cukup dipandang gitu. Jadi orang kalau ngelihat kita, serius kamu penyiar? Wih penyiar gitu. Jadi cukup terpandang dan akhirnya itu merubah hidup aku. Dari seorang penyiar, kemudian aku bergeser, bukan beralih ya, tapi bergeser menjadi seorang MC. Dan kemudian itu membukakan pintu-pintu rezeki aku yang lain. Oke. Gitu. Beneran banget San. Jadi aku kalau misalnya mau ngulang 1000 kali pun ya.
0: Ini udah ala-ala deh. Sok puitis.
1: Iya jadi kalau mau harus diulang 1000 kali pun aku tetap mau milih jadi penyiar radio titik.
0: Oke.
1: Beneran gitu. Tapi aku cukup apa ya? Cukup mengikuti perkembangan radio saat ini. Kenapa? Karena tadinya yang cuman konvensional aja melalui jaringan-jaringan FM atau dulu ada IM. Terus sekarang udah beralih ke digital, bahkan RRD sendiri juga punya platform digitalnya sendiri gitu
0: masih
1: ya.
0: Masih ingat gak nama aplikasinya apa?
1: RRI Playgo gak sih?
0: Oh iya dulu ada, ya dulu namanya itu, sekarang jadi RRD Digital. Bener tapi masih ingat.
1: Iya kan?
0: Berarti challenge berikutnya lolos.
1: Lolos, itu. Jadi sekarang udah beralih nih. Terus ada juga podcast-podcast gitu ya. Nah podcast-podcast ini menurut aku podcast tuh adalah seri modernnya dari radio gitu. Jadi mungkin bisa nih siaran kita direkam kemudian dimasukin ke sebuah podcast platform podcast
0: di
1: gitu.
0: Digital
1: di era digital bisa
0: ada
1: ya.
0: Juga, karena talkshow-talkshownya dimasukkan ke sana juga.
1: Nah, dari perkembangan zaman itu ternyata era ini benar-benar menemani dan juga menginspirasi.
0: Sama maksud seperti ya? Aku. Karena aku, ya tapi dia udah 81.
1: 81 tahun.
0: Kalau aku kan baru 2013 tadi menginspirasi
1: aku
0: kamu.
1: Aku 2017 itu. Dan aku terinspirasi dari dosan.
0: Baru menginspirasi kamu ya.
1: Dan aku 2000. Dosan bangga
0: tapi
1: banget tahu.
0: Aku merasa bangga banget.
1: Bangga banget. Jujur tadi dia off cam.
0: Karena aku gak tahu.
1: Off cam.
0: Karena aku gak tahu.
1: Iya, kamu gak tahu kan? Dan gak kamu tahu,
0: baru tahu
1: malam ini. Di 81 tahun RRI kan?
0: Iya, RRI udah 81 tahun. Aku udah 13
1: tahun,
0: tahun baru tahu.
1: Baru tahu fakta ini kan, fakta mengejutkan ini, 5 menegangkan.
0: Yang ketujuh bikin jantung mau meledak.
1: Itu guys, jadi emang benar-benar tadi ya pertanyaannya adalah apa sih yang kamu enggak suka dari radio? Jujur enggak ada. Enggak ada. Enggak ada karena dari
0: kalau pas libur suruh masuk. Ayo. Enggak ada ya.
1: Lebaran,
0: tadi jawabannya enggak ada ya.
1: Iya, itu baru keinget. Oh iya ya, tapi pada saat
0: jangan bohong.
1: Aduh
0: ya.
1: Aku gak bisa ngelak sih kalau itu. Emang iya sih sedih kan harus kumpul sama keluarga pas lebaran. Ternyata kita harus siaran. Tapi kalau dosen malah seneng, malah dia sengaja mencari tanggal-tanggal itu.
0: Mana
1: kabur dari keluarganya biar gak ditanya kapan nikah, kapan kerja.
0: Itu pertanyaan wajib ya.
1: Ini ya. Aduh kayak template banget ya pertanyaan-pertanyaan itu ya.
0: Oke okay, nah, okay. Kita lanjut bacain dulu sebelum kita curhatan lagi ya. Reunian lah malam hari ini.
1: Iya.
0: Kan spesial menyambut hari radio besok. Ya.
1: Betul.
0: Tinggal hitungan jam lagi soalnya ya.
1: Oke. Kali ini ada siapa nih dosen?
0: Ada Yoda. Ini apanya Yoda?
1: Yoda Akbar.
0: Kamu lagi.
1: Kita ternyata frekuensinya masih
0: iya,
1: sama loh.
0: Tapasya Nenek Damini. Ya.
1: Iya Nenek Damini. Itu tontonan aku banget lagi dulu. Asik banget.
0: Siang sampai sore tuh. Oke, Yoda. Sensasi nungguin lagu favorit di Putri itu bikin lagu favorit di Putri itu yang bikin radio tetap spesial di hati aku selamanya.
1: Wow, bener.
0: Dulu
1: bener.
0: Tuh kayak dengan lagu kita request lagu terus diputerin di radio tuh kayak happy
1: seneng banget. Seneng banget, parah.
0: SMS kita, aduh, SMS
1: gak tau. voucher.
0: Dibacain tuh kayak udah happy banget ya.
1: Happy banget. Dulu malah aku tuh nunggu-nunggu ini penyiarnya kapan ngomong sih gitu gak sih? Nah, terus lanjut lagi ada dari Maharani. Tadi dari Yoda Akbar, ini dari...
0: dari Maharani Kemala.
1: Maharani Kemala ya. Oke, katanya lucu banget dengerin curhatan pendengar yang aneh-aneh bikin aku ketawa sendiri di kamar bareng sama Kak Dosan sama Kak Orchid gitu. Jangankan kamu, kita juga ketawa-ketawa.
0: Iya, kita happy. Berarti kayak kalau udah ada yang misalkan kayak ada curhat-curhat yang kayak ngenes banget itu aku happy. Karena berarti aku gak sendirian.
1: Iya.
0: Kalau yang aneh-aneh itu juga, oh berarti gak cuma aku yang aneh.
1: Iya, benar. Jadi emang menginspirasi lah pokoknya.
0: Pokoknya membuka gerbang pikiran gitu loh. Kayaknya kok kayaknya aku doang apa ya yang gini banget hidupnya gitu. Ternyata enggak.
1: Enggak, ternyata ketika kita mendengarkan orang lain curhat, oh ternyata dia lebih parah.
0: Ya udah, sebelum kita makin parah lagi gibahin ya, kita lanjut dulu.
1: Oke.

0: kenalin, kami dari listprouts.id mengucapkan selamat hari radio khusus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: juga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Biar gak galau, kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya.
2: Iya.
1: Jadi yang pengen melihat aura-aura kegelapan dari kakak Oci.
2: Aura negatif.
1: Ya kan, aura hitam kan.
2: Oh, iya.
1: Karena lagi sedang pakai hijab hitam dan juga
2: baju hitam.
1: Kursi hitam juga, alis hitam juga.
2: Ya, saldo hitam juga.
1: Nilai gak, hitam gak. Kan. Kalau merah remedi dong.
2: Jangan dong. Dulu aku waktu sekolah jarang sih dapat nilai merah ya.
1: Oh iya.
2: Adanya nokta merah.
1: kita mau sapa dulu deh siapa aja yang join tuh di TikTok.
2: Halo. Aku mau deketin dulu ininya.
1: Iya, gak kelihatan kan?
2: Gak kelihatan.
1: Aku juga mau ngelihat dari tuh kan, kedengeran. Dan aku mau lihatnya dari TikToknya aku aja.
2: Oke,
1: ya.
2: Aku menyapa.
1: Yang udah pada ikutan join, thank you banget ya. Di @rrpro2pwt.
2: Hai. Tuh kan nih ada yang bilang gini. Dari ini boleh disebut namanya gak sih ya?
1: Iya, disebutin aja.
2: Kuntul Rescue katanya ya, bilangnya gini, tapi cantik kok mirip member JNT40.
1: Woi.
2: Ini bukan kurir ya. Ini bukan kurir.
1: JKT. Untuk bukan KLK48.
2: Ini katanya. Ini bukan kurir ya, kamu lihat aku dengan jelas ini wanita sesungguhnya.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak Ailuna. Ini jangan
2: ngada-ngada.
1: Kuntul Rescue, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga nasimu selalu hangat ya.
2: Iya, dan harimu Senin terus ya.
1: Ini kakaknya host baru kah? Oh, dia udah graduation. Ceritanya kita lagi manggil teman-teman penyiar yang udah pernah graduation ala-ala
2: yes.
1: JKT48 gitu.
2: Bukan JNT48.
1: Cukup ya. Tolong habis ini JNT ya. Oke, aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang lagi ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada V, ada Sagi Boy. Siapa tuh Sagi Boy?
2: Sagittarius Boy, pasti dia lahirnya
1: ada
2: bulan Desember.
1: Ada Rizkian MAP, MP, MTU, gelarnya lengkap ya.
2: SD, SMP, SMA.
1: Lalu ada Besi Baja, terus ada Mas Agus, Mbak Ailuna. Terus juga ada Uki, Mas Uki nih dari PMI.
2: Oh, Mas Uki
1: ada
2: PMI.
1: Ada HS Kresna Tratak dan Dekorasi ya. Ada Prianto, ada Kuntul Rescue, kakak Kiki juga thank you
2: sudah
1: Next
2: bergabung.
1: Juga yang udah ikutan gabung nih ada Charger HP, ada Hyung juga thank you, Felicia Natania juga thank you udah ikutan gabung ya. Oke, ini ada Mas Agus nih, yang aku suka dari radio adalah mendengarkan musik yang asik terus mendengarkan siaran topik menarik.
2: Yes, kadangkala dengan kita mendengarkan radio tuh kita bisa update info-info dunia.
1: Betul. Tuh,
2: bukan cuma Indonesia tapi dunia.
1: Dunia say ya.
2: Ada lagi nih dari Bujang Senang katanya. Okay. Kamu senang jadi bujang ya?
1: Tapi yakin bujang tuh. Yakin tuh.
2: Bujang ini bujang status aja sebenarnya, okay. Tapi dia sebenarnya ceweknya di mana-mana guys gitu ya. Ini bilangnya katanya selamat malam dari Kota Bogor ya. Wow, jauh sekali. Kota yang selalu hujan tapi tak selalu deras namun cukup membekas. Manis, peres.
1: Senggol dong.
2: Peres gitu ya.
1: Ada Mas Prianto, Mbak Karomase, Mbak Merina Ramadan ya, siapa ora nana. Gue Merina Ramadan zaman kuna lereng ya.
2: Aduh, lawas banget.
1: Zaman kuna lereng masih zaman kolonial. Tapi aku kenal Menani.
2: Kamu
1: kenal,
2: berarti kamu kolonial juga.
1: Juragan
2: Nyong Singgano. Oh, Juragan Sing Lawas.
1: Juragan Nyong Lawas.
2: Oh iya,
1: ya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau Mbak Eluna nih katanya suka dari radio karena kesannya klasik. I like anything yang klasik. Even sekarang lagu udah bisa di play sendiri.
2: Jadi kadang-kadang kalau pakai dengerin radio tuh kita surprise gitu ya. Ih, next lagu apa ya?
1: Nah,
2: gitu. Jadi apa
1: ada,
2: namanya?
1: Ada Gibran nih.
2: Gibran.
1: Ya. Salam dari Batu Raja Ogan
2: Komering Ulu
1: Palembang.

0: Pokoknya baik galau, aku tahu orang galau.
1: Kak Babal, hai Setiawan juga thank you udah ikutan gabung ya. Nanti kita bacain lagi ya, jangan lupa komen-komen nih apa yang kamu suka dari radio. Nanti kita bakal bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2.
0: Jangan lupa gabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Gimana mau gak galau ya? Karena gimana? Kayaknya baru tadi kita siaran.
2: Baru
1: tapi kita
2: aja.
1: Harus baik corona. Ingat kan lagu baik corona?
2: Aku lupa gimana ya, ref-refnya gimana
1: ya? Pokoknya baik corona itu selalu terngiang-ngiang pada saat kita siaran COVID. Pada saat itu.
2: Terus, sekarang lagunya yang baik. Udah gak diputer.
1: Lagunya udah baik, udah gak diputer lagi. Tapi yang jelas terakhir nih, karena ini kan besok kita hari radio, merayakan hari radio yang ke-81 tahun untuk RRI. Nah, aku pengen dong kamu ngasih ucapan sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia radio nih, Cit.
2: Tadi aku bilang sama Desan kayak gini, Desan terakhir kali aku siaran tuh aku berlinang air mata loh, gak nyangka ternyata 3 tahun kemudian aku balik lagi siaran dengan happy banget kayak gini.
1: Kayak gak siaran ya, kayak lagi ngobrol aja kayak gitu kan.
2: Bahkan tadi ada teman aku yang nge-record katanya happy banget sih Desan sama Orchid gitu, emang kita happy.
1: Siapa, siapa temanmu?
2: Nanti kamu lihat aja di Instagram kamu sendiri.
1: Oke.
2: Okay, tadi
1: emang biasanya sedih ya kalau siaran ya?
2: Kalau katanya sih orang-orang TikTok sih bilangnya kalau berdua lebih seru gitu bilangnya. Jadi ramai-ramai gitu. Jaga malamnya udah kayak pos ronda berarti.
1: Iya, namanya juga jaga malam ronda itu kan memang harusnya minimal bare minimum itu adalah 2 atau 3 orang.
2: Betul. Kalau satu enggak jaga malam malah dikeroyok.
1: Iya. Yang ada itu maling-maling malah ngeroyok ronda, bukan yang ronda ngegepin si maling.
2: Iya, iya bener. Makanya emang jangan satu
1: mau
2: emang.
1: Mau nangkep ya. Pada saat ada maling datang ke rumah, silakan masuk kita cari uang. Iya. kata-kata dulu, kita malah ngomong-ngomong mulu.
2: Aduh, emang susah banget menghindarkan diri dari kekacauan ini ya guys. Jadi intinya adalah selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia ke-81. 81 nih seumuran sama Republik kita tercinta. Betul. Ini karena pada zaman itu radio adalah salah satu ya, mungkin salah satu sumber informasi untuk menyebarkan berita. Harapannya adalah semakin bertambah usianya, semakin juga bisa menyebarkan berita-berita yang up to date gitu ya, dan juga semakin dicintai gitu. Mungkin kalau saat ini radio mungkin sudah bergeser, ada yang ke digital dan lain-lain, tapi tidak menghilangkan esensi dari radio itu sendiri untuk senantiasa menemani, senantiasa menginspirasi gitu. Kayak tagline-nya di tahun ini, menemani dan menginspirasi. Aku harap juga Pro2 Pro itu semakin dicintai gitu ya. Banyak teman-teman Pro2 yang dengerin radio dan bisa jadi teman terbaik kamu dalam setiap situasi dan kondisi. Jadi kalau kamu merasa sendirian, jangan pernah merasa sendirian, karena ada RRI khususnya Pro2 yang selalu menemani gitu ya. Aku berdoanya itu, karena sampai saat ini pun
1: masih dengerin ya,
2: masih dengerin radio. Almost aku dengerin radio kalau lagi di jalan, atau aku lagi, gak cuma di kota sendiri ya, kalau lagi di luar kota pun aku selalu dengerin radio gitu. Jadi harapannya itu semakin jaya di udara ya selalu.
1: Template.
2: Tapi apalagi? Apalagi harapan kita terhadap radio ini semoga selalu ada. Dan aku yakin akan selalu ada.
1: Dan gitu. Masih relevan sampai sekarang
2: dan
1: ya.
2: Dan masih relevan sampai sekarang. Dan selalu dicintai juga gitu ya. Walaupun mungkin anak-anak zaman sekarang gak se-hype dulu soal radio. Tapi aku rasa dari mereka itu banyak yang masih mencintai radio dan masih banyak juga yang pengen jadi penyiar juga gitu loh. Dosen.
1: Dan nanti kita bakal ketemu sama teman-teman magang RRI ya dari Kemenaker.
2: Oh ya?
1: Jadi siap-siap nanti mungkin siapa tahu ada penyiar baru dari yang magang ya.
2: Bisa.
1: Oke, thank you banget ya buat obrolan serunya, udah nemenin siaran bareng di Jaga Malam.
2: Yes.
1: Thank you banget. Mudah-mudahan next lah bisa kita siaran-siaran lagi ya.
2: Boleh dong, boleh-boleh banget.
1: Jangan minta bayaran.
2: Waduh, itulah ya. Enggak apa-apa
1: pokoknya,
2: deh.
1: Pokoknya thank you banget, dan buat teman Pro2 yang melewatkan, jangan berarti kamu sudah kehilangan momen yang sangat berharga.
2: Iya, momen
1: karena
2: yang sangat
1: jarang-jarang
2: berharga.
1: Jarang ya.
2: Iya, jarang-jarang. Dan apalagi aku di sini sangat jarang ya. 3 tahun loh guys baru aku bisa menemani kalian lagi teman Pro2.
1: Oke, ya udah pokoknya thank you banget buat kebersamaannya teman Pro2. Thank you udah ikutan join buat share komentar kamu. Join di live TikToknya Pro2. Kita masih on juga di TikToknya Pro2 ya. Jadi
2: iya.
1: Setelah ini sambil dengerin Full Lagi Domanca selama 1 jam, sambil join di live TikToknya Pro2 ya. Dosan dan juga Orchid pamit, dan 81 tahun RRI
2: menemani, menginspirasi. Bye bye.

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT, Pro2 FM, streaming RRI.co.id, atau aplikasi RRI Digital.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
4: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
4: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan, nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: myself before I love someone else. Got to love myself.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian,

saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat atau bertasbih dan berzikir meski sekali. Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mampro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran untuk sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobari.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Mengucapkan selamat hari radio.
4: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
5: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Budian untuk edisi kali ini Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan upacara Hari Pramuka ke-65 digelar di Gor Satria Purwokerto pada hari Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah ini juga dipusatkan di Kuarcap Banyumas dan diikuti anggota pramuka dari berbagai daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Gerakan Pramuka Jawa Tengah didorong untuk terus memperkuat peran dan pengabdian kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Pramuka tidak hanya dituntut menjadi organisasi pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga harus mampu hadir dan memberikan solusi atas persoalan di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Kuarnas, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widakdo Hendro Sukoco saat mewakili Ketua Mabida Kewarda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Hal itu disampaikan dalam upacara Hari Pramuka ke-65 di Gor Satria Purwokerto pada Kamis 10 September 2026. Widakdo mengatakan peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat, pengabdian dan tanggung jawab gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda Jawa Tengah. Menurutnya, peringatan tahun ini semakin istimewa dengan pelaksanaan estafet tunas kelapa yang menjadi salah satu ciri khas peringatan Hari Pramuka di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari 14 titik keberangkatan hingga berakhir di kuartir cabang Banyumas.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 ini juga semakin istimewa dengan pelaksanaan estafet tunas kelapa atau ITK yang menjadi salah satu ciri khas dalam memeriahkan Hari Pramuka di Jawa Tengah. Dari 14 titik keberangkatan menuju titik akhir di kuartir cabang Banyumas, tunas kelapa telah diestafetkan oleh seluruh anggota pramuka. Estafet tunas kelapa bukan sekedar perjalanan simbolik, melainkan gambaran tentang estafet nilai, estafet semangat, dan estafet pengabdian dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
1: Widakdo juga meminta pramuka tidak hanya menjadi penonton dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pramuka diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting hingga kesiapsiagaan bencana. Selain itu, pramuka dituntut ikut menghadapi berbagai ancaman yang menyasar generasi muda seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, perundungan, judi online, pergaulan bebas, hoax, provokasi hingga paham yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Widakdo juga memberikan apresiasi kepada Kuarcap Banyumas atas pengelolaan pencapaian Pramuka Garuda. Menurutnya, Banyumas memiliki sistem yang baik dan terukur dengan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi kuartir cabang lain di Jawa Tengah dalam memfasilitasi anggota pramuka mencapai tingkat Pramuka Garuda. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman Pro, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Selamat pagi teman Pro 2 yang pagi-pagi udah dateng tapi lupa absen. Aku banget. Pertama kali ya temani kamu di pagi hari ini, dan pertama kali juga aku lupa absen. Ah ya wes lah, gimana lagi ya. Yang jelas buat kalian jangan pernah lupa, karena di tanggal 11 September merupakan hari radio ya, dimana kita ulang tahun. Udah 81 tahun tuh ya, kebayang udah tua ya. Tapi tetap konsisten menemani kalian ya tentunya, seperti halnya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi bersama aku Dedy Widian ya. Nah, aku juga pengin tahu nih ya, kalian pernah gak sih dapat kado spesial ya? Apa tuh kadonya? Boleh deh ikutan gabung ya, seru-seruan di 081-327-312-222. Atau gabung juga lewat IG-nya Pro 2 di @rripro2pwt. Buat yang penasaran juga bagaimana sih nanti jalannya upacara ya untuk mengingati Hari Radio di pelataran RRI Purwokerto. Tenang aja, nanti kita juga akan gabung ke salah satu sih, tapi ada reporter kita yang bakal kasih tahu nih bagaimana ambience-nya ya, suasananya, prosesinya ya dari awal sampai selesai tuh ya. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 nih ya, perkembangan kawasan perkotaan kini tak hanya soal gedung-gedung baru ya, atau juga pusat perbelanjaan. Nah, ruang publik yang mendorong orang untuk berkumpul, berjalan kaki, menikmati kuliner, hingga mengikuti berbagai aktivitas komunitas juga menjadi bagian penting dari wajah kota. Nah, konsep tersebut juga dikenal sebagai adanya place making. Dan tentu saja pendekatan dalam pengembangan kawasan yang

menempatkan pengalaman dan juga interaksi masyarakat sebagai salah satu perhatian utamanya. Nah, ruang publik ini dirancang juga dengan baik, dapat membuat sebuah kawasan terasa lebih hidup ya, dan kehadiran taman, area pejalan kaki, ruang pertunjukan, hingga tempat berkumpul, ini dapat mendorong juga orang untuk tidak sekedar datang dan juga pergi, tetapi menghabiskan waktu lebih lama di suatu tempat. Begitu, ruang publik nih penting ya. Dan hal ini pula juga yang perlu kita kembangkan gitu ya, kawasan-kawasan komersial di sejumlah kota mandiri gitu ya, itu butuh juga yang namanya ruang publik ya, dikasih taman. Nah, aktivitas seperti halnya kuliner, ada juga otomotif, hiburan, hingga kegiatan komunitas ini dapat dibentuk dan bisa menjadi ekosistem yang membuat sebuah kawasan memiliki karakter sendiri. Begitu loh ya. Dibanyakin gitu taman-tamannya ya, bukan perumahan dan kota-kotanya doang ya. Takutnya nanti kualitas udara kan berkurang ya, karena pohon-pohon kagak ada tuh, bahaya sekali. Apalagi sekarang juga kemaraunya panjang, banyak terjadi kebakaran hutan ya, ini kan membuat juga ya, apalagi ada ini apa namanya abu vulkanik ya, bah, dan napasnya gimana tuh, yang ada nanti lama-lama oksigen yang gratis malah jadi bayar, pusing dah tuh.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.